sekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh. Pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad berkata, aspek kesejahteraan mental dan emosi murid diberi perhatian menerusi program Minda Sihat yang meliputi kempen kesedaran, saringan, intervensi serta konsultasi bersama ibu bapa. Menurut beliau, saringan Minda Sihat penting sebagai langkah pencegahan dan pengesanan awal bagi mengenal pasti murid yang memerlukan perhatian serta sokongan. Katanya hasil saringan membolehkan guru bimbingan dan kaunseling melaksanakan intervensi bersesuaian berdasarkan latar belakang, pengalaman dan keadaan setiap murid. Beliau berkata penibatan ibu bapa serta kerjasama pelbagai agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan turut penting bagi memastikan kesejahteraan emosi murid terus diberi perhatian. Muhammad Hanafi berkata agenda berkenaan menuntut pelibatan bersama guru, ibu bapa, masyarakat dan agensi berkaitan bagi melahirkan generasi yang lebih sihat dari segi emosi, mampu menghadapi cabaran serta mengikuti proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Nantikan Sukan at Kedah FM Sabtu ini 3 petang di Kedah FM bersama legend pemain Kedah Feriza Ismail dan Faruk Ismail. Kenangan Piala Malaysia 1993.
2: Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa?
3: Permainan apa?
2: Permainan apa?
3: Biar jasa jadi

0: active. 6:10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Okey, kalau setiap hari Sabtu semestinya kita nak kongsikan untuk anda semua pantun. Dan pantun pagi ini kita nak kisahkan berkaitan dengan jom kita nak mengajak ramai-ramai untuk kibarkan jalur gemilang. Jadi untuk anda semua kita bagi, tapi diadaptasikan dalam pantun lah. Kita tak mau kata-kata, tak mau dalam ungkapan kata-kata, tak mau. Kita nak dalam ungkapan dalam pantun. Haa. Okay, pantun ni berkaitan dengan kita nak ajak ramai-ramai untuk kibarkan jalur gemilang.

0: Nah, boleh hantarkan sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 ataupun WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Teruskan bersama Zuri Nova, Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18 jam sehari. Aku

0: elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Jadi untuk pagi ini, siapa-siapa nak hantarkan pantun-pantun anda untuk mengajak orang ramai untuk sama-sama kita pasang dan juga kibarkan jalur gemilang sebab kita dah masuk untuk bulan kemerdekaan dah. Jadi kepada anda semua, jangan lepas kurang untuk hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Okey, ini datangnya daripada rakan kita juga ni, Muhammad Azhil yang berada dekat Seberang Jaya. Dia kata kat sini, bunga raya kembang berseri, mekar indah waktu pagi, jalur gemilang hiasi diri, tangga bangga tanah pertiwi. Okey, seterusnya ni datang daripada Siti Nurul Hazwani yang berada dekat Alustak. Jalur gemilang megah berkibar, merah putih biru berseri. Ayuh semua janganlah hambar, pasang bendera tanda cintakan negeri dan juga negara. Gitu. Okey, seterusnya pula ni daripada rakan kita juga ni, Muhammad Azman yang berada dekat, wah jauhnya Perak. Dia kata kat sini, bulan Ogos bulan merdeka, semangat patriot terus membara. Ayuh kibarkan bendera kita, jalur gemilang lambang negara. Yes. Okey, jadi untuk semua boleh hubungi saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 nak kongsikan pantun anda berkaitan dengan untuk hari ini, adaptasikan untuk kita nak kibarkan jalur gemilang. Kita nak panggil orang ramai-ramai untuk kibarkan jalur gemilang supaya kita nak meriahkan bulan kebangsaan ni. Cik, kena kibarkan jalur gemilang ni juga untuk memberikan satu tanda hormat kita, tanda kita memperingati pejuang-pejuang terdahulu kan, insyaAllah. Okey, ini datangnya datang ni lagi rakan kita juga ni. Assalamualaikum Yezo. Waalaikumsalam. Ada satu pantun dia kata daripada Zulaini Alu Merah. Kalau pergi ke Kuala Kedah, jangan lupa belikan semilang. 31 hari bulan nak sampai dah, jom kita kibarkan jalur gemilang. Yes. Okey. Daripada Kak Zai Sungai Petani pula, dia kata, nama Malaysia sangat terbilang, ramai rakyatnya lelaki dan wanita. Ayuh kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Yes. Okey, sekejap kita sambung semula. Jadi untuk semua bolehlah untuk createkan anda punya pantun-pantun. Kejap kita sambung semula. Jom terus ke khabar semua Zoran Rafa, Kedah FM terbaik untuk anda je.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan pantun-pantun anda berkaitan dengan kita nak sarankan, kita nak berikan semangat untuk mereka untuk kibarkan Jalur Gemilang dan juga pasang bendera Jalur Gemilang ni, boleh terus call kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 76-08. Okey, yang ni dihantarkan oleh rakan kita ni. Assalamualaikum DJ Rizal, saya AD dari Kuala Nerang. Dia kata kat sini, okay, pantunnya berbunyi ya. Jalur Gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari dijajah, semoga negara aman, aman sentiasa. Ha, macam tu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada puan semua yang terus hantarkan pantun-pantun anda. Boleh hantarkan sekali lagi untuk pantun-pantun anda. Kalau nak komen boleh, tak ada masalah, jangan risau, boleh hantarkan je lah, ataupun call je lah. InsyaAllah sekejap saya akan dapatkan call-call anda. Okey, dan seterusnya pula ni datangnya daripada Nurul Izati yang berada dekat Jitra. Kita kata kat sini, pagi cerah mentari bersinar, anak desa bermain riang, semangat merdeka terus berkobar, ayuh bersama bendera dipasang. Ha, okey, daripada Isma pula ni dari Guak Cempedak, bunga raya merah berseri tumbuh mekar di tepi halaman, kibarkan bendera sepenuh hati, semarakkan bulan kemerdekaan. Ah yes. Okey, seterusnya pula Ikram yang berada dekat Bukit Selambau, dia kata kat sini, kalau sayang tanah air kita bukan sekadar di dalam hati, pasang Jalur Gemilang bersama, biar berkibar megah sekali. Yes, betul. Terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu ini, kita sambung semula selepas ini, semuanya di Kedah FM.

0: Terima kasih semua terus sekali lagi bersama dengan saya Zarian Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmglue.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTM Glue, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Dan untuk pagi ini pantunnya berkaitan dengan jom kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Kita ajak ramai-ramai untuk buat pasang ataupun pemasangan. Weh, ramai ada pemasangan punya. Pasang jalur gemilang lah dekat kenderaan, dekat rumah, premis sebagainya. Okey, jadi untuk pantun pagi ini boleh call saya sekarang di 0477-130-37 ataupun 76-08. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, siapa tu? Ha.
1: Ini Kak Leho dari Taman Manggis.
0: Taman Manggis Kak Leho. Baik, sihat Kak Leho.
1: Dibantu sihatlah. Alhamdulillah. Tidak menyorok
0: tak ni. Oh ya ke, menyorok apa pagi ni? Menyorok apa pagi ni?
1: Pagi ni buat apa? Bihun goreng ya.
0: Bihun apa?
1: Buat bihun goreng,
0: bihun goreng. Oh, bihun goreng. Ya.
1: Makan tu sajalah
0: kan. Bihun pun sedap eh.
1: Jadi ya, itu dah kenyang dah. Setiap hari tu makan capati. Lama-lama tak kira kan. Ni,
0: ya.
1: Kak Lihau buat kadang tak apa. Tak kena orang tentu buat eh. Sajalah kan.
0: Ada pantun ke? Pantun ke?
1: Pantun.
0: Buat. Boleh lah tu. Baca.
1: Takut lagi tak kena orang komplain pula.
0: Kena. Orang lama buat kena.
1: Kita ni orang tua ni pantun. Cicap macam ni. Boleh
0: tak? Bunyi macam mana?
1: Ambil dah batuk. Naik bukit bendera. Turun kepala batas. Mari kita kibar bendera. 31 Ogos kita pergi Melaka. Boleh dah, tak kena anak.
0: Boleh lah tu, elok lah tu. Betul lah.
1: Tak pandai, tak kena.
0: Kalau dah pergi belakang nanti, kalau dah pergi belakang nanti.
1: Saya pasang bendera lah, saya pasang bendera ni. Yang kecil-kecil ni penuh kat bagian
0: tu. Dia, sama kita.
1: Sama tengok. Dia yang besar, dua, yang kecil-kecil anak-anak tu. Tarik itu panjang dekat bagian tu. Yang kecil-kecil yang biri-biri tu. Mari tengok dulu lah.
0: Ni, taman ke kampung ni?
1: Ha?
0: Kat kampung ke taman?
1: Taman Manggis belakang Taman Manggis belakang Lawan. Kenal besar tak Lawan?
0: Nanti
1: Lawan, tercari. Lawan tak nampak kan? Supermarket Lawan tu. Supermarket Lawan tak ada?
0: Jangan sebut banyak kali. Dia tak boleh sebut banyak kali benda tu. Sikit-sikit
1: cukup. Dah lah Tanjung Berdara lah. Dua belakang tu. Kalau sini tak ada kawan tu ni.
0: Ni panggil lah kawan-kawan semua. Lalu pasang dia dah beri ramai-ramai.
1: Saya pasang sendiri. Anak saya pasang. Memang tarik tu ni. Tarik tu ni buh tu. Semua tarik lah sini lah. Dah siap dah semua. Dah isu orang lalu tengok. Tapi kat taman ni tak ada orang pasang. Nampak saya yang pasang.
0: Jangan ni kena beritahu ni. Beritahu siap kepada semua warga-warga taman. Berarti taman manggis eh.
1: Saya mana beritahu kat mereka. Tapi ya.
0: Dah lagi tahu
1: kat
0: lepas sendiri tahu lah. Dah lah kalau macam tu, Kak Lehau boleh jual bendera. Siapa-siapa tak ada bendera main beli kat saya.
1: Tak payah lah bendera pun murah. Terlat RM5, RM2 nak kupang. Bukannya mahal sangat. Ni sekejap lagi nak beli bendera. Hak jelok-jelok buah satu lagi jadi tiga kat depan tu. Main lah tengok. Bukan nak burung saya. Ni bukan kacik cakap murung.
0: Ya lah insyaAllah. InsyaAllah. Nanti kesempatan kita pergi sana lah.
1: Round tengok sudah kan. Tapi kalau nak panggil kadang-kadang orang tak apa dengar. Saya duduk dalam rumah ni kerana dah cermin. Kadang-kadang tak apa nak dengar.
0: InsyaAllah kan? Baik insyaAllah. Nanti sampai kita beritahu Kak Leha ya.
1: Nyorok apa pagi ni?
0: Pagi ni saya pagi tak menyorok lagi ni.
1: Aduh.
0: Tunggu sekejap lagi lah. Tengah hari terus sekejap lagi lah.
1: Aduh, ni Hamdan di mana? Lama tak dengar suara Hamdan.
0: Hamdan pula. Hamdan ada, dia ada.
1: Ada. Lama tak dengar suara dia kan?
0: Nanti kita suruh Hamdan
1: konti. Okey, kita jalan dekat Hamdan
0: . InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita bagi tahu ke Hamdan ya.
1: Okay,
0: baik, okay, sama. Waalaikumsalam. Baik, itu je Kak Leha kita. Okay, insyaAllah itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan pantun apa lagi nak diberikan. Dan selepas ini kita nak bersama dengan kita di Utama 9 pagi. Dan selepas itu kita ada lagi untuk anda. Kita ada segmen terakhir iaitu Logat Kedah kita. Jadi Logat Kedah kita minggu ini apa? Jadi apa pun tunggu. Okay, terus dengarkan lagu daripada Hezron Atmosfera. Pergi saja dari ku. Terus kekal bersama Zarian Nova. Kedah FM terbaik.

0: Nur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: lambat baik, lepas tu berdanah dan berlendir je. Jadi duduk menenek tu, tak mau nak baik. Kaki dia duduk menenek ni, tak mau nak baik lagi. Itulah dia menenek. Kalau melanui lain pula. Kalau melanui tu maksudnya sakit dan berpanjangan, berbulan-bulan sakit, tak baik-baik juga, tak lega-lega juga, duduk sakit. Dipanggil melanui lah, melanui. Sakit Pak Long Hang tu duduk melanui lagu tu lah. Melanui. Laih maksudnya apa nama, semakin lemah. Laih. Nampak Pak Long tu duduk laih lah. Masa nampaknya dah semakin lemah. Kuih laih, kuih sari, kuih laih. Logat. Kalau logat pula maksudnya dah razak. Logat maksudnya dah nazak dah. Dia cerita tak lagi, kata kawan kita tu tengah duduk logat tadi. Logat tu maksudnya dah nazak dah. Soroh maksudnya badan semakin susut. Mau tak soroh, sakit, duduk melanui, lepas tu makan pun tak mau. Jadi kuih lama, kuih seroh, kuih lama, kuih seroh. Dan yang terakhir untuk hari ini, demam kora. Bisa dengar tak demam kora? Atau mungkin ada yang biasa kenal demam kora, maksudnya malaria. Baik, sampai sini dulu, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Mai cek, oi mai cek mai.
2: Segmen Mai Dengar Dulu, Lorat Kedah Kita.
3: Terima kasih kepada Cik Zulkifli Ismail di atas perkongsian yang menarik tadi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua, terus kekal lagi bersama dengan Sesuai Nawada. Kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail, bersama Cik Zaki, okay, Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Untuk hari ini kita nak bawakan huruf apa, Cik Zaki? Silakan Cik Zaki.
4: Assalamualaikum. Okay, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu ini kita sambung macam minggu lepas juga huruf P.
3: Huruf P. Okey.
4: Okey. Minggu lepas kita tengok sampai pekuk.
3: Pekuk.
4: Kita ulang sikit lah. Pekuk ni tutup sesuatu lah. Pekuk mata ke pekuk mulut ke kan. Pekuk. Okey, baik. Kita sambung minggu ni. Pelahau ataupun setengah orang sebut bunyi dia pelau.
3: Pelau.
4: Pelahau atau pelau ni dia macam satu perasaan kecewa, hampa, dan dia rasa sia-sia. Macam itulah. Bila dia terlepas satu-satu peluang ataupun tekilan untuk satu-satu perkara, itulah dia rasa pelau.
3: Pelau
4: ataupun pelahau. Dia golongan kata dia, kata adjektif, dia kata sifat lah, menerangkan perasaan. Contoh ayat dia, dia rasa pelau bila duk tengok adik-beradik dia duk tengkak pasal berebut kereta. Kereta pusaka tu tinggal tak buat kosa lagi. Pakat duk berebut. Seorang ni jenis tak ambil kisah ni, dia ada satu rasa lah. Dia rasa pelau ataupun rasa pelahau dengan keadaan tersebut lah.
3: Okay.
4: Ataupun dia pi kenuri sayuk.
3: Okey.
4: Lauk habis. Dia rasa pelau juga. Allah, sampai-sampai tak ada apa makan. Kita duk tahan perut kat tengah jalan. Sampai-sampai tak ada apa nak makan dah rasa pelau. Okey. Okay. Satu. Yang kedua hari ni peleceh.
3: Peleceh.
4: Peleceh ni dia kata kerja. Itu satu perbuatan merendah-rendahkan seseorang. Merendah-rendahkan sesuatu. Kalau sembang dengan dia tu, dia kira dia je kemah. Orang lain tu kira tak ada apa lah. Kalau dia bercakap tu, dia kira nak peleceh orang, nak rendah-rendahkan orang. Contoh ayat dia, dia tak ada kerja lain, kerja duk peleceh orang. Kalau orang kata orang boleh buat tu, dia kata dia pun boleh buat, kawan tu tak terang mana. Tu peleceh lah tu. Kan? Dia tu kan terang mana pun. Nyampe duk upah dia tu tak ada apa lah. Ramai orang lain lah. Aku pun ada. Ujung tu yang sedap tu ingat. Aku pun ada. Aku pun boleh buat. Hak tu sebenarnya. Jadi pelecer tu dia merendah-rendahkan seseorang.
3: Nah. Dia pelecer dengan leceh lain kan?
4: Leceh lain.
3: Ha, kan?
4: Leceh ni macam ala leceh lah kerja ni.
3: Kenyah.
4: Kenyah lah. Kenyah ataupun macam
3: Malas
4: nak buat benda kecil-kecil benda macam tu kan. Leceh lah kan. Jadi pelecer lain. Pelecer ni macam tadi lah. Merendah-rendahkan. Mungkin dia rasa macam kerja tu kerja yang leceh. Biasa kan. Jadi bila orang lain boleh buat tu tak tahu mana pula. Tu yang dia nak pelecer lah. Boleh lah kita kek lagu tu kan. Tapi bila kita guna tu keadaan dia lain lah kan. Leceh, merendah-rendahkan orang. Okey. Leceh ni perkara kecil lah kan. Perkara yang tak perlu dibesar-besarkan kan. Rasa leceh lah. Okey, baik. Ketiga dah pelemah.
3: Pelemah.
4: Pelemah ni jarang orang pakai. Biasa orang law lah kan. Dalam bahasa Selangor lah dia kata kencing. Dia ni bab kencing orang maksudnya muhung perkena orang, muhung orang, memperdaya orang. Cukup A lah kan. Tapi dalam dialek Kedah lama dulu kita guna pelemah. Dia kalau bab pelemah orang nombor satu hang yang duk pakai ingat dia tu kerja pelemah orang tu. Maksudnya bukan melemahkan seseorang. Tak. Dia memperdaya seseorang.
3: Okey.
4: Dengan tipu muslihat lah. Lemah ni. Okey. Hak ni jarang lah kita pakai. Dengar pun jarang lah. Okey. Seterusnya play out. Ni yang keempat. Play out. Play out ni biasa kita guna dengan imbuhan terplay out. Nah, maksud dia terselih. Kaki yang terkehel. Bukan tengkok lah. Tengkok dia tak panggil tengkok terplay out ke tak. Kaki biasanya. Kaki dia terplay out ni. Kaki play out maksudnya kaki dia terselih. Itulah duk pakai ingat tumit tinggi
3: terplay out.
4: Kan pakai kerak-kerak jalan pula laju-laju. Terplay out. Tu baik-baiklah jalan kan. Okey. Kadang-kadang tu duk pi ramai-ramai, tempat ramai-ramai kan, duk berebut-rebut dengan orang kan. Pi food fest lah apa lah. Tumit tinggi tu hak nipis 3 inci 4 inci nipis tu kan. Orang pakai selipar je. Lepas pakai hak tu, lepas tu dia mulalah nak terplay out. Kan? Patah sebelah, terplay out kaki dia. Okey. Seterusnya yang kelima.
3: Betul.
4: Yang kelima hari ini kita nak tengok huruf P ialah pelet.
3: Pelet.
4: Ejaan dia P-E-L-E-T. Pelet. Pelet ni dia ada dua lah. Tapi tak lari jauh makna dia. Satu pelet ni dia unsur pertuturan yang bunyi dia lain daripada sebutan asai. Ataupun sebutan baku, sebutan standarnya bunyi lain. Tapi dia sebut bunyi lain. Itu pelet. Contoh dia orang yang tak boleh sebut huruf L. L dia mungkin tak bunyi L lah. Kan?
3: R
4: ke. Kadang-kadang dia bertukar.
3: Betul.
4: Kan?
3: Rumah.
4: Dia jadi rumah. Kan? Ataupun R tu dia boleh jadi W. Rumah. Ada juga kan. Kadang macam dia kata suri rumah. Dia jadi suri rumah. Kan? Nama saya Yusri. Kan?
3: So, isteri dia pelat R kan.
4: Okay. Apa orang lah kata apa YTJT kan. Contoh tu YTJT lah. So dia pelet tu sebutan baku dia lain. Sebutan standard dia lain. Tapi okay, dia ada bunyi dia lain. Okay. Satu lagi pelet ni ialah Memang dia bunyi tu bunyi dialek.
3: Ha.
4: Memang kerana unsur dialek ataupun lorat. Ha, so dia, dia tak tak ada beza sangat lah. Yang tu kan. Ha, cuma kadang-kadang perkataan baku tu pun kita sebut sama, dalam dialek kita pun kita sebut sama, tapi dia je bila sebut bunyi lain. Ha, kan? Ha, kadang-kadang ada orang jenis sengau. Kan? Tapi kita kita nak kiah dia, kita tak katalah dia sengau. Hang sembang dengan dia pergi perambang dengar betul-betul dia sengau. Kita tak kata dia sengau. Dia pelek je. Oh ya ke, dia pelek ke? Ha, sebab kita cakap dengan dia baru tak faham pelek tu apa rupanya. Ah, tu lah kan. Ha, kadang-kadang kita kiah lagi tu lah. Okey. Kemudian yang seterusnya peleting.
3: Peleting.
4: Ha, peleting ni seronok sebab kalau dalam dialek Kelantan, peleting ni maksud dia straw.
3: Oh.
4: Penyedut minuman tu, straw tu.
3: Peleting.
4: Ha, Kelantan panggil straw peleting.
3: Peleting.
4: Tapi kalau Kedah, dia sama dengan pelemah tadi tu.
3: Hmm.
4: Ha, menipu, membohong, ha, kadang-kadang mencuri pun jenis kerja-kerja yang tak baik inilah.
3: Hmm.
4: Mohong, curi, kita panggil peleting. Ha, contoh dia, man hak suka peleting orang tu dah kena tangkap. Maksudnya man hak jenis suka kona-kona ni, suka duk muhung orang ni, duk tipu daya orang, duk muslihat orang, kena orang, pelemah orang ni, dah kena tangkap. Biar ni jarang lah, sangat langka lah kalau kita dengar pun. Dan seterusnya pemati.
3: Pemati.
4: Pemati ni membatalkan sesuatu ataupun menghentikan sesuatu. Kadang-kadang kita pi pemati stem.
3: Betul saya cakap kan.
4: Pemati stem. Pi pemati stem maksudnya pi batalkan stem tu ataupun pisahkan dokumen tu. Maksudnya kena pi cap stem tu lah dihasilkan. Orang panggil pemati stem. Kadang-kadang jenis orang duk sembang deras ni sekejap dok ni. Ni. Buh-buh pemati ya dia. Maksudnya
3: buh menutup
4: buh menutup bagi dia stok buang tengok lagu ni kan. Kadang dia duk rabung kan. Kita bubuh satu buah sikit kat dia. Kan? Dia jadi pemati. Pemati ya cakap dia. Kan? Itu pematilah. Tapi membatalkan ataupun mengesahkan dokumen pun kita panggil pemati. No? Kata kerja lah tu. Dan pengadang. Seterusnya pengadang. Pengadang ni dia boleh jadi penghadang lah daripada bahasa standard dia. Penghadang. Tapi dia dia leburkan bunyi H tu. Jadi H tu tak kedengaran, dia jadi pengadang. Pengadang kalau dalam lorat Kedah ialah pendinding. Pendinding maksudnya pagang lah. Kita pergi buat baca-baca kan, bagi ada pendinding kiri sikit. Kadang tu orang bagi tangkai ke kan, pakai gelang di tangan ke, pakai di di apa, di perut dia bawah pusat tu kan. Kan gantung di leher ke kan. Tu kalau buat pengadang. Jadi dia ada sesuatu yang mendinding diri dia lah. So kalau nak masuk hutan ni kena ada pengadang, ada pendinding, kena ada ni lah sikit ilmu-ilmu yang apa nama, memagari diri kita daripada benda-benda bahaya dan sebagainya. Kan kadang-kadang orang kaitkan pengadang ni dengan benda-benda syikin lah. Benda-benda syirik lah. Benda-benda hak kurapat apa pun ni lah. Kan itu pengadang kalau dalam lorat Kedah. Okey. Yang tu dulu. Boleh?
3: Boleh, insyaAllah. Okey, kita berehat seketika dan semua kita sambung semula. Jadi untuk anda semua, teruskan bersama kami di Kedah FM.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: datang.
1: Aku bingung apa kes apa barang.
0: Paru-paru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
1: Kejap.

0: Along tak kuat.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.
3: Terima kasih semua, terus kekal lagi bersama dengan Sazorin Nava dan juga Cik Zaki. Yang mana untuk ketika ini juga, kita sebelum kita nak terus lagi untuk lorak kedah kita pada hari ini, kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk Mai Ingat Lorak.
4: Mai Cik, oi Mai Cik.
5: Segmen Mai Ingat Lorak.
6: Lorak Kedah kita.
7: Bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen Mai Ingat Lorak.
8: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Awal aku tengok hang ni kuih lama kuih tempat kosong. A. Serot. B. Serot. C. Serot. Saat lagi saya abang jawapan dia.
4: Mai Cik, oi Mai Cik.
5: Segmen Mai Ingat Lorak.
6: Lorak Kedah kita.
3: Terima kasih semua, terus sekali lagi bersama dengan saya Zuri Nova. Dan terima kasih juga kepada Cik Zulkifli Ismail untuk soalan. Kejap lagi kita akan lebih tahu, lebih lanjut lagi untuk jawapannya. Tapi sebelum itu juga kita nak bersama Cik Zaki untuk sambungan. Cik Zaki, silakan Cik Zaki.
9: Okey, baik.
3: Ya.
9: Yeah. Ha, tadi saya ada perasan perkongsian daripada kita punya apa nama? Pendengar.
3: Oh, okey.
9: Dekat Facebook kita dia ada tulis pandak.
3: Pandak. Si awal Syawal.
9: Pandak. Pandak ni maksud dia pendek.
3: Oh.
9: Pandak ni maksud dia pendek.
3: Pendek.
9: Hang kerat kayu tu pandak-pandak. Maksudnya kerat pendek-pendek lah. Yeah. Pilih ubi tu pilih yang pandak-pandak sudahlah. Kan? Kadang-kadang ubi kayu tu panjang-panjang pergi beli di kedai Hak Cik Leha. Duk sebut Ustaz kerat-kerat 3-4 kali ni kan. Kalau ada jual di situ lah kan. Ada
3: tak tahu lah.
9: Cari yang pandak-pandak kan. Beli yang pandak-pandak sikit. Itulah.
3: Okay.
9: Lepas tu tiang bendera tu pun kalau nak buat buluh tu kerat pandak-pandak sikit. Kan? Cari yang pandak-pandak sikit. Pendek-pendek sikit. Tinggi-tinggi kena tiang elektrik. TMB marah pula kan. Kena wire elektrik kan. Itu pandak lah.
3: Okey.
9: Terima kasih pada siapa tadi? Cik Awal.
3: Cik Awal Cawal.
9: Okey. Kalau ada perkongsian lagi, lain lagi, nanti kita tengok lain lah.
3: Benar.
9: Okey. Seterusnya kita sambung. Perak.
3: Okey.
9: P-E-R-A-K. Dia bukan Perak. Perak tu negeri hak di bawah kita tu. Lepas daripada apa nama? Bandar Baru tu. Dia masuk Perak dah lah tu.
3: Perak.
9: Kan? Sebelum Selangor. Tu Perak.
3: Perak.
9: Bukan warna hak kita kata silver tu. Tu pun Perak je. Tapi hak ni dia Perak. Ejaan dia sama tapi sebutan dia lain. Perak, P-E-R-A-K. Perak ni maksud dia apa? Kehairanan. Tercengang. Kadang-kadang dia tak pernah tahu benda tu. Dia tak pernah alami sesuatu tu. Dia tak pernah tengok akan sesuatu itu. Bila dia jumpa tu, dia jadi macam oish, pedia menetang ni kan. Dia jadi perak.
3: Betul
9: kan? Contoh ada orang ni, dia tak pernah, dia tak pernah masuk pasar raya pesak-pesak kot. Kan? Sekali dia pergi di Kuala Lumpur, dia masuk pavilion kau, dia masuk anak kita pun sebut juga. Haru. Dia masuk gedung-gedung hak pesak tu lah kan. Kan? Dia jadi perak. Tengok loh, lift tu boleh nampak kot luar. Dulu kita pun biasa juga jadi perak. Biasa duduk naik lift kotak hak keliling, tak ada apa tu kan. Tiba-tiba ada satu buka di apa, di Jalan Teluk Wanjah tu kan. Ada satu pasar raya dulu kan. Kat bangunan hak apa nama, belakang rel kereta api tu kan. Lift dia tu kalau kita naik itu boleh nampak luar.
3: Macam menara lostak.
9: Kan. Dia jadi perak. Kan. Dia jadi perak. Ha, itu maksud dia lagu tu lah, perak tu. Budak ulu tu baru main Kuala Lumpur. Perak bukan main. Ni saya baca contoh lah, dia tulis Kuala Lumpur tu. Tapi biasa kita tak sebut Kuala Lumpur. Kita sebut KL. Kan. Geng-geng ulu tu PKL dia buat perak boleh. Kan. Langut tengok KLCC. Empat rebah jalan tak tengok depan kan. Dia buat perak. Lepas tu kalau perak ni kadang-kadang kita bercampur lah, kita tambah lagi perak bush.
3: Betul.
9: Kan. Perak sungguh.
3: Kan. Betul.
9: Perak bush. Tak tahu kenapa orang pakai bush ni.
3: Betul-betul perak lah tu no?
9: Perak betul-betul. Berbush pala-pala kan. Perak bush ni.
3: Perak bush.
9: Kadang kita pesan kawan kita kan. Hang sekali hang tak bisa mai. Hang mai lagi. Hang jangan duk ni kan. Kan jangan duk tunjuk perak bush hang tu kan. Hang buat tak tahu je. Hang buat macam hang bisa mai je kan. Lagu tu lah. Okay. Tu perak. Satu lagi ni perak. Perak ni kalau bahasa standard biasalah. Kita perak sesuatu.
3: Kambing.
9: Perak kambing, perak ayam dengan bahan perak itulah. Nah, itu biasalah. Cuma ada tempat disebut perak ni, dia macam maksud dia meminta sesuatu dengan memaksa, biasanya budak-budak. Dia lebih kurang macam merak, mari tu kita tengok merak. Masa huruf M tu, dia lebih kurang macam itulah. Setengah orang dia tak sebut merak, dia sebut perak. Ada bahagian tertentu dia sebut perak. Oh dia duk perak pak dia gitulah. Kan? Nak mendera hak besar. Kan hak kecil-kecil, hak tarik ujung sana ujung ni tu dia tak mau, dia nak hak besar-besar. Kan? Nah, dia perak. Dia duk perak nak gerek tu. Pak hang pun tak beli-beli kat dia, kesian kat dia lama mana dia duk perak. Dia lebih kurang dan samalah kita kata dengan merak.
3: Merak. Kan?
9: Nak sesuatu. Okey. Okey. Seterusnya perasan.
3: Perasan, okey.
9: Perasan ni kalau dalam bahasa standard perasan lah. Dia berasa. Perasan ni. Tapi kalau dalam Kedah perasan ni maksud dia barangkali,
3: barangkali,
9: berkemungkinan, agak-agak. Itu perasan lah. Dia mai dak kemarin rumah hang. Dia mai dak kenuri rumah hang kemarin. Eh, perasaan macam mai. Maksudnya agak-agak mai kan. Barangkali dia datang. Kan? Perasaan lagu dia. Kan? Hampir nak tak terumah dia. Dia kata dia balik mai raya sini. Kan? Tak jumpa dia. Eh, perasaan macam nampak lagu dia. Tapi duk jauh, tak ada nak keluar. Kan? Tapi aku perasaan dia dah. Maksudnya agak-agak tu aku berasa agak-agak tu kemungkinan tu dia. Nah, itu maksud yang pertama perasan dalam dialek Kedah. Yang kedua perasan dalam dialek Kedah dia bersifat adjektif, bersifat sifat dan keadaan seseorang yang dia suka menunjuk-nunjuk. Dia rasa bangga. Dia rasa megah dengan apa yang dia ada. Itu perasan juga. Kan? Kadang orang kata ni kalau sedok perasan bagus kan. Kan? Tak tahu mana pun kan. Lepas tu dia balas balik. Hang tu tak payah duk peleceh orang kan lah. Kan? Hak tadi dia suka peleceh orang. Bila hak kena peleceh tu, hak duk peleceh tu lah dia pakai ayat. Unsur duk perasan kan, tak tahu mana pun hang kan. Hak kawan dia balas balik. Unsur duk peleceh orang lah. Hang pun sama naik. dalam kita sama naik faham lah no. Maksudnya 2 kali 5 5 kali.
3: Sama-sama.
9: 5 kali 2. Jangan duk ikut hak seorang tu kata kan. 2 kali 5 5 kali. Tek tu bukan dia hak tu lah. Kan. Itu perasan. Macam hang usah tok sah duk perasan hang tu kaya lah, yang kaya tu pak hang. Bukannya hang. Tok sah duk berasa megah. Kan? Boleh naik Honda baru, boleh naik Mercedes baru. Ya, yeah, orang lain naik atas kebal tak kata apa. Kan? Ha, ada duit boleh atas kebal tak ada. Laki aku kerja sekarang. Ni 31 ni dia bawa kereta kebal. Ya, lalu dataran merdeka. Sembang orang lagu tu lah kan. Hang perasan aku pun boleh perasan. Anak megah aku pun nak megah juga kan. Tapi orang Kedah memang ada sembang tu.
0: Betul.
9: Dia tak kalah. Tapi dia tak di hati. Dia tak simpan di hati. Dia balik gitu. Sebab apa? Kita mangli lah. Kita faham benar. Perangai orang tu lagu benar. Dia pun faham kita lagu benar. Jadi sembang orang Kedah jangan cepat terasa. Melawak memang kasar.
0: Betul
9: kan? Kadang dia nak suruh minum air pun ditempik gitu kan. Kita dia jamu makan kita tak makan pun dia marah gitu kan.
0: Betul. Tapi
9: cara tu. Okey, itu perasaan yang kedua lah. Seterusnya perat.
0: Perat.
9: Perat. P-E-R-A-T. Perat. Perat ni berkenaan dengan bau yang kuat. Perat ni biasanya kadang-kadang tu risik hak lama tu dia bau perat. Dia bau nak hapok. Nah, risik kan. Bila kita simpan lama sangat dah. Ambil nak guna tu kita bau dulu sikit. Bau perat lah. Bau nak apok lah. Tapi boleh pakai pun. Tapi bila masak nanti dia ada bau hak tak syok lah. Yang buh dan pajeri ke apa ke. Dia nak jadi apok. Dia nak jadi kesak perat ni. Sebab tu kita biasa tengok dalam huruf kir tu kesak. Dia bagi sinonim dia perat.
0: Perat.
9: Okay. Itu bau lah. Sesuatu bau yang kurang menyenangkan. Okay. Dan seterusnya ialah perelai.
0: Perelai, perasin.
9: Perelai ni perasin. Satu perelai apa nama daun. Contoh kita ambil apa nama daun karapole. Kan setengah orang sebut daun karipole. Karapole lebih kurang lah sama lah. Kan hang perlai kan. Dia luruk dari atas sampai ke bawah tu. Ada perlai dah tu lah. Dia tak mau apa ranting tu kan. Ataupun buah rambai kan. Yang tangkai-tangkai buah jentik kan. Ambil perlai kan. Itu maksud dia perlai lah. Satu lagi perlai ni hak ni jarang lah orang pakai perlai ni. Mengejek, mengajuk perli dan seumpamanya dengan tujuan untuk bergurau senda. Macam kita sembang tu itulah. Orang Kedah dia suka perlai orang. Dia suka perli orang tapi tak ada niat apa. Niat tu niat nak melawak aje. Kan? Kadang kalahan kadang benda tu memang betul. tapi ni lah time dia. Time duk boleh melawak ni lah time nak bagi buang sedar. Kan? Contoh dia merah telinga dia kena perlai kawan-kawan. Pasal dia takut bini. Kan? Kalau sembang tu perasan. Perasan dia lah hero. Kan? Tak lagi tengok lah bini dia main lalu. Sengak. Kan? Kawan-kawan duk pelecer dia, duk perlai dia.
0: Perlai.
9: Perlai lain pula.
0: Perlai.
9: Pelerai ni daripada perkataan lerai. Lerai kan. Jadi pelerai ni ni depa duk gaduh tu.
0: Betul.
9: Hampir pelerai.
0: Pelerai. Betul.
9: Lagi dia balik sembang. Tadi depa tu accident tang tu berkelai guna-guna hang tumbuk kau tumbuk aku pipi tempik. Pelerai aku pelerai depa. Pakat balik sengak. Sembang tu. Kan? Contoh dia lagi tu itu pelerai. Sebelum tu perlai. Ada kita tengok di Facebook tu Cik Lan tu dia kongsi perak tadi tu macam rusak masuk kampung. Macam itulah. Maksudnya dia jadi apa nama kehairanan sebab dia tak biasa. Kan biasa duduk di hutan tiba-tiba masuk kampung. Dia jadi perak lah. Kan kemudian kita nampak dia kongsi kat situ ada punggai. Cik Lan kongsi punggai. Punggai ni macam baling. Punggai ni macam baling lah, macam tengalung. Nanti huruf T nanti sampai kita tengok tengalung punggai. Punggai buah. Buah jambu orang. Punggai buah pelam orang. Kan? Itu punggai. Okay. Kita boleh lajak lagi kah?
3: Boleh, sikit lagi. Satu lagi kah, dua lagi kah?
9: Seterusnya Perembang.
3: Perembang.
9: Lepas Perelai, Pelerai, Perembang.
3: Perembang.
9: Perembang ni dia kata kerja lah. Ya, satu pekerjaan dengan teliti. Sama ada dia tengok dengan teliti ataupun dia dengar dengan teliti. Tapi kalau dengar dengan teliti ni, dia ada sinonim dia bang. Masa huruf B tu kita biasa bincang lah, bang.
3: Bang.
9: B-A-N-G, bang. Hambang tengok dia duk kata apa. Ya, maksudnya dengar dengan teliti.
3: Teliti.
9: Sama juga Perembang.
3: Kan?
9: Cuang Perembang ni. Dia duk kata kat siapa? Maksudnya Perembang tu dengan guna telinga. Ya, mendengar dengan teliti. Satu lagi, Perembang ni melalui mata. Lihat dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Kan? Hang kalau nak tembak rusa tu, Perembang dia betul-betul. Baru hang tekan. Baru hang tembak. Hang nak punggai buah tu, hang Perembang betul-betul bagi kena buah. Kan? Saat pergi kena pisangan tebuan ke apa kan ayo. Tu Perembang. Kan? Ataupun kalau orang hak cekak Perembang ni, dia kaki skodeng, dia cekak pula Perembang. Pantang nampak lubang sikit. Ui. Dia Perembang habis. Itu Perembang. Kadang-kadang orang hak dah mengalami rabun ke tak berapa nak nampak tu kan. Nak tengok skrin telefon tu jenuh Perembang. Kecil besar, kecil besar, kembang.
3: Dekat.
9: Oh, dekat. Eh, jangan kata kat orang. Saya pula lagu tu cik. Kan? Tambah kita, saya lah. Saya jauh saya nampak, dekat saya tak nampak. Sebab tu bila saya tengok telefon tu, pegang tu, duk lagu tu. Kan?
3: Tu yang Piramli cakap tu, sekali Arab dah.
9: Sekali Arab dah kan. Di ke depan, di ke belakang dah. Pada hak tu padahal Perembang-perembang juga. Sama naik dengan Perembang tu, memang tak kerti baca tu kan. Tu yang keluar habis, Sultan Fir'aun tu kan. Mana Fir'aun pakai Sultan. Tu pun bukan main Perembang lah. Kan? Haram tak kena. Melihat dari jauh dengan bersungguh-sungguh. Kan? Perembang. Kalau dalam glosari dia bagi makna itulah. Ataupun kita tengok dengan teliti, bersungguh-sungguh, tengok dengan orang kata apa, dengan penuh dengan penuh apa, dengan penuh perlihatan yang baik lah. Kan? Perembang. Tapi biasanya dah Perembang tu tepat lah. Api Ramli tadi tu Perembang tak tepat-tepat. Tak kena-kena. Okay. Yang tu Perembang. Alright.
3: Okay, kita dah sampai ke penghujung ni dah. Okay, sebelum kita nak berakhir bersama Encik Zaki, kita dengar terlebih dahulu untuk keputusan jawapan bersama Encik Zaki Ismail. Silakan.
10: Jawapannya
8: A. Seroh. Awak aku tengok hang kuih lama kuih seroh.
3: Baik, terima kasih Cik Ismail di atas perkongsian menarik tadi. Alhamdulillah. Baik, Cik Zaki, kita dah sampai ke penghujung Cik Zaki. Mungkin juga ada sikit kata-katanya, sebab ramai lagi yang hantar kat sini. Mungkin kita boleh masuk ke minggu depan ke kan.
9: Itulah. Kita boleh sambung minggu depan. Saya nampak ada yang kongsi pedo. Pedo minggu lepas kita sembang tu lah. Buat sesuatu dengan hati-hati lah. Pedo. Lepas tu ada perambut. Perambat. Ini kita simpan minggu depan insyaAllah. Saat lagi kita buat tangkap layar. Tangkap layar tau kot tu. Orang Kedah pun kena belajar juga bahasa standard. Tangkap layar ni kalau orang Kedah dia panggil screenshot.
3: Screenshot.
9: Kalau kalau orang luar main duduk di Kedah, dia panggil sikirin shot, sikirin shot. Kan? Dia ada perambat, perambut, lepas tu satu lagi pepok.
3: Pepok.
9: Lepas tu ada hak bagi contoh, cuba hang Perembang tengok Cik Zaki duk kata apa tu. Tu kalau telinga tu tak berapa nak clear, memang dia nak kena Perembang betul lah. Jadi untuk minggu ini itu saja. InsyaAllah minggu depan kita sembang lanjut. Huruf P lagi kita sambung, termasuk dengan apa yang telah di kongsi dengan Cik Ope Janggui. Cik Ope ke Cik Op, taklah rajin ni duk komen kat kita Cik Op ni, Cik Op Janggui. Okay. Kan? Lepas tu dengan Ismaliza, Cik Lan. Minggu depan insyaAllah kita kupas yang tu lah. Dan kita perhabis huruf P minggu depan. Dan sempena kemerdekaan ni, selamat menyambut hari kemerdekaan. Pasanglah bendera di rumah.
3: Betul.
9: No? Tak di rumah pun, di motor ke, di kereta ke. Kalau yang tak berkibar tu pun lah ada jenis. Jenis apa, stiker yang
3: kereta tu,
9: letak di kereta tu kan.
3: Stiker je magnet tu.
9: Macam magnet tu kan. Dulu duk buah di PTS je lah, di kereta pun boleh buah. Bubuh lah apa boleh bubuh. Tak pun pergi buat baju, pakai baju kan. Itulah. Cuma saya nak bagi pantun kibar bendera. Tadi boleh, ada share tapi tak dat. Ujung-ujung lah. Nah, kita pun duk tunggu traffic light. Traffic light baru nak karang kan. Boleh no?
3: Boleh.
9: Okay, dia nak lawan Kak Leha. Tama manggih kat Leha no. Tadi dia pasang bendera lepas sampai pergi Melaka. Turun pala batas tapi sampai Melaka. Kita pun pening. Tapi tak apa, saat lagi kita rajin-rajin, kita lalu pergi Tama Manggih. Kita tengok rumah dia hak mana, hak mana ada ada bendera.
3: Okay,
9: nah? Okay. Mekar kenanga tumbuh berbilang, bunga raya sakan warnanya, kibar bendera jalur gemilang, tanda cinta akan negara. Sekian daripada saya hari ini. Jumpa lagi minggu depan bersama dengan saya dan juga DJ Zul Nova.
3: InsyaAllah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Okey, baik, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan yang pastinya terima kasih juga diucapkan sekali lagi pada Cik Zaki, iaitu Munshi Dewan Bahasa juga Pustaka, yang atas perkongsian menarik untuk hari ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan untuk seterusnya. Tapi masih lagi huruf P. Dan selepas ini akan bersama dengan Siti Zaid, akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan saya tinggalkan anda untuk pelenggak Pak Tihmat, apa yang mereka nak kongsi pada hari ini. Kita jumpa lagi dan saya berakhir di sini. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kedah Faham.
10: Setiap hari ramai peranggan mai tanya tentang tu minyak masak paket tu. Oi, susah mau jawab oi.
11: Ya. Awak bulu abun.
10: Sebab stok selalu tak cukup lah. Itu masalah.
12: Orang-orang kampung ni memanglah nak beli yang paket.
10: Ya.
12: Sebab murah sikit kan?
10: Ya, yeah, betul.
12: Ha ni, lagi satu. Gula pasir pun selalu tak cukup lah.
10: Betul.
11: Itulah, Cik Kiah pun dah pergi merata kedai dah cari minyak paket dengan gula pasir. Memang susah nak dapat. Kalau dapat pun satu-satu je. Tapi kita beli benda lain pula lagi. Tak apalah kan. Reda lah orang kata.
10: Dah lamalah kes stok tak cukup ni. Saya yang duk berniaga ni lagi pening. Orang ingat kita sembunyi tu minyak paket dengan gula pasir. Apa semua tu?
12: Kami kenal Angka Bun lama dah. Angka bukan macam tu.
10: Nasib baik faham no.
11: Itulah. Ni kes pembekal lah kan. Hantar stok sikit. Kita ni pun geram betul lah bila kita nak guna tak ada kan.
10: Selalu macam tu lah. Bila tanya, dia apa kata stok tak banyak tu.
12: Ni lagi seminggu nak masuk bulan puasa ni. Permintaan akan lagi tinggi ni angka kan.
11: Betul Ed. Bulan puasa ni memang orang nak guna minyak masak dan gula dengan banyak lah. Lu orang nak berniaga di pasar Ramadan lagi. Cerita dia.
10: Barang-barang lain pun kena beringat juga. Takut-takut tak cukup juga.
11: Betul lah.
10: Sebab selalu juga ada kes barang-barang kita ni dia papi seruduk kena kerajian tu.
12: Ni salah satu punca. Sikap kita sendiri. Nak senang dengan cara tu.
11: Depa nak hidup senang. Kita yang susah.
12: Yalah.
11: Cik Kiah bab-bab ni cik kegeram betul lah.
10: Tak ada rasa tanggungjawab kepada negara sendiri lah.
11: Betul ya, Bunui. Orang tempatan sendiri juga yang susah kan.
12: Sungguhlah. Ni, lah ni kita pakat beringat lah no. Kena beli barang-barang untuk kegunaan sendiri. Macam minyak, gula pasir, beras apa semua tu lah.
11: Ya, betul. Cik Kah memang selalu beringat dengan barang-barang keperluan kita ni. Sebab kita nak guna tiap-tiap hari kan.
10: Elok tu Cik Kah. Sebab stok barang ni tak menentu. Kadang ada, kadang tak ada.
11: Itulah pasal dia.
12: Tapi pihak kuasa pun selalu saja duk pantau pasal barang-barang kawan ni kan.
11: Tapi kes tak cukup barang ni kerap juga berulang. Betul tak?
10: Ini mesti ada pembekal yang sorok barangan keperluan ni. Susah orang ributnya.
11: Selalu saja Cik Kiah tengok dalam TV tu, dengar dalam radio tu, ada tangkapan kes-kes sorok barang ni.
10: Itu kan tak takut lagi.
11: Betul.
12: Depa tu jenis tak pernah serik. Biar berapa kali pun kena tangkap. Tahu dah. Selagi depa boleh ke untung, selagi itulah depa berani buat.
10: Ya. Depa buat macam tu sebab nak naikkan harga barang tu. Niat dia.
11: Betul. Kita orang kampung ni, kalau harga barang naik, orang tak apa, makin naik kan, susah lah. Kita bukan ada gaji tetap macam tak apa lah. Kerja cikgu gaji tetap belum mula masuk.
12: Saya yang makan gaji ni pun sama lah Cik Kio. Bayar sana bayar sini, tinggal berapa je lah dengan saya.
11: Yalah, betul tu.
10: Orang tua-tua cakap periuk besar kerak pun besar. Semua dan ni guna duit tu.
12: Betul yang ke.
10: Tak cukup lah.
11: Tambah pula Cik Kiah ni seorang je cari kerja. Anak-anak pula ramai. Nak kena berjimat cermat banyak-banyak lah bunuh.
10: Betul.
12: Ni. Ya. Tahun lepas kerajaan ada buat kempen Kita Gempur. Untuk kita nak cegah ketirisan barang kawalan dan subsidi.
10: Ya.
12: Ada dengar?
10: Ada. Saya ada juga baca dalam surat apa. Tak ingat bulan berapa tu kerajaan rancang kempen tu. Ada.
12: Ni saya ada simpan lagi dalam telefon. Ditulis kat sini. Dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Oktober 2024. Di Kota Kinabalu, Sabah. Inisiatif ni selaras dengan gerakan membantras manipulasi dan ketirisan.
10: Gempur.
11: Patutlah nama pun kempen Gempur.
10: Harap-harap kempen macam ni berterusan. Barulah nasib-nasib pengguna terjaga.
12: Ya, betul kita harap macam tu lah. Bahagian penguatkuasa KPDN HEP pun sentiasa komited dan berusaha membantah isu-isu macam ni lah.
10: Ya, bagus.
11: Kita harap lagu tu lah kan.
12: Betul.
11: Kalau tidak, kes-kes tak cukup barang ni duk macam tu jugalah.
12: Betul.
11: Jom lah tu. Cik Kau nak balik dulu.
12: Dah balik dah.
11: Dah lewat dah ni.
10: Okey,
11: baik.
12: Elok-elok Cik Kau.
11: Okey, Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
2: Itu tadi kisah pelenggak Pak Temat kali ini. Pelakon Morini Osman sebagai Kiah, Lim Lok Bun sebagai Ah Bun dan Ali Arif sebagai Zahir.
1: Trip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, pelenggak Pak Temat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

Ni kita jangan huru-hara, kita buat kerja dalam keadaan yang tenang, kita jadi orang yang sabar, kita jangan marah-marah, kita jangan kelangkabut ya. Sabar itu sebenarnya bukan lemah, sabar itu kekuatan hati yang tenang untuk kita hadapi apa saja kerja, apa saja ujian untuk kita. Dan sabar ni juga bukan kerana seseorang tu dia tak ada pilihan, tapi sebab kerana dia tahu ada ganjaran Tuhan. Jadi hari ini kita jadi orang yang sabar, kita jadi orang yang tenang selalu ya. Okey, terima kasih. Jam teman Siti Zack 4 jam berikutnya di Interaktif 102.

sabar nantikan ya, tepat pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama untuk satu siri tajaan bersama dengan Organic Mattress 10.30 minit pagi.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Okey, baiklah, dah pun pukul 10.30 minit pagi. Jom seketika waktu ini kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Organic Mattress. Okey, di talian waktu ini kita bersama dengan Lin untuk terangkan lebih terperinci, ada promosi dan sebagainya. Silakan, Lin. Hello. Ya, Lin, silakan, Lin. Kemana menghilang agaknya Lin waktu ini. Tak apa, kita akan cuba untuk dapatkan Lin yang akan bersama dengan kita saat saja lagi. Yang penting anda setialah ya bersama dengan kami. Kita jumpa selepas ini.
3: Anda sukakan lagu ini?
4: Bagaimana caranya untuk ku jumpa?
3: Atau lagu ini?
5: Cinta
3: semuanya untuk anda.

0: terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM 97.5.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
5: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
6: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
7: Interaktif 10.2 #RancangSerataRatan.
8: Okey, baiklah, kita sekali lagi bersama dengan Lin. Harap ada lah waktu ini. Silakan, Lin.
9: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Kalau dengan Lin tu, kita nak bercakap mengenai tilam organik. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih pada maklum, paklum, abang, kakak, semua pendengar yang saya kasihi yang mana telah menjadi pelanggan kepada Organic Mattress yang menggunakan produk organik dan juga yang turut menyarankan pada rakan-rakan saudara mara untuk turut sama menggunakan produk kita. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jadi yang mana belum lagi berkesempatan untuk mencuba tilam organic mattress, masih lagi kata nanti dululah kan. Jangan nanti sampai bila badan anda dah sakit, bila bangun pagi ataupun tidur malam anda kerap terganggu, baru nak cari tilam ya. Jadi yang mana nak tengah mencari tilam tu, boleh telefon Lin. Nombor telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Bayangkan kalau malam ni kita balik rumah kan, kita tengok ibu ayah kita masih tidur atas tilam yang dah lama. Pasangan kita pula bila bangun pagi sambil pegang pinggang ataupun belakang, mengeluh rasa tak selesa, rasa sakit. Ataupun kita sendirilah kan, rasa dah bertahun-tahun dah guna tilam ni tak bertukar baru. Tilam pun dah mendap, tilam pun dah melengkung. Jadi sampai bila kita nak cakap nanti dulu kan. Kadang-kadang orang yang kita sayang tak perlukan hadiah yang mahal kan. Mereka cuma perlukan tempat tempat untuk berehat tu, tempat yang selesa setiap malam. Ya, jadi sebab tu hari ni Organic Mattress kita datang lagi dengan beberapa pilihan tilam untuk bantu semua bagi dapatkan tidur selesa, rehat sempurna, sokongan tilam yang baik, tidur yang berkualiti dan bangun pagi rasa lebih cerdas. Okey, jadi hari ni kita datang dengan promosi yang pertama. Kita ada tilam Anissa. Untuk tilam Anissa kita, okay, tilam separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat, tak menggunakan besi spring, tak ada langsung spring, duduklah kiri kanan depan belakang pun memang padat. Ya, yang ni kita buat dengan ketebalan 8 inci. Ya, baiknya boleh membantu dari segi sokongan, keselesaan, kurangkan rasa penat seharian bekerja, dapat buatkan kita bangun pagi dengan rasa lebih baik. Harga tilam Anissa, harga pasaran $999. Okey, tapi sebab ada promo untuk potongan tilam lama. Tak perlu fikir, tak perlu pening kepala nak fikir nak kat mana kita nak letak tilam lama ni, kat mana kita nak campak tilam lama ni kalau beli yang baru. Tukar dengan Lin, potongan RM300 diberi. Daripada $999 abang kakak, hari ni hanya dengan harga RM699 saja. RM699, ya, kita keluar sekali boleh guna sehingga 10 tahun. setiap malam bila kita tidur, dia akan bantu kita untuk dapatkan tidur selesa. Kalau hari ni kita tak keluarkan 699, mungkin ya kita tak tahu pun yang mana ada tilam yang bagus untuk kita dapatkan tidur yang baik, sokongan yang sempurna. Ya, kalau hari ni kita tak keluarkan 699, mungkin kita masih lagi bergelut untuk dapatkan tidur selesa. Kalau hari ni kita tak keluarkan 699, ya mungkin hari ni kita bangun pagi dengan rasa tak selesa pada bahagian belakang dan pinggang. Sekali saja keluarkan 699, kita tahu bila kita penat bekerja di luar, bila balik tilam yang selesa dah menanti kita. Ya, tak ada masalah lah bila kita baring tu, kita dah boleh dapatkan rehat yang baik semula. Okey, jadi yang mana nak dapatkan tilam 8 inci kelamin queen dengan harga 699, boleh telefon Lin sekarang di nombor 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, yang ni sekali-sekala saja kita keluarkan stok ni. Okey, setahun dua kali kita keluarkan. Jadi kalau habis-habis. Ini untuk kempen Merdeka walaupun tamatnya pada 31 nanti. Tapi kalau stok habis lebih awal, kita akan tamatkan serta-merta. Jadi yang mana nak kena cepat-cepatlah telefon 013-584-0288. Beli dekat mak ayah kita. Okey, beli untuk anak-anak kita, beli untuk diri kita, untuk pasangan kita juga. Okey, dan satu lagi, kalau nak kemaskan ruang bilik, mungkinlah ya, sebelum ni dekat bilik anak kita letak atas lantai ataupun ya, kita apa, ada katil kita tu part-partnya yang dah mungkin lama, yang dah patah atau dah sengit ke sebagainya, nak beli secara satu set. Ya, jadi beli terus dengan link set combo jimat. Harga bermula RM1,199. Harga pasaran RM1,899. Tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama. Boleh dapat set lengkap. Ada tilam, ada katil, ada bantal. RM1,199. Tak perlu cari katil kat mana, bantal kat mana. Semua Lin bagi lengkap dekat sini. RM1,199. Okey, penghantaran percuma, pemasangan percuma. Okey, jadi yang mana nak dapatkan set lengkap untuk bilik sendiri, bilik tamu ataupun homestay, kepada yang ada homestay kan, jadi boleh dapatkan set lengkap ni. Sebab tilam best, tilam bukan macam spring kosong dan sebagainya, duduklah di kiri kanan depan belakang pun penuh, jadi tilam yang lasak juga. Okey, dan seterusnya kita ada satu lagi pilihan tilam. Okey, iaitu tilam manja organik. Untuk manja ni saya nak abang kakak beri perhatian sikit, yang mana mungkin kita nak letak dalam bilik utama. Ya, kita nak gunakan secara harian, sehari lebih kurang 8 jam lah kita guna. Ya, kadang kepada suri rumah tangga, kadang waktu tengah hari ya dah settle memasak tu apa, orang kata nak betulkan pinggang sikit, kan nak rehatkan badan sekejap, pergi baring atas tilam manja. Sebab apa? Sebab tilam manja ni dia bantu secara menyeluruh. Daripada kita penat bekerja, ya, kita balik badan rasa lengong, badan rasa letih, badan rasa penat, otak pun rasa dah penuh dah hari ni, kan? Balik baring rehat atas tilam manja. Sokongan yang diberi oleh tilam manja dapat meredakan kepenatan harian. Ya, buatkan kita rasa ui leganya, hilang, lupa dah kerja yang kita start daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam tu. Okey, bila rehat tu kita rasa ui sedapnya, kan? Dia buka habis belakang badan kita ni lebih luas supaya rasa lebih selesa. Kadang pinggang pun berbunyi kerak, kata oh, sedapnya tidur, kan? Dan sokongan tu dia tak buatkan badan kita tenggelam. Dia tak ikut berat badan. Sebab setengah kan, contoh kalau pasangan suami isteri, contohlah kalau suami berat 100, isteri berat 50, setengah tilam mungkin dia tak balance lah. Ya, yeah, satu tenggelam dalam sikit, satu naik tinggi sikit, kan, dia tak sama rata. Bila kita berpusing, seorang berpusing arah, seorang lagi pun akan ikut sama. Jadi kita berkumpul kat tengah, kita rasa tilam sempit. Ya, yeah, tilam panas, kita tak nak tidur berhimpit, tak ada ruang. Bila nak pusing kiri kanan pun bergoyang-goyang. Ya, yeah, pasangan sebelah pun turut terasa, turut terjaga. Jadi dengan tilam manja ni tak ada masalah. Okey, kita nak pusing lah berapa kali pun, pasangan sebelah tak terasa. Dia ada fungsi zero motion transfer. Dia ada 5 zon utama punya sokongan. Daripada tengkuk, belakang, pinggul, peha, kaki, semua dia support elok.
8: Ya, okay?
9: Dia tak buatkan ada ruang kosong lah. Jadi mungkin kita boleh sambung selepas ini. Kita bagi nombor telefon dulu. Untuk yang promo tadi tu 699 boleh hubungi 013-584-0288. Untuk harga manja tunggu sekejap. Kita kembali selepas ini.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung sikit lagi bersama dengan Lin. Berbaki lagi 2 minit, Lin, silakan.
1: Okey, baik. Jadi jom kita sambung mengenai tilam manja organik. Okey, jadi tilam manja organik ni macam saya bagi tahu tadi, dia cover secara menyeluruh. Jadi daripada balik kerja penat, dia kita baring atas tilam ni, lepas tu bila malam dia bantu untuk bagi sokongan, keselesaan, tidur yang berkualiti, rehat yang sempurna untuk fizikal mental kita. Bila bangun pagi tu kita bangun dengan rasa lebih baiklah. Penat hari ni kita tak bawa ke hari besok. Dia gunakan High Density Rebound Premium. Kain, kita guna kain tenunan benang halus yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Waranti 10 tahun cover lah untuk dari segi jaminan ya. Okey, jadi untuk manja ni harga pasaran kita duk jual RM1,700 untuk versi yang terbaru lah. RM1,700. Tapi kita ada promo untuk tolak tilam lama RM300. Jadi tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 tu saya nak belanja maklum Long semua. Hari ini untuk dapatkan tilam manja tak mahal pun, hanya dengan harga RM1,000 sahaja. Ya, RM1,000 tu maklum Pak Long kita pakai sampai 10 tahun. Bukan hari ini kita ingat, oh hari ini keluar satu sekali besar kan. Lepas tu esok ataupun 2-3 tahun lagi kena beli lagi, tak. Pakai 10 tahun dia ada cover untuk jaminan sehingga 10 tahun. Jadi nombor telefon yang mana perlu hubungi untuk dapatkan promo ni adalah ya, 013-584-0288. Okay. 013-584-0288. Okey, saya ulang, 013-584-0288. Penghantaran okay, percuma, tempoh tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Okey, okay. Jadi sampai setakat ni dulu untuk hari ni. Ingat, promosi kita dari RM699 ada sampailah kepada RM1,000 ya. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Lin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

93.5 Kedah FM. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jauh ke dekat ke perjalanan kita, yang penting kita kena sentiasa berhati-hati dan patuhlah ya dengan arahan papan tanda yang disediakan had kelajuan kita. Okey, untuk hari ini kepada anda yang sedang memandu, mungkin jarak perjalanan yang agak jauh sikit hari ini, ambil masa seketika untuk kita berhenti rehat ya. Berhenti setiap 2 jam. Kalau perjalanan kita tu mungkin ambil masa dalam 5 jam, 6 jam, agak jauh juga kan. Jadi setiap 2 jam tu berhentilah bagi rehat. Kita tu kena rehat, kenderaan pun kena juga rehat. Jangan duk gagah memandu juga dalam keadaan kita mengantuk ya. Tanda-tanda awal yang nak terjadinya micro sleep ni, kita selalu menguap, menguap, lepas tu mata kita dah jadi penat, dah jadi gelisah dah. Saat-saat minum, saat-saat mengunyah bekal-bekal yang kita bawa tu, lepas tu mata pun duk jadi mengantuk lagi. Mengantuk sungguh-sungguh, lepas tu hilang tumpuan. Dia jadi bosan, dia jadi boring. Kalau ada kawan hak sebelah kaki sembang, tak apa. Dia pun duk tidur dari masuk-masuk kereta tu, kerja duk lena. Tak boleh nak buat apa juga. Jadi perkara yang terbaik kita lakukan, carilah tempat berhenti yang sesuai. Rehat saat ambil masa lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Rehat, bagi rehat yang secukupnya. Lepas tu sambung balik perjalanan ya. Okey, apapun, kami di Kedah FM ini sentiasa mendoakan perjalanan anda, perjalanan yang selamat. Selamat mandu untuk semua. Terus setia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine. Menceriakan hari

0: kasih memilih Gegar FM.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Terima kasih untuk anda yang sentiasa menjadikan Kedah FM sebagai teman hiburan anda, teman untuk anda dapatkan pelbagai informasi-informasi yang boleh kami salurkan. Terima kasih sekali lagi ya. Dan hari ini masih lagi bercuti, alhamdulillah. Tapi dia kata cuti ni Siti Z, tapi mana pun duk rumah aja layang kerana anak-anak, tak apalah macam mana pun. Kalau dah ada anak yang besar-besar tu, ha, jangan kita biar anak kita saat-saat duk pegang telefon, saat-saat pegang telefon. Mungkin boleh ajar dia sesuatu yang bermanfaat. Contohnya kalau kita tengok perkara ni memang kecil je kan, kita bagi dia tanggungjawab. Tiap pagi dia kena siram pokok, kecil je kan, tapi itu adalah sebagai satu tanggungjawab. Esok pagi dia nak bangun tu, dia fikir, apa yang aku nak kena buat ni? Oh, mak suruh siram pokok, ha, yang tu. Dan satu lagi, biasakan anak-anak kita dengan kerja-kerja rumah. Ha, kalau terpijak sampah ke apa ke kat dalam rumah tu, pegang penyapu, cepat-cepat sapu. Ataupun lepas makan, lepas makan tu pinggan kita tu sentiasa kena basuh. Jadi kena mula ajak anak-anak dengan perkara-perkara yang macam ni supaya jadi kebiasaan nanti sehinggalah besar nanti. Tak kira lah anak lelaki ke, anak perempuan ke, ha, kena untuk kita bagi didikan yang sempurna. Okey, dalam kajian menunjukkan bahawa anak-anak yang dilatih untuk melakukan apa saja kerja rumah akan lebih bersedia untuk nak menghadapi cabaran hidup dan menjadi individu yang berdikari dan bertanggungjawab apabila dewasa nanti. Itulah dia. Contohnya macam Siti Z katakan tadilah, benda tu kita nampak macam kecil, siram pokok, basuh pinggan apa semua tu, tapi bila dah jadi kebiasaan, dia akan menganggap itu adalah sebagai satu tanggungjawab dia. Jadi hari ini kita biasakan anak-anak kita untuk lakukan tugas-tugas bermula dari rumah supaya ia menjadi satu kebiasaannya. Okey, semoga yang terbaik untuk anak-anak kita nanti ya, generasi pelapis masa depan kita. Terima kasih sekali lagi untuk semua, kekal setia bersama dengan kami Kedah FM.

Okey, terima kasih untuk anda yang sentiasa setia untuk bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM ataupun yang dengarkan melalui RTM Klik. Dan tahniah ya Siti Zat ucapkan kepada anda yang mana hari ini dah pun mengibarkan jalur gemilang ataupun tak kibar tapi dia lekat kat kenderaan. Alhamdulillah, sebagai tanda kita cintakan negara kita, semangat patriotisme tu menunjukkan kita ni sayangkan negara kita. Alhamdulillah ya. Okey, sebenarnya jalur gemilang bukan sekadar hiasan tapi adalah satu amanah untuk kita. Perkara penting sebelum kita kibarkan jalur gemilang, tengok dulu ya, terbalik ke tidak ke, nak lekat pada kenderaan kita, tengok terbalik ke macam mana ke, biar kedudukannya betul. Sebenarnya jalur gemilang ni bukan sekadar hiasan tapi adalah satu amanah untuk kita. Bila dikibarkan ikut panduan yang betul, itu melambangkan kita hormat dan kita menjaga maruah negara kita. Okey, dalam setiap semangat patriotisme yang ada dalam diri kita ya, perlu kita ingat di sebalik kibaran jalur gemilang itu, helaian merah putih biru kuning pada jalur gemilang mengingatkan kita tentang nilai insan, nilai hormat menghormati dan juga perpaduan yang menjadi asas kepada masyarakat. InsyaAllah ya, sama-samalah kita jaga keharmonian dalam setiap kehidupan kita. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan bangga, dengan tertib, kerana setiap kibaran adalah janji kita untuk menjaga keharmonian dan juga masa depan Malaysia. Teruskan dengan kibaran jalur gemilang. Setiap bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Jalur gemilang berkibar megah. Menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
3: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
2: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
3: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku benar.

0: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Operasi bersepadu Ops Akta 446 dilaksanakan di sebuah kilang di Mukim Jabi, Pokok Senar semalam bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446. Operasi membabitkan Jabatan Tenaga Kerja, Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO, Polis Diraja Malaysia dan Majlis Bandaraya Alustar MBAS dengan pemeriksaan tertumpu kepada sebuah kilang serta dua blok bangunan asrama pekerja. Bagi pihak MBAS, pemeriksaan oleh bahagian penguatkuasaan memberi tumpuan kepada aspek pelesenan premis berdasarkan Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Trad Perniagaan dan Perindustrian MBAS 2010 serta Undang-Undang Kecil Iklan MBAS 2010. Hasil pemeriksaan mendapati premis kilang berkenaan memiliki lesen yang sah dikeluarkan MBAS. Bagaimanapun, dua blok asrama pekerja yang dibina di atas tanah sama disyaki tidak mempunyai kebenaran merancang atau KM. Perkara itu akan dirujuk kepada Jabatan Perancangan Pembangunan MBAS untuk tindakan lanjut. Sementara itu, PDRM menjalankan pemeriksaan ke atas 119 pekerja kilang yang terdiri daripada warga Nepal, Myanmar, Bangladesh dan Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua pekerja memiliki pasport dan permit pekerjaan yang sah, manakala tiada tangkapan dilakukan sepanjang operasi. Jabatan Tenaga Kerja pula mengumpul data berkaitan pekerja dan penginapan yang terlibat selain mengadakan taklimat keselamatan kepada pekerja serta majikan mengenai pematuhan Akta 446. Dalam pada itu, PERKESO membuat semakan terhadap rekod caruman majikan bagi pekerja terbabit dan mendapati tiada sebarang notis dikeluarkan. Operasi bersepadu itu membuktikan komitmen berterusan agensi penguatkuasa dalam memastikan pematuhan terhadap perundangan, khususnya berkaitan pelesenan premis, penginapan, keselamatan dan kebajikan pekerja. MBAS akan terus memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan melalui pemeriksaan serta tindakan penguatkuasaan secara bersepadu bagi memastikan setiap aktiviti perniagaan dan pembangunan dalam kawasan pentadbirannya mematuhi syarat serta peraturan yang ditetapkan. Langkawi terus mendapat sambutan positif dalam kalangan pemain industri pelancongan antarabangsa menerusi penyertaan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan Pata Travel Mart 2026 di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Sarawak dari 18 hingga 20 Ogos lalu. Penyertaan berkenaan membuka ruang strategik untuk memperkenalkan Langkawi sebagai destinasi pelancongan pilihan selain memperluas jaringan dengan pemain industri antarabangsa. Sepanjang sesi perniagaan ke perniagaan B2B, Reruai Langkawi menerima sambutan menggalakkan dengan lebih 80 agensi pelancongan hadir bagi mengadakan pertemuan dan perbincangan. Pasaran China, India, Rusia, Korea, Taiwan, Australia, Thailand dan Indonesia antara yang menunjukkan minat positif terhadap Langkawi. Dalam sesi berkenaan, Langkawi turut dilihat mempunyai keunikan tersendiri berbanding destinasi pulau lain, khususnya menerusi penawaran pengalaman pelancongan yang lebih santai dan pelbagai. Sesi B2B itu bukan sahaja menjadi platform mempromosikan produk serta pengalaman pelancongan Langkawi, malah membuka peluang membina jaringan, meneroka kerjasama dan memahami keperluan pasaran antarabangsa. Pertemuan dengan agensi pelancongan antarabangsa itu diharap dapat mendorong lebih banyak pakej pelancongan ke Langkawi, sekaligus meningkatkan potensi kemasukan pelancong antarabangsa ke Pulau Peranginan berkenaan. Majlis Perbandaran Kulim MPKK menerusi kumpulan Plan Express mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih Diamond Award for Urban Innovation, pengiktirafan tertinggi pada Plan AI Hackathon 2026. Kejayaan menerusi pembangunan sistem semakan pantas itu turut melengkapkan pencapaian cemerlang Plan Express apabila meraih Gold Master kategori sektor awam, Gold Master Best AI Excellent Award dan Silver Master Best Town Planning Innovation Translation Award. Peserta menterjemahkan idea kepada prototip penyelesaian yang boleh didemonstrasikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan AI, data perancangan, maklumat geospatial dan image satellite. Penganjuran hackathon itu menjadi platform menguji kreativiti, keupayaan teknikal dan penyelesaian masalah peserta, selain memperkukuh penggunaan AI serta teknologi geospatial dalam perancangan bandar dan desa. Sedikit berita sukan. Aksi mantap skuad karate Kedah pada Temasya Sukma Selangor 2026 menyaksikan kontingen itu meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa menerusi acara komite semalam. Pingat perak disumbangkan Muhammad Amar Sirajuddin dalam kategori komite lelaki kurang 75 kg, manakala Monisha anak perempuan Yayadi meraih gangsa bagi kategori komite wanita melebihi 68 kg. Pencapaian berkenaan membuktikan keupayaan atlet karate Kedah untuk bersaing di pentas tertinggi, selain menjadi suntikan semangat buat skuad Helang Perang menerusi cabaran dalam saingan Sukma Selangor 2026. Kejayaan dua atlet berkenaan turut mengangkat nama Kedah dalam acara karate kebangsaan, sekaligus mencerminkan hasil persiapan dan komitmen tinggi pasukan dalam menghadapi temasya sukan terbesar negara itu. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alor gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Balin, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting, kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Nantikan sukan at Kedah FM Sabtu ini 3 petang di Kedah FM bersama legend pemain Kedah Feriza Ismail dan Faruk Ismail. Kenangan Piala Malaysia 1993.
2: Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa?
1: Biar jasa.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang telah pun Siti Zack siarkan untuk hiburan kita bersama. Okey, pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Jalur gemilang berkibar megah, tanda cinta kepada tanah airku. Okey, jangan lupa untuk semua sama-samalah kita semarakkan bulan kemerdekaan dengan cara mana? Cara kita kibarkan jalur gemilang biar berkibar megah di rumah kita, di tempat kerja ataupun di kenderaan ataupun di mana-mana sahaja. Itu menandakan tanda kita cintakan negara kita, bangga kita menjadi anak Malaysia. Jadi hari ini jangan lepaskan peluang untuk kita zahirkan semangat patriotisme dalam diri, cintakan negara kita Malaysia. Terus kekal lagi bersama dengan Siti Zack, Interaktif 102. Kedah FM.

Okeylah, selamat datang ke Negeri Kedah kepada anda yang mungkin baru pertama kali sampai ke Negeri Kedah. Umur dah 40 lebih dah, dia kata ni baru pertama kali sampai Negeri Kedah. Tak apalah, nak buat macam mana, rezeki kita hari ni baru sampai ke Negeri Kedah. Hari ni alhamdulillah, selamat datang ya. Banyak tempat-tempat menarik yang boleh untuk anda kunjungi. Kita cari tempat-tempat yang menarik. Banyak lagi tempat-tempat yang ada, boleh pergi ya. Di Muzium Padi boleh pergi, di Balai Nobat, di Balai Seni Negeri pun ada. Kalau kat Langkawi sana pun banyak tempat-tempat yang boleh untuk anda kunjungi kan. Nak abak satu-satu, sekali lagi had kena berbayar tu, kita kena bayar. Okey, terima kasih sekali lagi, semoga berbahagialah anda, lakarkan yang terbaik memori anda ya. Setia untuk dengarkan kami juga di 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.

Malaysia Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah 92.5 bilion ringgit dengan nilai ekspor 12.1 bilion ringgit. Ia turut pelaburan 85.7 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit in Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

0: Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam, kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah, kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub, aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata mengondem ataupun kita judge, kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia, kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu, kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi, kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya, tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan, kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor, kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah, kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu, kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini, kan? Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat, kan, kawan-kawan kita, kan, yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat, kan, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu, kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah, kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah, kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras, kan, secara judge-judge, kan, dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah, kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang, kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali, kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah, kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat, tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Nidaul Islam,
2: hashtag penyiaran JAKIM.
0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Interaktif 10-2.
3: Baiklah saudara, nampaknya tugasan Siti Z akan berakhir saat saja lagi. Tepat pukul 2 petang akan dibawakan Raudah Sakinah. Selepas itu di Relax 26, anda akan bertemakan rakan setugas yang lain pula selepas ini akan menemani anda sehingga 6 petang nanti. Okey, teruskan bersiaran bersama dengan kami 18 jam sehari. InsyaAllah lebih banyak lagi perkongsian, informasi dan lagu-lagu menarik menanti anda bersama dengan rakan setugas yang lain. Okey, kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM di 97.5 ataupun di mana-mana frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Semoga petang anda, hari anda dipenuhi keberkatan dan juga kebaikan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Kedah FM.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda untuk seisi keluarga. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu je, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
2: Interaktif 10.2 #RancakSeraterata.

0: Radio Kedah. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5. Mesra Harmoni.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah diberikan kesempatan masa dan juga nikmat sihat tubuh badan. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan berkongsi satu petikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini saya petik daripada kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh seorang ulama yang masyhur yang tidak asing lagi bagi kita, iaitulah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala, yang mana hadis tersebut berbunyi bismillahirrahmanirrahim an Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. رواه البخاري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabiah ataupun sahabat wanita yang merupakan seorang wanita yang banyak berjasa kepada agama kita, yakni Islam, terutamanya ketika proses hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu Sayyidatuna Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, yang mana Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha merupakan kakak kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Bila mana kita sebut kakak kepada Sayyidatuna Aisyah, sudah semestinya kita mengenali Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha merupakan isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ibu bagi sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidatuna Asma kakak kepada Sayyidatuna Aisyah, maka secara automatiknya kita dapat mengenali bahawasanya Sayyidatuna Asma ini adalah kakak ipar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua, Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardaha berkahwin dengan seorang sahabat besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu wa ardah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Berkahwin dengan Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, maka dikurniakan zuriat yang baik, zuriat yang saleh, di antaranya hasil perkahwinan Asma radhiyallahu anha dengan sahabat Nabi Sayyiduna Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, dianugerahkan anak lelaki iaitu Sayyiduna Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara pengorbanan yang ditunjukkan, yang dizahirkan oleh Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha, antaranya beliau adalah insan ataupun wanita yang bertanggungjawab menghantar dia yang hantar makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Rasul dan juga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah bersembunyi di dalam Gua Thawr. Bila mana bersembunyi di dalam Gua Thawr dalam tempoh 3 hari 3 malam, maka Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, beliaulah yang menghantar, dia yang hantar makanan kepada baginda dan juga bapa dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makanan kepada mereka berdua. Yang mana timbul persoalan bagaimana keadaan Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha waktu dia hantar makanan tu, macam mana keadaan dia? Maka disyarahkan oleh guru saya Fadilatul Doktor Syekh Faiq Syihata Al-Mishhadani Al-Hanafi Hafizahullah Ta'ala, ketika mana membicarakan tentang kisah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Al-Munawarah, beliau menyatakan bahawasanya Sayyidatuna Asma pada ketika itu sedang mengandung, hamil, yang mana anak di dalam perut beliau yang sedang dikandung oleh Asma radhiyallahu anha adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Satu. Yang kedua, Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, kita pun sedia maklum kalau berjalan di atas padang pasir ni dia akan lekat tapak kaki. Sekiranya Sayyidatuna Asma dia berjalan lekat tapak kaki, nescaya akan kelihatan ataupun dapat diketahui oleh musyrikin Mekah di manakah tempat bersembunyinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda cerdik kepintaran yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha adalah dia duduk di depan, dia berjalan dan dia bawa beberapa ekor kambing duduk di belakang dia. Jadi bila mana dia pijak pasir, mak lekat tapak kaki dia, maka kambing yang di belakang ni akan padam tapak kaki dia dengan bekas tapak kaki kambing. Ataupun orang Kedah kata kambing hak di belakang tu akan gabuih tapak kaki dia, maka akan menghilangkan kesan tapak kaki Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih hebatnya lagi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau adalah wanita yang melahirkan sahabat daripada kalangan muhajirin yang pertama di Madinah Al-Munawarah. Yakni selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawarah, maka Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha berhijrah pula. Yakni Nabi dulu berhijrah dengan para sahabat Az-Zubair bin Awam dan juga Sayyidatuna Asma, mereka ni kita kata round yang kedua ataupun rombongan yang kedua. Bila mana Asma radhiyallahu taala anha sampai saja di Quba, maka ketika itulah beliau melahirkan anak lelakinya yang hebat, Sayyiduna Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Maka para ulama mencatatkan bahwasanya sahabat daripada kalangan muhajirin yang pertama lahir selepas hijrah Nabi ke Madinah, iaitulah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Itu di antara secara ringkas kita kata biografi ataupun latar belakang tentang kehidupan Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan mereka di hari akhirat kelak, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang berdiri di tepi telagaku, yakni telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, yakni telaga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam pada hari akhirat kelak. Maka telaga Al-Kautsar ini, Kautsar itu daripada kalimah kathura. Kathura ataupun kathir, makna banyak. Sehingga kan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah, inna a'tainakal kautsar fa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sebab turunnya surah Al-Kautsar ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana musyrikin Mekah mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duk kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Nabi Muhammad ni tak ada benda yang istimewa, tak ada benda kebaikan. Kerana apa? Kerana bagi mereka, anak Nabi SAW wafat, anak Nabi yang kecil wafat, mereka jadikan sebagai model, sebagai hujah nak menyatakan yang Nabi Muhammad ini tidak ada apa-apa kelebihan, sehingga kan anak sendiri pun tak boleh nak jaga sampai mati anak tu. Di manakah bukti yang mengatakan Muhammad itu adalah Rasul, Muhammad itu orang yang hebat, sedangkan anak dia sendiri pun dia tak mampu nak, dia tak mampu nak jaga. Yang kedua, bila mana matinya anak Nabi SAW, maka orang musyrikin mengatakan sesungguhnya keturunan Muhammad ni abtar, terputus. Nah, keturunan Muhammad ni terputus pasal anak lelaki, anak lelaki tak ada. Maka disebabkan penghinaan yang dilemparkan oleh orang musyrikin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar nak menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa diberikan nikmat dan juga kurniaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi telaga Al-Kautsar adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat, dan yang akan meminum air telaga tersebut adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Disebutkan oleh para ulama di antaranya di dalam kitab Aqidatuna menyatakan bahawasanya di antara ciri-ciri telaga Al-Kautsar, telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak, yang pertama iaitulah bila mana diminum sekali teguk, diminum sekali teguk, maka akan hilanglah dahaga buat buat selama-lamanya. Ini di antara kelebihan ayat telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua, ada orang tanya pula, ustaz, ustaz, kami nanti ni di hari akhirat minum ayat telaga Kautsar tu, kami nak kena picedok sendiri ke lagu manakah? Nah, kami nak kena picedok sendiri ke macam manakah? Banyak mana kolej yang Allah Ta'ala sedia. Orang Kedah panggil kolej lah tuan-tuan, pasal kita ni duk cakap orang Kedah kan. Kolej tu banyak mana, cawan tu banyak mana, ustaz. Disebutkan dalam kitab Aqidatuna juga bilangan cawan ataupun kolej yang Allah Ta'ala sediakan kepada bakal-bakal umat Nabi yang akan minum ayat telaga Kausar sebanyak bilangan bintang di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak mana bintang di langit tu tak ada siapa yang duk pernah fikir. Walaupun dia tukang kaji bintang pun, dia tak boleh nak kira betapa banyaknya bilangan bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah bilangan cawan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ketiga, timbul pula persoalan, dia kata, ustaz, kami nak tanyalah. Telaga Al-Kautsar ni lepas daripada titian sirat ke sebelum daripada titian sirat? Lepas titian sirat ke sebelum titian as-sirat? Maka di sana ada dua pandangan ulama yang saya petik daripada kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih, yang menjawab persoalan-persoalan berkenaan dengan agama. Jadi dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih dalam menjawab keadaan ataupun kedudukan telaga Al-Kautsar ini, beliau mendatangkan dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahawasanya telaga Al-Kautsar berada sebelum daripada titian as-sirat, dan pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya telaga Al-Kautsar berada selepas daripada titian as-sirat. Maka yang mana yang paling kuat Maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih adalah pandangan yang kedua lebih kuat, iaitu Telaga Al-Kawthar berada selepas daripada kita melintasi titik yang serat pada hari akhirat kelak. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Baik, jadi muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana ala haudi antaziru man yuridu alayya, pada hari akhirat aku akan tunggu di hadapan aku punya telaga pada hari akhirat kelak. Nabi kata hari kiamat esok ni aku akan tunggu umat aku depan telaga aku. Aku nak bagi umat aku minum air telaga aku ni. Maka di sini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah menunjukkan betapa kasihnya, betapa rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ketika baginda hidup, bahkan di hari akhirat pun baginda sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pertolongan syafaat kepada umat baginda alaihi salatu wassalam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah kami utuskan kamu ke atas muka bumi ini melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini dalam surah At-Taubah. Allah taala menyatakan di antara sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang umatnya, yakni tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan pada hari akhirat pun Nabi duk tunggu kita, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan telaga baginda Nabi. Tidak lain dan tidak bukan adalah nak memberi kebaikan, nak memberi kebahagiaan kepada umat baginda pada hari akhirat kelak. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu, apa yang berlaku? Fayukhadhu binasin min duni. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ada orang-orang, yakni umat Nabi lah,

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: kereta.
1: Boleh Encik datang?
0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu Encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nantikan Sukan at Kedah FM Sabtu ini 3 petang di Kedah FM bersama legend pemain Kedah Feriza Ismail dan Faruk Ismail. Kenangan Piala Malaysia 1993.
2: Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa?
1: Biar jasa jadi kenangan.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, apa khabar semua? Semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, tepat pukul 3 petang seperti yang kita janjikan. Kita bersama dengan legend, tak ada kata legenda, dia legend lah, memang legend lah. Kataan legend tu yang sangat saya pun terharu juga dapat mereka dapat hadir pada petang ni. Kita bersama dengan dua orang yang cukup hebat ketika dulu dalam pasukan bola sepak Kedah, bersama dengan Fair Riza Ismail dan juga Faruk Ismail. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Berdekat boleh memang dekat sikit. Seorang Abang Firiza okey. Baik, sihat noh?
4: Alhamdulillah.
3: Macam mana main masuk konti ni, rasa ketak ke apa?
4: Saya biasa masuk sini.
3: Dah biasa masuk?
4: Dulu saya buat kerja kebersihan di sini.
3: Oh, tu macam mana tengok. Okey, okey Abang, Abang Faruk ni dah. Okey, dan nak tanya lah, macam mana berapa hari lagi, berbagi berapa hari saja lagi untuk bersama dalam Piala Malaysia, apa orang kata, kenangan Piala Malaysia 1993 yang akan berlangsung bertemu dengan Singapura di Langkawi kali ini, sebenarnya Merdeka Cup juga. Jadi persiapan saat-saat akhir ni macam mana? Ada buat latihan kau macam mana?
4: Okey, kalau ikut masa dengan game pada 29 hari bulan ni, kita rasa lebih kurang seminggu lah masa untuk last untuk kita prepare. Tapi sebelum ni pun kami pasukan Nusantara pun ada buat sikit apa, dua friendly game untuk kata bagi ada fitness lah kan, tak main game ni. Jadi lepas yang lain tu buat sendiri lah kan, ambil orang kata ambil fitness tu.
3: Ya, baik. Abang mungkin abang warming up macam dah.
5: Ni lah, kita pi friendly game lah untuk kita ambil kita punya fitness lah.
3: Kan.
5: Kalau tak
3: kalau okey, kalau macam biasa-biasa ke tak ada ni, abang duk main bola lagi ke?
5: Memang tak. Kami dua orang sampai lah ni duk main tak kira seminggu tu kurang-kurang adalah sekali game, dua kali. Nah, ni sebelum nak pi ni 26 ni 25 kami adalah friendly, tapi dengan team lain lah, bukan dengan team nostalgia.
3: Ya, sepanjang ni walaupun tak ada persediaan untuk yang berlangsung untuk kenangan ni, nostalgia ni, memang abang duk main juga.
5: Ya, memang duk main tak berhenti ya. Kita every week tu kita ada game lah.
3: Rasanya kalah Singapura kan ni.
5: Tapi taklah fitness macam mana cara umur tua lah kan.
3: Tak, kalau dia main, dia maintain je ni. Saya pun kalah.
5: Maintain lah, maintain.
3: Rasanya saya pun kalah. Okay, kita seman-seman juga. Nanti kita recap balik. Kita remind juga pendengar-pendengar kita kenapa kita panggil. Sebab kita ada perlawanan untuk mengimbau kembali kenangan Piala Malaysia 1993 yang akan berlangsung pada 29 Ogos 2026 di Stadium Lada di Langkawi untuk pertemuan kembali nostalgia, mengimbau kembali kenangan Piala Malaysia 1993 yang di mana Kedah menang ketika itu dengan jaringan 2-0. Dan kita tahu. Okey, nak tanya jugalah, kita mengimbau, kita nak tanya pasal diri sendiri. Mungkin peminat dia dengar tengok Piala Malaysia, dia tak tahu lebih nak ketahui, boleh lanjut macam mana mulanya kisah dua adik-beradik kembar ni boleh memilih bola sepak sebagai kerjaya abang dulu.
4: Saya memang, kami kalau ikut dari
3: apa, kita mengimbau masa zaman sekolah lah.
4: Dari sekolah, dari kalau family lah.
3: Ya.
4: Family ada lagi abang kau memang terlibat dalam sukan lah. macam kak saya tu, dia olahraga di sekolah asbah.
3: Betul macam tu. Siapa yang suruh pilih bola ni?
4: Memang kami pilih bola.
3: Ajak ni ikut ke, ajak ke?
4: Dia kembang ni, dia ada chemistry tu.
3: Oh, chemistry.
4: Jadi dulu kami duduk di kampung gawai tu, kira bola di padang kafe tu memang tiap-tiap petang ada game bola, liga division Kedah masa dulu kan.
3: Ya, masa tu wakil sekolah mana-mana tu. Ingat.
5: Kami awal tu masa sekolah rendah Kebangsaan Iskandar.
3: Ya.
5: Kemudian tu kita dalam di college lah. Sebab
4: Kuala Sultan Hamid.
5: Kuala Sultan Hamid.
3: Dodo masuk sekali.
4: Sebab program apa, sekolah sukan. Ya. Masa tu dia bawa arwah Cikgu Kasim lah.
3: Ya.
4: Yang panggil kami kan.
3: Okey, wakil college. Oh. Asyik bukan jalan-jalan ni.
4: Okay. Waktu tu di kolej, kalau zaman kami ni, kalau lawan kolej, jadi pasukan sekolah lain jadi belasahan. Macam semua budak-budak sukan kan, duduk berhimpun sekali kan.
3: Macam mana boleh main Dodo, main posisi Dodo pertahanan?
5: Lebih kurang saya, dia kanan.
4: Dia kanan, saya kiri.
3: Tak ada ke masa tu, aku nak buat gol, Dodo jadi striker.
4: Dia masa sekolah dia jadi striker.
3: Oh.
4: Saya jadi defend. Ya. Oh. Tapi bila main dah peringkat atas ni,
3: dia boleh baca game, dia nak jadi.
4: Tapi sebenarnya kami ni bukan mula dengan bola.
3: Betul?
4: Kami mula dengan sebab takraw. Kami wakil Kedah pun masa bawah 12 tu, umur darjah 5-11 dah wakil Kedah dah takraw.
3: Takraw.
4: Di sekolah ni main macam-macam olahraga.
3: Hoki. Sebab betul lah keluarga suka tadi kata kok apa semua kan.
4: Hoki, main badminton, main takraw, main olahraga, bola.
5: Rezeki dalam bidang bola sepak.
3: Dalam bidang bola sepak lah. Itu dia orang tanya, bukan orang Chengdu, bukan orang Kedah, orang Lestang, kampung bergawai. Bukan jalan bergawai,
4: kampung bergawai. Bukan
3: kampung pelik sukan dia. Okey, kita tahu. Dan pernah tak, ini soalan lah ni, yang sediakan dia nak bagi Fani juga. Kita nak buka telefon juga. Jangan risau. Dengar-dengar. Apa jangan risau, sebab lagi saya bagi peluang. Kau nak tanya, mesti nak tanya ni. Ni penerbit pun nak tanya. Pernah tak masa latihan tu, kita fokus balik pada piala yang ke peluang yang terbasuh.
5: Tak jawab apa pun.
3: Pernah tak?
5: Tak jawab lah.
3: Apa? Kalau tak pernah berpisah ni, memang satu pasukan sampai.
5: Last tu
4: kami lah di Perlis.
3: Dua-dua pergi Perlis.
5: Ampun.
4: Tapi adalah kisah-kisah.
5: Adalah cerita, tapi tak boleh lah benda tu.
3: Tak lah. Tapi kisah-kisah tak apa. Cuma kita tahu. Memang tak pernah berpisah. Yeah. Seorang Kedah, seorang boleh tak?
4: Dari sekolah Kedah.
3: Dia nak saing dengan Perlis pun, dia kata dua-dua orang main dulu. Kata kalau nak. Siapa? Dia dengan abang dulu?
4: Dia dulu.
3: Oh dia. Oh adik lah. Oh adik pula kata kena buat abang saya sekali lah.
5: Tak tahu, dia automatik.
3: Oh dia pun tak ada offer.
5: Dia auto.
3: Dia tak pujuk abang ke, tak ada?
5: Tak. Dua-dua nak pergi.
3: Ya. Oh, susah macam ni. Sebab tu pernah tak kan? Tak main seorang sakit. Kan kedua-dua sakit ke ni? Kalau demam lah.
5: Demam tu biasa lah. Dua beradik ni, seorang demam.
4: Kalau dulu tu memang. Seorang demam, lagi seorang mesti demam juga. Tapi main dah besar ni, dah
5: kurang sikit
3: lah. Jarang bersama.
5: Umur pun gembak.
3: Tapi anak tak ada kemak?
5: Anak tak ada.
3: Okay, mungkin cucu ada.
5: Anak menakan dah.
3: Bukan anak menakan ni lah.
4: Anak abang.
3: Anak abang
4: dah dua.
3: Oh, dia ada agak. Dia ni. Tapi nanti mungkin cucu kot.
5: Mungkin lah.
3: Mungkin.
5: InsyaAllah lah.
3: Tapi lepas tu saya nak tanya lagi kan. Pernah tak menyamak kot? Okay, abang tak main lah. Adik
4: ada, hampir. Ada. Kami mainkan ke satu kejuanan
5: bawah 19 tahun.
4: Di Bangladesh. Yeah. Saya main first half. Habis-habis masa rehat, saya duduk dalam bilik persalinan, tak keluar. Dia basah apa-apa. Ganti
5: masuk balik lawan Korea.
4: Satu lawan Korea.
5: Tu pun kalah.
4: Kalah juga.
3: Lepas tu wakil Malaysia kan macam mana?
5: Malaysia zaman sekali dengan Azim Adnan semua tu.
3: Kan masa tu dua-dua main ke seorang je?
4: Dua-dua
3: main. Dua-dua dekat nama. Lepas tu kenapa ada tukar tu?
5: Yalah, itu strategi coach. Kan? Bagi dia masuk dulu, sekian hal saya masuk pula.
4: Akhirnya fresh.
5: Fresh.
3: Nak jimat. Simpanan tu. bocok ni. Saya tanya pasal latihan.
5: Benda ni dah biasa.
4: Tahun 90
3: lah. Masa kita kalah dengan Bangladesh lah.
5: Kalah dengan Korea.
3: Korea. Berapa?
5: 4-0.
4: 3-1.
5: 3-1. 3-1.
3: Macam tak serasi.
4: Lama dah lupa.
5: Tahun 90
3: tu. Okey, tak apa. Banyak sangat saya tanya. Kita nak rehat. Ragu ni juga mengimbau kenangan ni. Gimbal Kedengar. Sebab kalau dia, Abang Dodo, Abang Farizal juga Abang Faruk main kat bola tau, main kat Padang, ada kat Padang. Kami ketika ada berada di Padang, di Stadium Darul Aman ke Stadium Bandar Raya ketika itu, ketika waktu rehat, lagu ini diputarkan untuk pendengar-pendengar semua yang mendengar waktu dengar radio. Betul tak ramai dengar radio kalau tak ada siaran? Ya, nak cari dulu TV satu, TV lah. Dia tak ada, dia tayangkan TV lagi satu tu.
4: Dengar radio sebelah Hassan. Sebelah Wang.
3: Ada, kena untuk negeri-negeri dia ada penggunaan-penggunaan. Kat sini mungkin dulu masa tu ada arwah Pakdin. Kalau Pening dulu arwah Wawai, kalau di Pening kan, mereka akan putarkan lagu ni waktu time rehat. Okey, kita berehat sebentar. Kedai FM.

0: Kedai FM 97 perbualan 5 pilihan terbaik oleh oleh oleh itu dia kita mara kita maju jaya lagu semangat dan ya sama Fairuz kita dan juga Fairuz Fairiza dan juga Faruk kata lagu tu kalau kita dekat rumah kita dengar bola kat radio kita dengar waktu time rehat atau masa tapi depa masa dah masuk stadium tu dengar lagu tu.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, pemuka
1: semangat.
0: Oh, semangat. Wah, aku dah cerak terhajar.
1: Tapi zaman tu memang semangat dengan apa dia buat.
2: Penonton penuh, kan?
0: Penuh yo, stadium. Yo, yo, yo. Kita nak mengimbau balik. Kita harap.
1: Kita main masa tu prepare untuk apa meeting petang tu kan. Untuk persediaan tu pun tengok penonton ni keliling stadium pun kita dah seronok lah semangat tu naik kan.
0: Okey. Masa masuk mewakili Tuan Kedah. Tuan Kedah. Pasukan Kedah tu wakil Tuan Bidah.
1: Saya... Abang Faruk dia masuk dulu.
0: Dia masuk dulu?
1: Dia masuk 91.
0: So, abang-abang, adik, Anggi, dia masuk dulu?
1: Saya 93, 2 tahun lepas tu saya masuk.
0: Oh, ingatkan sekali
1: orang dia? Tak, main sekali lah. Tu kata habuan juga lah kan.
0: Rezeki dia dulu.
1: Main dah, selama masa tu 90 pun dah kita dah start training dengan
0: masa tu, Kedah dah. Abang main dengan mana dulu? Tak ada main dengan mana?
1: Main ni lah, dia ikut umum lah.
2: Last kali kita main 91 tu President Cup di Terengganu. Masa tu champion, di bawah Coach Azrael Kor. Arwah Azrael Kor dengan arwah aku Azman lah. Mereka bila kita menang President Cup di Terengganu, masa tu saya captain. Next tu 92 tu semua pakat naik upgrade pi naik Liga Super.
1: Saya seorang tak naik.
2: Pada tuan tolak dia seorang tak naik
0: kan. Main abang main mana?
1: Dah masa tu lah.
2: Masa tu
1: geng yang presiden Johab champion tu banyak kebanyakan masuk dalam team Kedah.
2: Dia seorang yang
1: tak saya tercicir.
0: Abang masih kekal dengan piala presiden lagi.
1: Tak ada lah masa tu main biasa dia.
2: Main biasa.
1: Tapi stay training.
2: Cuma tak ada dalam squad 25 lah.
1: Ni masa tu apprentice gaji 250. Nak cerita kata tak berminat ni masa kita tu. Gaji baru tu 250 apprentice.
0: Masuk masuk tahun 91 masuk dah untuk pasukan Kedah untuk di Liga Perdana lah masa tu Liga Perdana.
2: Liga Perdana 1. Kita jatuh division 2.
1: Tapi 90 kita start kita pun start training dah masa tu kita yang kata gaji 250 apprentice panggil apprentice.
0: Kalau macam yang ni yang diserap masuk gaji masa tu berapa dia mati?
1: 6.
2: Lebih kurang lah.
0: Masa tu liga kita semi pro sebab saya yang tahu macam ada yang pergi ke
1: Kejar.
0: Ada Kejar kan. Dia katanya kat Penang tau. Yang ni sebab saya orang Penang yang saya tahu dekat tu lah. Tu saya tak ingat abang Mat Subri dia Pak Mai kan.
1: Kami semua PNK semua. Saya Faru Radi
2: PNK.
1: Mat Subri Dok Azam PNK.
0: PNK sebab macam Penang ada yang pergi Kelang kan.
1: Ada banyak PDC.
0: Pejabat pos ke apa kan tadi macam tu lah. Kan tadi kom gambar masa tu kan. Yang kita tahu lah. Jadi apa PKNK? Dodo PKNK. Jadi
1: awal bandaran saya bandaran.
2: Awal bandaran.
1: Bandaran.
2: Itu dapat offer PKNK kita pun lari pergi PKNK ya.
0: Lama juga tu.
1: Dah setahun.
0: Oh, lu ingat kau boleh pergi sampai pencet.
1: Dan kita kena apa
2: korban
1: 93 tu kita kena ambil full kan.
2: Full pro
1: professional dia
0: tak boleh bekerja. Okay,
1: tapi kita masih ada link dengan KNK tapi dah kita lepas tu kita tak masuk kita buat kerja sendiri ya.
0: Okey. Maksud dia 93 tu dah pro memang kena
1: kena kontrak kerja. Kena kontrak kerja.
0: Okey. Masa tu pun orang kata kelas 1,500 pun banyak dah.
1: Banyak. 600 ya masa tu.
0: 600 ya.
2: Tapi masa saya sign lepas tu 1,500
0: Yang tadi

0: No. 92 Division 2.
1: Dia Division 2.
2: Masa tu saya tak ingat lah. Saya ingat dulu ada 3 Perdana 1, 3 Perdana 2.
0: Ya, kita Division 2. Division 2.
2: Oh, masa tu Division 2.
0: Lepas kita champion Division 2, terus naik pergi Division 1.
2: Masa tu bila naik masa Division 1 tu?
0: 92.
1: Yang champion 92. Tapi yang mengekalkan rekod tambah kalah.
2: 93.
1: 92. Champion tu masuk jam 3.
2: Okey, baik. Kita berehat sebentar. Tapi banyak lagi soalan. Yang tu saya nak tanya. Sebab ramai orang nak tahu, nak gimbau balik sejarah-sejarah Kedah kan. Mungkin kalau yang lahir tahun awal 80-an, mungkin dia tahu sikit. Masa kalau dia lahir 85-86 ni, kami pun masa tu duduk kanyak ni. Duduk sekolah baru jam 3 jam 4 kan. Ada yang boleh tahu macam saya. Masa mungkin dah jam 3 jam 4 macam tu. Dia tahu sikit-sikit. Kenal macam sikit masa tu kan. Duduk main bola ketah. Lagi kita terus kita nak sebelum banyak lagi ada 40 minit lagi. Ada 40 minit lagi. Sejak tak cukup. Takut lagi yang minit-minit akhir kita akan fokus untuk perlawanan yang akan berlangsung ni. Dan juga ada meet and greet katanya pada 26 di Stadium Darul Aman
1: Pukul 3 petang.
2: Sebelum kita nak ke Kuala Perlis dan terus ke Langkawi sebentar je, kita berehat sebentar. Kedai FM Go!

0: Gerai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Kita nak recap lah, dan era 19, kita nak cerita balik pasal bola ni kan. Era 1987 hingga 1989, Kedah tewas 3 kali berturut kepada pada final ketika Piala Malaysia pada KL. 1987 tewas 1-0 pada KL, 1988 lawan sama 3-0, dan 1989 2-1. Namun 1990, gelaran sudung 1990, raih Piala Malaysia menewaskan Singapura 3-1, dan 1992 hampir juga namun tewas kepada Pahang 1-0, dan 1993 Kedah sekali lagi menjuarai kejayaan double di bawah Robert Albert dengan 2-0 menewaskan Singapura. Okey, tapi semua tu kita dah layak ke akhir dalam tahun 1993, walaupun tewas kepada daripada tahun 87 lagi. Tapi Kedah waktu tu dah cipta nama, sebab semua tu sepanjang 87 sampai 93 tu pi final. Cuma berjaya dengan tak berjaya sahaja. Okey, dan kita dapat dua gelaran. Dan nak tanya jugalah, waktu awal-awal tu lah, awal-awal dulu mungkin coach lain lah, sebelum kita masuk ke coach Robert Albert ni, ada tak masa tu baru masuk main, coach tak kenal mana satu mana satu Fadizah? Kawan-kawan semua coach tahu, kawan-kawan dah boleh tahu dah tak mana.
1: Kawan-kawan ni kebanyakan kita dah lama dah kan. Tapi daripada kenal lah kita kan.
0: Macam okay. Macam kat kampung saya kena pergi dekat baru saya boleh cam coach, okay, jurulatih masa tu pun cam. Tak pernah silap lah. Entah mana yang berbeza dia. Yang okay, macam abang sendiri rasa beza abang dengan Abang Faruk. Abang kata orang lah.
1: Kami, orang kata, tapi kami bagiannya rasa kami bukan
2: tak, bukan kembar tak
0: silap pun. Orang lain dia pun cam. Entah mana nak kira adik abang ni.
1: Dulu saya pakai jam kiri, dia pakai jam kanan. Tapi dia dua-dua belah kanan.
2: Cuma dia kalau rambut tu dia licin. Ada ayat rambut.
1: Itu dekat jambang ni yang janggut lah. Saya
2: janggut
1: panjang
2: dia sikit. Panjang sikit, saya janggut rapat sikit.
0: Lah ni dulu. Masa muda itu. Masa tahun 80.
1: Dulu dia kalau kita kata dia
0: okey, start main bola tu 88-87.
1: Tinggi sikit. Dia tinggi sikit. Tapi kalau orang yang first time tengok memang nampak sama lah kan. Tapi yang selalu dah biasa orang kita. Tapi di rumah abang kita sendiri yang belah kita pun dia pun tak cam. Panggil dua-dua nama kan? Kami dua-dua siapa ada dah sok lah.
0: Dan abang kan dia kan tak minta, dia saja tak boleh, dia saja dia mana nak fikir.
2: Kadang jumpa orang tengah jalan pun tegur, kalau nama saya Faruk, tegur Fariza pun saya sok juga kan.
0: Sok juga. Penyokong tak kau pun nak cam?
2: Penyokong tak tahu, dia pun jarang kan.
0: Kalau player tu semua dia pun cam. Kalau player luar, maksudnya dia ni main Kedah apa, dia ni main Penang kau.
2: Mungkin tak cam lah. Satu ketika masa kami main dengan Kuala Lumpur lah, saya ingat lagi. Apa masa tu Zoran Nikolic. Dia pergi belah kanan, dia jumpa Fariza. Belah kanan jumpa saya. Pergi belah kiri jumpa Fariza. Dia pun mula dia confused. Lepas tu dia tahu ada kembak dalam padang. Dia pergi belah kanan, saya perak. Dia pergi belah kiri, kena perak mana. Kami dulu cuma dulu orang kenal ni sebab robust lah.
1: Bukan kasar, robust.
2: Bukan kasar. Kan, dia main tu robust lah. Tapi tak ada orang cedera pun.
1: Bukan kita ambil. Cuma
2: tackle tu keras,
1: kemah.
0: Dia kemah.
2: Kalau referee pun dulu sebelum main dah habis lah. Empat orang jaga-jaga. Sebab kami memang blacklist lah. Sebab kena panggil apa, PDB KL.
0: Ya.
2: Kad kuning terlalu banyak.
1: Dia lah saya ada.
0: Kad merah tak dapat.
1: Habis
0: saya. Siapa boleh banyak?
2: Saya banyak. Saya kena panggil DB di KL, BFM.
0: Kad merah.
2: Kad kuning.
0: Kad merah berapa?
2: Kad merah tak ada saya, kad kuning saja.
1: Kad kuning. Dia bila kad kuning banyak dia kena panggil.
0: Abang pernah kena kad merah?
1: Kena.
0: Besar. Oh tak besar. Okey tu. Kak merah ada berapa kali? Tak ingat.
1: Jadi,
0: banyak.
1: Sekali lah. Kalau yang Kedah sekali.
0: Kedah sekali lah. Waktu sebab melawan.
1: Tak. Tackle lah.
0: Tackle kedua.
2: Tak, memang kira sebelum main tu, referee akan check lu. Player kan. Depan dua berani ni memang kaki perak orang lah. Memang. Memang kena. Silap sikit kena.
0: Dah, kalau orang lain kan, dia tak ada dengan target. Tapi dia buat sikit target dengan kita ni. Dia nak tengok.
1: Memang. Lalu macam tu. Lah. Masa tu saya main peralih lah. Dengan Kedah kan. Pak Long, masa Pak Long. Kan. Saya reserve di sini, main di Surabaya. Saya reserve. Saya buat kat member. Saya tengok. Saya Pak Long, aku masuk lagi. Tengok. Mesti dia kena. Masuk-masuk saya first staff Pak Lu duduk depan dengan Pak Lu, Pak Lu. Terus dia nak kat sini. Jadi geng bola ni kalangan saya, mereka tak muda-muda ni, mereka hormat asyik, mereka tak berani. Lagi Captain Perak apa yang
0: main abang main sini sikit dah lari kan, jauh dah. Okay. Kan.
1: Dia pun kalau jumpa kita slow. Dulu Sapi Ali pun semua slow. Dia tahu karakter kita macam mana kan.
2: Jadi kita bukan nak buat orang. Style mainnya.
0: Abang sini sikit lagi main. Adalah sebab pertahanan. Dua-dua macam mana yang
1: dia bukan pertahanan. Kami ni dulu kita macam Robert, dia terap sistem 3-5-2. Jadi kami main kanan kiri. Kami turun naik. Macam enjin. Sebab kami memang dua-dua step in paling tinggi dalam skuad Kedah. Dia lebih sikit lah.
0: Di midfield yang akan turun naik untuk cover. Cover. Overlap pun overlap. Semua. Dalam masa kalau zaman moden sikit, dia ada apa, Mahdi Jazuli macam tu. Dan boleh ada boleh buat gol. Atau boleh buat gol kalau ada peluang, boleh buat gol juga.
2: Biasa skor.
1: Di yang Stadium Shah Alam 94. Pembukaan Stadium Shah Alam lawan Selangor. Dia angkat corner. Saya tanduk.
0: Bukan. Oh, Sri Salam ni 19. Cross. Habis Sri Salam tak lama sangat, baru lagi
1: 94.
2: 94 pun bukan 94.
0: Baru bagi saya 94 tu fresh lagi lah. Dah kena runtuh.
2: Kena runtuh tak payah.
1: Kan dia angkat, saya tanduk. Bola tu pun dah masuk dah. Tapi dah jadi start pi tambah. Dapat nama jadi start. Bola terus dah gol lah, tapi dia orang tersambung.
0: Sambung lah. Oh, adik ni abang
2: sambung. Saya crossing. Crossing. Janjana start sambung.
0: Wah, ada orang ni sambung.
2: Janjana start.
0: Oh,
1: masa tu Janjana start.
0: Okey. Nak dapat nama dengan tapi tu lah assist dia ni, kalau assist pun ada nama tu. Okey. Dan memang kalau okey, itu yang pasukan KL. Kalau main Malaysia pula masa tu ada tak yang sama-sama Malaysia mungkin masa tu Azmar Adnan pun tak kedai.
1: Kedai. Saya main Malaysia untuk di King's Thailand Cup. Piala King's Cup.
2: Zaman dia main dia tak main.
0: Pesta Merdeka tak ada?
2: Pesta Merdeka
1: kena drop lah.
2: Dia dulu Malaysia susah nak masuk.
1: Nak masuk team susah. Zaman kami ni kalau ranking Malaysia, ranking
0: tapi
1: Malaysia.
0: Masa tu kalau Malaysia pun kalau defend ni Zainal Abidin lah.
2: Oh no, Lee Keng Hong pun semua.
1: Zaman tu
2: memang payah masuk.
1: Nak masuk
0: ni memang susah. Saya tak masuk, nafas panjang.
1: dia lagi experience. Kan. Tapi dulu player semua bagus-bagus kan.
0: Maksud tu yang kata main yang masuk yang kata lawan dengan Korea Selatan.
2: Korea Selatan bawah umur,
1: bawah 19.
0: Oh, bawah 19.
1: Dia start dulu Malaysia, dia main di Aceh apa Pella Park atau.
0: Oh, tu bawah 19. Lepas tu yang untuk senior tak
1: ada. Ada senior ada.
2: Senior yang main di Indonesia.
0: Sekali je.
2: Sekali tu
0: tahun bila tu?
2: 91.
0: Oh, 91 awal lagi.
1: Saya 94 King's Cup Thailand. Zaman tu dengan yang paling top tu ni lah Azmanan
0: Menang Malaysia.
2: Memang dah menang. Kalau
1: main lah menang besar.
0: Oh, masa tu King's sama gambar dia nampak semua tu lah. Bukan?
1: Ada dengan Doi. Dia Doi. Ni Farizwan. Saya Arwah ni apa yang Selangor yang striker Super Sub. Ustaz yang meninggal.
0: Ya. Okey.
1: Lepas tu dengan apa? Itulah lah di yang jadi apa semua RTF apa Astro apa semua.
0: Okey baik.
1: Asmawi Bakiri ya.
0: Oh, Asmawi Bakiri main nak masa tu. Dia nampak macam dia mengingatkan dia tahu nak dia muda sikit.
1: Dia muda sikit.
0: Okey, masa tu dia miawai lah.
1: Ya, Wailun saya dah.
0: Ya,
1: Wailun.
0: Ya,
1: Ya
0: Wailun.
1: Ya,
0: Wailun Perak, lepas tu Penang.
1: Lah Sabah.
0: Lah Sabah. Yak Wailun. Betul-betul Yak Wailun. Dia macam kereta kebal sikit.
1: Ada midfield ni.
0: Okey. Saya Yak Wailun dengan Yak Wailun yang betul Sabah ke kan ke Sarawak tapi saya terbagi dengan Aiman Wong.
1: Itu muda Lapis.
0: Lapis muda lagi. Okey, baik. Yak Wailun masa tu pun orang kata kahak enggak boleh tahan.
1: Tapi dia punya
0: ball. Dia finish dia pun okey memang. Orang kata masa tu dia pun hebat jugalah dengan sebabkan penjuru apa semua. Baik. Dan tadi dah tanya lah pasal coach dan kita tak ada recap juga. Lagi ada tanya lagi. Pendebit dan tanya apa? Tak, ni salah soalan daripada pendengar sebelum kita nak buka caller kita. Ni soalan juga daripada media wartawan lah. Dia minta tanya. Surat cinta macam tu. Masa tu kalau kat Kedah tu pernah rock stadium? Masa tu lah.
2: Masa kita main memang full house lah.
1: Full house lalu tak pernah tak
0: ada yang hantar surat cinta.
1: Surat cinta ada. Dulu surat lah. Mana ada.
0: Yang ada surat lah. Saya tanya surat tu.
1: Sampai rumah ha.
0: Sampai rumah. Dia betul.
1: Penuh dia.
0: Dah, nak tanya lah ada lelaki saya lelaki dah
1: hendak. Perempuan dia banyak.
0: Perempuan makcik.
1: Budak-budak budak sekolah punya masa tu kan.
0: Budak sekolah.
2: Budak sekolah, budak universiti lah.
1: Main rumah.
2: Main makan nasi di rumah
0: dah. Ya, aman dia kan dia sel lari. Lari. Lari main seorang manja. Ni nak rapat lagi kan ni. Apa kita kena tok rapat.
2: Okey.
0: Ini wartawan tanya lah. Dia tanya lepas tu kira yang main rumah tu sebab dia pemain ke tiba-tiba dia main jenguai depan rumah.
1: Dah lepas buat assignment.
0: Oh assignment. Ingat kau main jenguai pagi-pagi jenguai depan rumah.
1: Dia telefon dulu.
2: Telefon dulu lah.
0: Tak ada sedia goreng perkasar pun tak ada.
2: Saya buat masak nasi gulai ayam kat depan semua.
0: Ya.
2: Budak-budak UUM.
0: Oh, ingat kau kena berkasar pun sedap lah. Yeah. No, gulai ikan terbenung kau berkasar. Gulai ayam, oh, sedap kau. Okay, dan yang dapat surat tu dua-dua dah pernah dapat? Apa pun banyak kau?
2: Biasalah, dah main bola.
1: Dia satu rumah. Dia satu rumah.
0: Sebulan boleh banyak dapat berapa tu?
2: Tak tahu. Macam banyak juga lah.
0: Yang pelik-pelik tak ada?
1: Tak ada pelik.
0: Tak pelik-pelik tak ada? Sampai dia ikut pergi mana-mana kau?
2: Tak ada.
0: Ya. Tak ada lah. Kau pergi lepak pun sampai dia pun orang ikut tak ada lah.
2: Tak ada.
0: Itu fanatik sangat.
2: Itu fanatik lah.
0: Tapi setiap latihan tu ada yang pergi training kat Padanu dia ada, pergi training Padanu ada.
1: Laki lah.
0: Laki lah.
2: Banyak
0: jarang. Tapi macam lah ni, kau ni peminat kau memang jodoh?
1: Tak ada. Jodoh.
0: Jodoh.
1: Dia
0: tak minat bola?
1: Dia yang orang puan saya ni,
0: yeah.
1: Bola dia minat. Tapi masa saya main,
0: dia tak minat?
1: Dia tak tengok. Dia pergi waktu final dia.
0: Oh.
1: Waktu final dia pergi. Tapi kalau macam Euro, World Cup, dia tengok.
0: Final tu dia pergi sebab dah ada kenal dengan abang ke tak kenal lagi?
1: Dah masa dah ni lah.
0: Dah kahwin lah. Sebelum kahwin dia tak tahu?
2: Tahu.
0: Oh, tapi dia tak minat bola sangat?
2: Yang minat rumah saya tak pernah miss lah.
0: Dia hantar surat tak?
2: Itu biasa dulu.
0: Dalam selesai satu surat tu dia ada lah.
2: Ada je.
0: Okay, tak bola itu saja wartawan. Okay, baik. Dia pun tanya kan, orang pun pila ni dulu ni kan, kalau nasib masa tu tak, orang tu tak ada media sosial ke tidak.
1: Oi, macam-macam tu.
0: Dapat gift singa
1: dari peringkat bawah sampai peringkat T20
0: ya. Kalau dulu ni orang kata budak-budak pun, orang kata sekolah pun dah minat bola kan. Jadi kita sebab itulah nostalgia pada Malaysia 1983 kita buat untuk kita terapkan daripada sekolah. Kalau law ni pun nak sebut, bukan nak sebut pun saya rasa bersalah, tapi kita nanti saya sebutlah. Kita berehat sebentar. Kita bertemu kembali bersama dengan Farid Ismail, juga Farouk Ismail, legenda bola sepak negeri Kedah. Kita akan mengimbau sebab kita ada perlawanan yang akan berlangsung 29 Ogos nanti di Stadium Ladan Langkawi. Pertemuan kembali nostalgia, mengimbau kembali pertemuan Kedah bertemu dengan Singapura pada 1993 untuk Piala Malaysia 1993 pada tahun tu akan berulang kembali pada 29 Ogos nanti, dan ada meet and greet pada 26 di Stadium Darul Aman pukul 3 petang. Yang tu kita ingatkan. Satgi kita cerita lagi. Kedah FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Okay, bang, sepanjang kerjaya bola sepak, okay, abang Fariza dulu, apa yang abang tak boleh lupakan lah, kejohanan mana selain pada Piala Malaysia?
1: Kalau ikut selain Piala Malaysia ni, saya apa dari apa anda bawah umur lah, bawah Piala Razak dengan Piala Presiden lah.
0: Itu banyak kenangan lah masa tu.
1: Kenangan banyak, saya champion lah. Kalau ikut saya ni, Piala di Malaysia ni,
0: ya,
1: semua Piala saya ambil lah.
0: Ya. Oh, benda rasa lah. Oh,
1: anggota kerjaan pun biasa main.
0: Oh,
1: kan masa tu PKK.
0: Ya, ya, ya. Dan okey, baik. Dan untuk Abang Farouk pula,
2: ya,
0: ada kenangan yang tak, sama, orang kata memang
2: sama lah kami dua.
0: Sama ya. Okey.
2: Daripada bawah sampai pangkat atas, semua kejohanan yang Malaysia hanjur semua ada Piala.
0: Siapa paling banyak kalau dekat Padang pernah jadi kapten? Dua-dua kalau siapa jadi kapten tak ada tak
2: pernah saya, jadi. Dia masa di Perlis saya biasa jadi kapten.
1: Saya pun pasal di Perlis saya tak ada.
0: Gang. Siapa gang lagi dua ni?
1: Kalau ikut cengih dia ada.
0: Dia cengih.
1: Ada lagi perungai, perungai.
0: Bukan tu, bukan cengih.
2: Saya bagi tak dia perungai sikit lah.
0: Ya.
2: Cepat darah panglima cepat naik.
0: Ada dengki mana pernah rasa betul-betul panas dengan player ni?
2: Tak ada. Gaduh tak ada.
1: Gaduh tak ada. Cuma orang tak robos tu ya, gaduh dah.
2: Lain tak ada.
0: Sebab lah ni kalau duk pip teka kan dia panas juga dia cari dia pi
2: nak pi tolak-tolak. Kita main niat, kita main bola, kita tak main nak makan orang tak
0: ada. Sebab dulu kan penyokong kalau ingat tau. Penyokong-penyokong dulu main apa marah-marah yang kata apa referee kayu referee.
2: Kita tidak
0: maksudnya tapi bila habis penyokong dulu
2: habis
0: ya. Habis tau. Tapi lah ni kalau kita kata
1: ini pasal ada lah ni.
2: Ni sebab ni ya semua media sosial, media sosial
0: ni. Bukan lah ni lah. Maksudnya lah ni korang ke stadium. Maksudnya yang baru-baru 5-6 tahun lepas. Kalau kata tu orang dah target kita. Oh, tapi kat Melaka masih lagi okey. Dekat Melaka saya dengar kan yang seorang menyokong tu pakcik kata kan. Tapi orang dah macam ni macam kalau lah ni macam orang target kita, boleh belasah kita. Sedangkan dulu
1: dekat topi ya.
0: Dekat topi kat bawah-bawah kan. Dekat player tu kan. Habis-habis macam tu lah.
2: Tu tak kena di Penang. Penang lagi dahsyat.
0: Ya Allah, sebab siapa Penang saya tahu pun. Dia pun kata
1: ayat tu kan.
2: Ayat Penang lagi dahsyat tu
0: lah. Saya tahu lah sebab nyokong Penang memang dia Melaka dengan Penang. Melaka pun ada lagi. Betul.
1: Tapi kita buat tak tahu lah. Dengar.
0: Tapi setengah yang buatkan kalau zaman dulu dia macam tak ada apa. Zaman dah pernah jadi menyokong Kedah dengan Penang berlaku dan di mana tahun lepas kan.
2: Yang di Penang tu.
0: Dia macam ada mungkin budaya tapi dulu tak ada kan.
2: Ada.
0: Cuma
2: dia mungkin kadang-kadang daripada handphone ni ada daripada WhatsApp ni dia pun duk masuk kan. Sembang-sembang gaduh dari situ. Yeah. Bawa pi keluar. Sebab masa saya duduk dengan KDA, masa saya jadi pegawai dalam KDA, memang benda ni berlaku.
0: Ya. Yeah.
2: Penyokong Terengganu dengan penyokong Kedah. Ya. Yeah. Cari sampai di sini.
0: Oh.
2: Kes tu ada.
0: Dia kadang-kadang dia orang rakah kalau dia nak maki-maki waktu dia pun ni sebar kat dekat tempat tu. Oh ni dia ni, oh ini kena pergi cari. Dia tu yang jadi masalah tu. Kalau dulu kita habis. Walaupun player tu, lah ni player pun kadang banyak koyak.
2: Yalah biasa lah tu.
0: Tapi ada saya tengok bila player kena dia marah. Tapi tengok setengah masa dulu saya tengok tak ada lah.
2: Tak ada. Kami habis game balik.
0: Macam tahu salah aku biar depan maki aku lah. Esok dia pun boleh peluk-peluk salam lagi.
2: Yalah.
0: Dia penyokong dulu macam tu. Kan? Itu nampak beza. Kita nak dia betul dulu semangat sukan tau. Semangat sukan yang kena apa main apa pun kalau kat kampung main lawa apa ni ni apa ni apa ni apa tau kayu lah
2: bukan kata mereka kami dua orang dalam padang pun kami bergaduh tapi habis-habis lah memang dah macam tu lah style sampai apa kawan-kawan kita dalam padang pun dah tahu dah biasa
1: memang kami dua dalam padang memang
2: dia buat kata aku kata
0: dia macam tu dah juga penyokong dulu dia marah betul-betul pemain apa tanah tak betul tapi macam main ke zaman dalam start tahun 2018 2017 ni start daripada ni lah orang kata zaman dah 2010 ke atas ni 2015 lah kita ambil macam orang dah tak boleh terima benda tu. Amat setuju saya cakap
2: betul.
0: Banyak kan kita tengok tapi kita rasa biar habis itu.
2: Yalah, player pun lah pun koyak kan. Kalau orang duduk-duduk koyak kan. Itu masalah
0: tau. Tapi berjangkit ke media sosial itu yang berlaku dalam badminton dia tengok. Yang berlaku dalam bola sepak. Bukan bola sepak.
2: Semua lah. Semua sukan lah.
0: Ya. Sampai dia bawa ke media sosial. Kalau dulu kita habis itu. Habis itu saja kan. Itu semua yang kita mahu. Dan oh gaduh. Tapi kalau bergaduh dengan player lain tak ada sampai ke dalam padang tu habis keluar tak ada.
2: Tak ada, tak ada. Biasa ya tu.
0: Betul, saya tengok tu betul tak ada lagi yang betul, tak ada yang
1: teruk tu lah. Ikut jarah duk main tak ada
0: lah. Tak ada lagi lah. Habis-habis itu.
1: Habis-habis.
0: Hab penyokong penyokong maki kat luar dia tak maki kan. Dia tak mau kan. Tak ada kan. Oh tapi kalau sampai lori kat luar
1: tunggu depan pintu keluar.
0: Oh.
1: Player nak keluar kan lari kat pintu belakang.
0: Tapi dulu tak ada kan. Okey. Dan abang, harapan kita 15 minit lagi untuk di Langkawi nanti. Abang rasa macam mana penyokong, katakan ramai-ramai kau tiket berapa ribu stadium 10,000.
2: 15,000.
0: 15,000. Dah penuh orang semua tiket.
1: Tiket. Tak tahu tiket dijual di sana, bukan jual lah.
0: Dibeli.
1: Kena ambil jugaklah. Tiket tu ada tapi kena free tapi kena ambil kan.
0: Oh kena ambil.
1: Kena ambil. Pasal ada cabutan betul haru.
0: Ya. Yeah. Ya kan ni ada maklum balas tak yang bagi kita feedback untuk perlawanan ni. Mana ada rakan-rakan ke?
1: Ada lah kat sini ada yang nak pergi kan.
2: Hmm. Yeah. Tengok dalam Facebook lah. Tengok ada peminat nak pergi tengok lah tu lah.
0: Yeah. Okey, tapi abang kalau waktu sekarang ni masih ramai ke penyokong abang pergi dalam Kedah sendiri, abang pergi mana-mana ramai lagi ke?
1: Masih ya, kenal lagi.
0: Masih mereka yang meninggal tadi.
2: Setakat tu ada orang kenal lagi lah.
0: Tapi golongan muda, budak-budak pun
2: budak-muda ni mungkin kurang dah lah. Yang lapis-lapis zaman kita main tu dia pun kenal.
0: Tapi yang sekolah kenal kan, dia pergi dengan bapak dia gabak macam tu.
2: Mungkin ada juga kan.
1: Tak tahu lah macam baru ni dia bawa budak kemah.
0: Ya. Yeah.
1: Mungkin.
2: Baru ni saya bawa budak-budak tadi ke Kemah Parlimen kan, main di baling. Bapak-bapak budak-budak tu kenal kita lah. Mereka tak kenal ya.
0: Dah habis dah untuk bola untuk Kemah tu?
2: Habis dah.
0: Okay. Baik, dan kita berehat sebentar sebelum sebab kita nak masuk ke fasa seterusnya dah. Kita akan fokus kejadian di Stadium Rahman dan juga di Langkawi dengan Kemal Matu Siti di Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5. Pada tahun 1993, Kedah juga juara untuk Liga. Dan Liga Perdana.
1: Ya.
0: Yeah. Itu yang kata juara berganda lagi sebab waktu menang Piala Malaysia dan dendam kepada Pahang pun terubat juga warna 3-1 dan kita Kedah berjaya menjuarai Liga. Sebab sebelum tu kita kalah Piala Malaysia, okay, sebelum tu kalah pada Pahang.
2: Bukan kata kat Liga kan juara Piala Malaysia. Dapat ada lagi tiga anugerah lagi.
0: Ya. Yeah.
2: Ahmad Sobi dapat pemain terbaik
0: terakhir.
2: Ya. Saya dapat pemain harapan.
0: Pemain harapan.
2: Lee Kee Hong dapat pemain terbaik keseluruhan.
0: Untuk Liga.
2: Untuk Liga tu.
0: Okey. Baik.
2: Lee Kee Hong kan tadi. Untuk
1: Lee Kee Hong.
2: Lee Kee Hong.
0: Okey. Untuk pemain keseluruhan untuk Liga Malaysia lah.
2: Tadi kot. Tadi.
1: Kalau tak ingat lah lupa. Dua
2: orang tu saya seorang.
1: 30 orang patah lah.
0: Tapi maklumat saya ada. Aman pemain harapan pada dalam Liga.
1: Pemain muda. Pemain muda
0: harapan. Pemain harapan untuk Piala Malaysia tu. Dan untuk Piala Malaysia juga Ahmad Sobri pemain terbaik.
2: Pelawanan akhir.
0: Pelawanan akhir tu. Untuk pelawanan akhir tu pemain terbaik untuk pelawanan akhir tu. Okey. Dan coach Robert Albert ni. Dia main Kedah waktu tu mula-mula tahun bila?
1: 92.
0: Abang duduk bawah dia tu pertukaran coach entah okey ke abang okey ada coach sebelum tu betul tukar coach tu dia main dia cakap dia guna bahasa
1: English lah.
0: English.
1: Ha. Masa 91 tu Dato' Ahmad Syafi'i.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas ada tim Dato' then Dato' Arwah Tok Basri ambil Robert Albert lah sebagai coach dengan dua lagi penolong dia. Arwah Azraiko dengan Koh Azman, Azman Yusuf.
2: Arwah.
1: Dua-dua arwah.
0: Oh, dia masa tu dia pun tak main dah. Dia pun penerun jurulatih kan macam masuk apa?
1: Jurulatih, ya. Koh Azrai dengan Koh Azman tu jurulatih.
0: Jurulatih?
1: Ya.
0: Oh, dia tak main dah masa tu?
1: Tak dah. Yang saya cerita hari, lepas kami Johan President Cup 91 tu,
0: ya.
1: Mereka dua orang tu coach President Cup lah.
0: Ya, betul.
1: Mereka dinaik taraf kepada coach.
0: Untuk membantu?
1: Untuk membantu coach Robert.
0: Oh, okey. Saya faham lagi. Okay. Dan untuk pembantu jurulatih dua orang.
1: Jadi coach Azman Arwah Koh Azman dia jurulatih penjaga gol.
0: Ya. Depa selalunya depa yang turun translate lah.
1: No, dah kita.
0: Kita faham
2: bahasa bola ni mudah ya.
1: Mudah. Tapi orang Malaysia ni bukan kata ni yang tak reti pun tahu.
0: Tapi garang.
2: Robert ni dia dia psikologi naknya.
0: Ya.
2: Nah, dia trainer. Dia trainer. Tapi kalau training dia memang teruk siapa lah. tak boleh terima memang tak tahan. Dan kebanyakan yang bagus-bagus pun ada tapi tak tahan dengan training dia. Memang teruk.
1: Macam import alumini kan. Kita dulu macam sekarang beep test lah apa.
0: Ya.
1: Dulu apa? Cooper test. Yeah. Bumi sedia tak lepas.
0: You know badan sebabkan badan
1: bukan memang setiap player ni dia tak sama. Dia punya fitness. Dia tak suka teruk-teruk kan. Macam kami tak apa, lasak.
2: Tapi kalau aku pun test tu, tiap-tiap minggu. Kami dua duduk depan. Lama dua orang.
0: Oh, suka pula. Dia suka mencabar.
2: Kami memang dari sekolah pun memang.
1: Kami dulu cross country masa sekolah.
0: Dia tak bebas ya. Apa ke ni dia bagi dia
2: susah.
1: Dia penat.
0: Apa kau ni bagi susah-susah. Saya tak
1: bebas. Satu lah masa zaman Robert Albert ni. Yang kedua, yang ketiga. Player yang ada, dia akan jaga setiap posisi dia. Dia takkan lepas. Kalau kita main flanker belah kanan tu, dia tak akan bagi orang lain masuk. Dia akan jaga tempat dia.
2: Kalau
1: sampai cedera pun nak main lagi.
2: Kalau kita tak jaga, kita habis. Nak masuk balik susah.
1: Sampai tu dulu nak masuk first 16, reserve pun. Boleh masuk first 16 pun, kita dah syukur Alhamdulillah.
0: Dia okay, setengah coach okay, contoh kita terkena dengan coach A. Tiba-tiba main coach B, kita dah main midfield ke defend ke, tiba-tiba dia tengok adakah dia tukar ke tak ada?
1: Tak, sebab kita masa tu zaman dengan dia.
0: Dia kekalkan maksudnya okey dah kekal dah macam tu dia masuk pun kekalkan.
2: Dia kekal dulu kalau punya coach baru ni dia akan kekal yang lama. Dia tengok lepas tu dia ada edak dengan player yang dia ikut dia punya taktikal lah. Player ni coach ni dia ikut pemain yang ada dengan dia tu.
0: Kesesuaian penuh ada saya dengar daripada orang tu penyerang dia betok ni dia ubah.
2: Ada. Macam Zainal Abidin Hassan dari defend jadi striker.
0: Ya.
1: Dia tengok bergantung kepada player tu sendiri ya. Dia panggil utility player atau pergi zaman apa boleh main.
2: Macam kami tak mana tak apa kan.
0: Oh, okey. Okay. Tapi macam coach Robert dia tak ada ubah dia kekalkan cuma
1: dia kekal.
0: Kalau hangpa duk buat law SK ada even cedera, tiba-tiba dia ganti orang lain.
2: Nak buat cedera pun tak mahu abang. Macam zaman dia. Takut tak tempat kita tu hilang.
0: Hilang ganti orang lain, lepas tu dia nak ambil kita balik. Lepas kita balik susah.
1: Dia dah percaya. Dia macam ni. Dulu kalau kita dah menang, dia akan kekalkan first 11 yang duk menang tu ya. Lagi tak ni, dia tak tukar.
0: Pernah cedera? Ya. Cedera macam mana?
2: Tapi saya cedera tu tak teruk sangat lah. Tak ada lah lutut pun. Cuma orang kata apa, anchor tergeliat ya, muscle tu, ya. Tu je lah.
0: Okey. Amal pun?
1: Sama lah.
0: Waktu
1: dia macam ni lah. Tak tahu, bagi saya lah, saya punya experience, once you fitness you okay, injury dia kurang. Itu je.
2: Kita fit yang memang payah injury.
0: Like, kat sini kita kuat. Lepas tu kaki kita sikit pun kita dia macam
1: dia. Maksud saya kita semua
2: body kita, body
1: kita dapat. Body kita fit, kita susah dapat injury.
2: Training Robert memang, kalau yang cerita tadi, kalau siapa tak tahan memang lari lah. Tapi main seronok.
0: Tapi semua kena lari.
2: Tak lari tapi training tu.
0: Ya, dah faham. Tapi ada yang
1: perlu beli extra time, 120 minit.
0: Ya. Yeah. Ada yang pernah give up? Ada.
1: Tahu zaman kami tak ada yang give up. Semua okey ya.
2: Ah, slow pun semua.
0: Masa okay. Tu yang paling muda, masa tahun 93 paling muda siapa dah?
1: Maizal kan?
2: Maizal dengan Tanah.
1: Dengan Tanah Segar. Maizal Tanah Segar. Yang paling muda Tanah Segar lah.
0: Masa tu 18, 19?
1: 19 tu.
2: Saya masa tu 22. Tanah tu sangat 19.
0: Yang paling sini yang kiri?
1: Sini. Mak Sobri.
0: Okey, baik. Dan kita baki 3 minit je lagi. Dan nanti abang dua-dua akan masuk untuk di Langkawi nanti.
1: InsyaAllah. Tengok coach punya ni line up, line up lah.
0: Ada the group WhatsApp dah lah.
1: Ada.
0: Duk hantar lah strategi dia.
1: Strategi tak hantar lah. Dia esok game pun dia bagi.
0: Okey. Dan akan berkumpul lah tak? Sebelum 26 bulan ni akan berkumpul untuk training sekali ke semua tak ada?
2: Tak ada. Cuma kami ada 2 friendly game dah buat lah.
0: Untuk sebelum dalam 26 ke 29
1: 27 kami akan main dengan pilihan pasukan veteran Langkawi.
0: Okey, di Padang Lada juga.
1: Padang Lada juga.
0: Okey, yang boleh main waktu tu 27.
1: 27 petang.
0: Yang kali 26
2: di Stadium Rahman.
0: Di Stadium Rahman pakai main semua. Dan kata-kata ya bang untuk penyokong. Dulu dia pakai hijab kuning, waktu dalam merah dia baru sikit.
2: Baru. Yeah.
0: Dulu hijab kuning. Untuk penyokong setia hijau kuning.
2: Saya harap apa penyokong-penyokong apa hijau kuning akan memenjari stadium Darul Aman, stadium Lada lah pada 29 hari bulan ni, main sokong bagi penuh stadium. Bagi orang kata mengingati kembali nostalgia 33 tahun.
0: Ya, yeah, kan? Baik. Dan abang Farouk itu.
1: Saya pun samalah. Dia harap apa ni, penyokong-penyokong yang apa yang ada masa dan berpeluang untuk tengok game tu, sila hadir di stadium.
0: Okey, dan juga yang tak dapat hadir di stadium Lada Langkawi, anda boleh main di Stadium Darul Aman untuk berjumpa dengan legend-legend Kedah dapat pukul 3 petang 26 Ogos nanti, 26 bulan Ogos ni di Stadium Darul Aman. Jadi bukan Stadium Darul Aman lah. Dan dulu kalau tengok skuad Kenari lah, kenari hijau kuning macam itulah selalu keluar paper muka masa depan.
2: Lepas tu nak beritahu satu lagi, mungkin dari di 26 tu Nelson berada. Nelson
1: sebagai pemain jemputan
0: 26
1: 29 lah. 26 tu dia main juga lah.
0: 26 ada juga. 26 di stadium ada juga. Dan 29 dia akan main
1: juga sebagai pemain jemputan.
0: Yang tu saya ada tanya lah tu, ada atas lain tu
2: Badrul apa ada?
0: Badrul juga ada. Jangan lagi siapa lagi yang
2: tambah? Malik Rahman, jemputan seorang yang Malik Rahman.
0: Oh, macam Cik Zambi pun semua tak ada.
1: Ada. Dia ambil yang ni sikit lah kan.
0: Yang
1: senior sikit lah. Cuma Badrul ni sebab mungkin dia YB kan.
0: Ya, ok. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada semua. Dan terima kasih kepada penerbit yang bersama dengan kita, penerbit Video CS Mota. Dan terima kasih untuk anda semua yang setia mendengar Kedai FM di 97.5. Dan sehingga kita jumpa lagi dan pakat-pakat mai di Stadium Lada dan juga di Stadium Darul Aman untuk kita mengimbau nostalgia Piala Malaysia 1993. Sehingga jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 meja kongsikan pandang waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setak, Kuala Palsu, pokok sunat waktu solat berada asar 4.35 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yam, waktu asar 4.36 minit petang. Perantrap Sik, waktu asar 4.34 minit petang. Seluruh daerah Bali, waktu asar 4.35 minit petang. Kuliah Bandar Baru 4.36 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi 4.38 minit petang. Dan juga Puncak Gurun Jerai, waktu solat berdasar 4.36 minit petang. Teruskan setiap di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara Kedah FM. Mas Ramon ni.

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Dari setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Kedai FM 97.5 terapu masuk waktu solat pada asar bagi daerah Kota Setau Kuala Lumpur pukul 9 tepat pukul 4.35 minit petang sebentar tadi. Selamat menunaikan solat pada asar kepada muslimin dan muslimat dan terus setia mendengar Kedai FM 97.5 terbaik di utara menemani misi relax 26 hashtag lain hingga 5 petang nanti. 5 petang kita ikuti utama 5 petang Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: 97.5 Radio Malaysia.

0: 90.5,
1: 88.5, 105.7,
0: 105.1 dan 105.1.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara, 5.16 minit petang. Relax, dua orang mesti layan menemani misi. Misi petang ni, dan tadi Abang Fariza dia bagi tahu lah kan, Abang Fariza dengan Abang Farouk kita bagi tahu, mereka memang teruja, memang tak sabar menantikan untuk berada nostalgia Piala Malaysia 1993. Tak sabar jumpa kawan-kawan lama beraksi di atas padang, jumpa dengan dia kata idola dia juga, Fandi Ahmad, kan, yang tadi bagi tahu kan, baju pula cari tak jumpa. Okay, baik, semoga dimudahkanlah urusan. Dan terima kasih untuk penyokong-penyokong hijau kuning kita yang masuk ke live TikTok Kedai FM, yang mendengar Kedai FM tadi dan mesti tak sempat ambil call. Sebab tu kata macam Abang Farizan dengan Farouk kata, sejam macam tak cukup nak sembang pasal bola ni kan. Okay, misi pun tadi, alamak, tak ada ambil pemanggil kita kan. Nanti kita buka lah tadi kan pula kan, kalau ada pemain lagi. Ada kata bila nak main lagi. Okay, minggu depan tak sempat lah daripada persiapan, sebab 27 tu ada peluang dan persahabatan juga di Langkawi pun semua kan. Moga berjalan dengan lancar lah. Dan kalau nak jumpa, boleh ke Stadium Darul Aman 26 Ogos nanti. Dan tak ada perjalanan tiket, tiket adalah percuma. Okay, dan jom, ada Hakim Rosli untuk anda, tergantung sepi Kedai FM Seramoni.

Eh, jadi eh, wow, engkau tetap satu. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Grand FM 97.5 terbaik di utara. 5.31 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda semua pendengar-pendengar Grand FM. Dan dulu misalnya juga abang-abang teksi dengan Grand FM, abang-abang apa, bah dengan kedai FM, lori pun semua ramai dengan kedai FM. Kali dua ada bah tu dia pergi ke Penang apa Batu Bird, mai aduk stak, aduk stak Batu Bird pun dengar kedai FM. Dan ni kalau zaman dah ni e-hailing, abang e-hailing juga dengar kedai FM. Terima kasih bang, dia lalu depan TM Block, dia buka kedai FM 97.5. Terima kasih bang. Tapi bagailah pemandu-pemandu e-hailing dah ni pakai pelitup muka kan, sebab dia ni kita tak tahu kan apa penyakit virus. Kadang-kadang semua ni musim-musim sat panas, sat hujan, dan ni panas pula keri kan, kadang-kadang terbatuk ke sesemua ke, dapat kita cegah penyakit. Bagus abang kita, abang hati-hati memandu, semua selamat dalam perjalanan. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Jom Samudra, salam sejahtera Kedai FM, mesra harmoni.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM, Mesra Amoni 97.5, pilihan terbaik di utara. Kita ucapkan tahniahlah untuk atlet-atlet negeri Kedah yang berjaya mendapatkan pingat emas untuk berbagai acara. Mesti tengok malam acara kabadi kan, jaya merangkuk emas, menewaskan tuan rumah Selangor. Itu pencapaian terbaik. Dan yang juga sukan-sukan lain juga sekarang berlangsung juga, mendapatkan 8 pingat emas untuk acara berbasikal, acara pecut berpasukan. Masih berlangsung hari ini dan nanti kita akan kongsikan lagi lah jika ada kutipan lagi pingat emas untuk Sukma 2026 Selangor. Dan Misi dah nak mengundur diri, memohon maaf segala salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kata-kata sentiasa muhasabah diri kita untuk pilihan terbaik dan saling memaafi di antara satu sama lain. Semoga kita dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang terbaik dari Yang Maha Esa. Kita berusaha melakukan yang terbaik dan saling memaafi di antara satu sama lain. Berusaha dan terus melangkah di hadapan pelbagai dugaan yang perlu kita ketubuhi. Sekali kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Kedah FM, pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu, senyum sikit dengan mama no. Kedah FM
0: 97.5, Radio Malaysia Kedah FM. Beast on Air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama dalam Beast on Air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Dan untuk petang ni, kita nak bersama dengan seorang pengasas pusat tuition di Alostar. Jom kita bersama dengan Puan Rosida Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ida.
3: Okay, sedikit nasihatlah untuk pendengar yang nak mulakan perniagaan ataupun nak mulakan, nak buka pusat tuition lah. Di luar sana dalam bidang pendidikan ni kan. Macam mana nasihat?
4: Nasihat saya pun taklah berapa pandai sangat pun. Jadi nasihat saya, kena betul-betul tanam dalam diri kita, semangat kita nak bangsa kita maju, nak bangsa, anak bangsa, agama kita maju ke depan. Yang tu saja. Bagi saya, kena ada minat, kena ada kesabaran yang tinggi. Orang kata kesabaran, ketabahan, usaha dan matlamat juga. Apa matlamat kita? Sebab bukan mudah untuk kita bertahan dan mendapat kepercayaan daripada pelajar dan ibu bapa. Bagi saya, kepercayaan tak boleh dibina dalam tempoh yang singkat. Sebab itulah kena sabar dalam mendidik anak-anak. Okay, pada ayah ibu yang berminat, bolehlah hubungi kami melalui telefon 011-1121-9878 atau media sosial kami Facebook Pusat Tuition Aduan Mawadah bagi untuk keterangan dan maklumat lanjut. InsyaAllah kami sentiasa mengalu-alukan kehadiran pelajar baru dan harapan kami semoga lebih ramai anak-anak mendapat peluang belajar dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Seterusnya, semua anak-anak yang terlahirnya daripada pusat tuition Aduan Mawadah ini berjaya mencapai impian masing-masing.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dalam Beast on Air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Ucapan selamat maju jaya buat Puan Rosida Ibrahim atau Cikgu Ida. Semoga pusat tuition ini akan terus berkembang maju, melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang dan menjadi inspirasi kepada institusi pendidikan lain pada masa hadapan. Assalamualaikum.
0: Beast on Air.

0: Setiap hari ramai pelanggan mai tanya tentang tu minyak masak paket tu. Oi, susah mau jawab oi. Ya.
1: Awak pula abun.
0: Ha, sebab stok selalu tak cukup lah. Itu masalah.
2: Orang-orang kampung ni memanglah nak beli yang paket.
0: Ya.
2: Sebab murah sikit kan?
0: Ya, betul.
2: Ha ni, lagi satu. Gula pasiak pun selalu tak cukup lah.
0: Betul.
1: Itulah, Cik Kiah pun dah pergi merata kedai dah cari minyak paket dengan gula pasir. Memang susah nak dapat. Kalau dapat pun satu-satu ya. Tapi kena beli benda lain pula lagi. Tak apalah kan. Reda lah orang kata.
0: Dah lamalah kes stok tak cukup ni. Saya yang duk berniaga ni lagi pening. Orang ingat kita sembunyi tu minyak paket dengan gula pasir. Apa semua tu?
2: Kami kenal Angka Bun lama dah. Angka bukan macam tu.
0: Nasib baik faham no.
1: Itulah. Ni kes pembekal lah kan. Hantar stok sikit. Kita ni pun geram betul lah bila kita nak guna tak ada kan.
0: Selalu macam tu lah. Bila tanya, dia apa kata stok tak banyak tu.
2: Ni lagi seminggu nak masuk bulan puasa ni. Permintaan akan lagi tinggi ni angka kan.
1: Betul Ed. Bulan puasa ni memang orang nak guna minyak masak dan gula dengan banyak lah. Lu orang nak berniaga di pasar Ramadan lagi. Itulah cerita dia.
0: Barang-barang lain pun kena beringat juga. Takut-takut tak cukup juga.
1: Betul lah.
0: Sebab selalu juga ada kes barang-barang kita ni dia papi seruduk ke negara jiran tu.
2: Ni salah satu punca. Sikap kita sendiri. Nak senang dengan cara tu.
1: Depa nak hidup senang. Kita yang susah.
2: Yalah.
1: Cik Kiah bab-bab ni cik kegeram tu lah.
0: Tak ada rasa tanggungjawab kepada negara sendiri lah.
1: Betul ya, Bunui. Orang tempatan sendiri juga yang susah kan.
2: Sungguhlah. Ni, lah ni kita pakat beringat lah no. Kena beli barang-barang untuk kegunaan sendiri. Macam minyak, gula pasir, beras apa semua tu lah.
1: Ya, betul. Cik Kiah memang selalu beringat dengan barang-barang keperluan kita ni. Sebab kita nak guna tiap-tiap hari kan.
0: Elok tu Cik Kiah. Sebab stok barang ni tak menentu. Kadang ada, kadang tak ada.
1: Itulah pasal dia.
2: Tapi pihak kuasa pun selalu saja duk pantau pasal barang-barang kawan ni kan.
1: Tapi kes tak cukup barang ni kerap juga berulang. Betul dah?
0: Ini mesti ada pembekal yang sorok barangan keperluan ni. Susah orang ribuatnya.
1: Selalu saja Cik Kiah tengok dalam TV tu. Dengar dalam radio tu. Ada tangkapan kes-kes sorok barang ni.
0: Itu
1: kan
0: tak takut lagi.
1: Betul.
2: Depa tu jenis tak pernah serik. Biar berapa kali pun kena tangkap. Tahu dah. Selagi depa boleh ke untung, selagi itulah depa berani buat.
0: Ya. Dia buat macam tu sebab nak naikkan harga barang tu. Niat dia.
1: Betul. Kita orang kampung ni kalau harga barang naik, orang tak apa makin naik kan. Susahlah. Kita bukan ada gaji tetap macam Ed, tak apalah. Kerja cikgu gaji tetap bulan-bulan masuk.
2: Saya yang makan gaji ni pun samalah Cik Kio. Bayar sana bayar sini. Tinggal berapa je lah dengan saya.
1: Yalah, betul itu.
0: Orang tua-tua cakap periuk besar kerak pun besar. Semua dan ni guna duit tu.
2: Betul yang ke.
0: Tak cukup lah.
1: Tambah pula Cik Kiah ni seorang je cari kerja. Anak-anak pula ramai. Nak kena berjimat cermat banyak-banyak lah bunuh.
2: Ni. Tahun lepas kerajaan ada buat kempen Kita Gempur. Untuk kita nak cegah ketirisan barang kawalan dan subsidi.
0: Ya.
2: Ada dengar?
0: Ada. Saya ada juga baca dalam surat apa. Tak ingat bulan berapa tu kerajaan rancang kempen tu.
2: Ada. Ni saya ada simpan lagi dalam telefon. Ditulis kat sini. Dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Oktober 2024. Di Kota Kinabalu, Sabah. Inisiatif ni selaras dengan gerakan membanteras manipulasi dan ketirisan.
0: Gempur.
1: Oh, patutlah nama pun kempen gempur.
0: Harap-harap kempen macam ni berterusan. Barulah nasib-nasib pengguna terjaga.
2: Ya, betul, kita harap macam itulah. Bahagian penguatkuasa KPDN HEP pun sentiasa komited dan berusaha membantah isu-isu macam ni lah.
0: Ya, bagus.
1: Kita harap lagu tu lah kan.
2: Betul.
1: Kalau tidak, kes-kes tak cukup barang ni duk macam tu jugalah.
2: Betul.
1: Jom lah tu. Cikau nak balik dulu.
2: Dah balik dah.
1: Dah lewat dah ni.
0: Okey,
1: baik.
2: Alhamdulillah, Cikau.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu tadi kisah Pelenggak Pak Tehmat kali ini. Pelakon Morini Osman sebagai Kiah, Lim Lok Bun sebagai Ah Bun, dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Trip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, Pelenggak Pak Tehmat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
3: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terus bersama waktu ini dalam segmen Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DJ East Iskandar Kadi. Apa khabar semua? Salam hujung minggu. Okey, bagi semua rakan-rakan pendengar anda di luar sana tu, anda di luar sana tu yang bersama kami pada setiap hari. Terima kasih. Cuti ke, kerja ke, demam ke, semua dengar Kedai FM untuk dapatkan lagu yang terkini. Saya bersama juga info yang terkini saya hanya di Kedai FM. Tu dia. Alright, dan terima kasih juga rakan suka tadi bersama anda, DJ Mizi daripada Relax26 hashtag layan untuk edisi hari ini 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan Budak Ogos 26 hari Sabtu. Dia ada juga tadi yang orang dapat menghadirkan diri jemputan wali mata urus kan. Alhamdulillah bagi yang berkelapangan tu kan, orang dapat walaupun tengah bulan ni ada modal, orang dapat kalau dah tuan rumah tu berhajat untuk kita pi, orang dapat pi lah suar kan, suar muka kan, insyaAllah tuan rumah pun seronok kan. Panggilan jemputan dia dipanggil, ok, orang tak boleh lah orang dapat terbalik kan, belanga semua tak payah masak ni kan. Daripada juga yang mungkin anak tak mahu ikut tu balik, dia ada buat siap-siap stand by masak siap untuk anak tak mahu ikut. Mungkin ada juga seorang orang tu buat masak kicap ke, kan sedap juga no. Dulu masak kicap dia tak suka, lain dia pun suka masak kicap. Okey, dan untuk semua macam biasa kita akan bersama sampai 2 tengah malam. Alright, dan hari ni Sabtu off day untuk semua negeri. Kan, so Malaysia ni. Okey, dan untuk semua seperti biasa sehari 9.99 kita ada Music Express, KCHO, lagu Bollywood lama terkini dan baru. Lepas tu teruskan KP Santai sampai 2 tengah malam. Tu dia. Alright, dan jangan lupa untuk bulan kemerdekaan yang penting semangat patriotik anda kuat. Okey, jangan lupa untuk terus kibarkan jeruk gemilang. Dekat kereta pun dah buh kan, bendera kecil ke bendera stiker kena buh eh. Kita nampak meriah sikit. Alright, dan untuk semua saya tak kurang yang petani, saya bersama rakan sebelah kawalan siaran kita ada Syukri dan juga Khairin dan juga Bahasa Harapan. Pentu kesempatan kita bersama dengan Yazri dan juga Marzuki. Dan untuk semua jangan lupa untuk hantarkan sebarang dikasih ucapan ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Dan juga sekali lagi dan 15 kita ikuti Kuliah Radar Sakinah Ulangan. Dan untuk hari ini bahagian pertama yang bertajuk Hadis 40 Kitab Penawar Bagi Hati, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidatina Asma, disampaikan oleh bahagian Ustaz Aiman Haji Sabri yang disampaikan oleh DJ Iza. Hati ni penting ke hati ya? Kan, rambut sama hitam, hati sulam lain. Sebab kita teruskan dengan lagu inilah, okay? Kenal dengan hati, no? Alright, jom terus bersama kami Kedai FM teman DJ Iza sampai 2-3 malam. Kedai FM layan dan sempoi.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: fakta menarik. Hati merupakan organ dalaman paling besar. Beratnya boleh mencapai sehingga 10.5 kilogram. Jika 80% hati manusia dikeluarkan, ia masih boleh berfungsi. Malah, ia akan kembali membesar ke saiz asal menjadikannya satu-satunya organ yang tumbuh semula. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadrat Allah diberikan kesempatan masa dan juga nikmat sihat tubuh badan. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan berkongsi satu petikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini saya petik daripada kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh seorang ulama yang masyhur yang tidak asing lagi bagi kita, iaitulah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala, yang mana hadis tersebut berbunyi bismillahirrahmanirrahim an Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرة قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن رواه البخاري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabiah ataupun sahabat wanita yang merupakan seorang wanita yang banyak berjasa kepada agama kita, yakni Islam, terutamanya ketika proses hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu Sayyidatuna Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, yang mana Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha merupakan kakak kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Bila mana kita sebut kakak kepada Sayyidatuna Aisyah, sudah semestinya kita mengenali Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha merupakan isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ibu bagi sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidatuna Asma kakak kepada Sayyidatuna Aisyah, maka secara automatiknya kita dapat mengenali bahawasanya Sayyidatuna Asma ini adalah kakak ipar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua, Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardaha berkahwin dengan seorang sahabat besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu wa ardah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Berkahwin dengan Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, maka dikurniakan zuriat yang baik, zuriat yang saleh, di antaranya hasil perkahwinan Asma radhiyallahu anha dengan sahabat Nabi Sayyiduna Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, dianugerahkan anak lelaki iaitu Sayyiduna Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara pengorbanan yang ditunjukkan, yang dizahirkan oleh Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha, antaranya beliau adalah insan ataupun wanita yang bertanggungjawab menghantar
dia yang hantar makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Rasul dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda bersembunyi di dalam Gua Thawr. Bila mana bersembunyi di dalam Gua Thawr dalam tempoh 3 hari 3 malam, maka Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, beliaulah yang menghantar, dia yang hantar makanan kepada baginda dan juga bapa dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makanan kepada mereka berdua. Yang mana timbul persoalan bagaimana keadaan Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardaha waktu dia hantar makanan tu, macam mana keadaan dia? Maka disyarahkan oleh guru saya Fadilatul Doktor Syekh Faiq Syihata Al-Mishhadani Al-Hanafi Hafizahullah Ta'ala, ketika mana membicarakan tentang kisah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawarah, beliau menyatakan bahawasanya Sayyidatuna Asma pada ketika itu sedang mengandung, hamil, yang mana anak di dalam perut beliau yang sedang dikandung oleh Asma radhiyallahu anha adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Satu. Yang kedua, Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, kita pun sedia maklum kalau berjalan di atas padang pasir ni dia akan lekat tapak kaki. Sekiranya Sayyidatuna Asma dia berjalan lekat tapak kaki, nescaya akan kelihatan ataupun dapat diketahui oleh musyrikin Mekah di manakah tempat bersembunyinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda cerdik kepintaran yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha adalah dia duduk di depan, dia berjalan dan dia bawa beberapa ekor kambing duduk di belakang dia. Jadi bila mana dia pijak pasir, lekat tapak kaki dia, maka kambing yang di belakang ni akan padam tapak kaki dia dengan bekas tapak kaki kambing, ataupun orang Kedah kata kambing hak di belakang tu akan gabuih tapak kaki dia, maka akan menghilangkan kesan tapak kaki Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha wa ardaha. Maka muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih hebatnya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau adalah wanita yang melahirkan sahabat daripada kalangan muhajirin yang pertama di Madinah Al-Munawarah. Yakni selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawarah, maka Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha berhijrah pula. Yakni Nabi dulu berhijrah dengan para sahabat Az-Zubair bin Awam dan juga Sayyidatuna Asma, mereka ni kita kata round yang kedua ataupun rombongan yang kedua. Bila mana Asma radhiyallahu taala anha sampai saja di Quba, maka ketika itulah beliau melahirkan anak lelakinya yang hebat, Sayyiduna Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Maka para ulama mencatatkan bahawasanya sahabat daripada kalangan muhajirin yang pertama lahir selepas hijrah Nabi ke Madinah, iaitulah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala.

Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam pada hari akhirat kelak. Nah, maka telaga Al-Kautsar ini, Kautsar itu daripada kalimah kathura. Kathura ataupun kathir, makna banyak. Sehingga kan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surah, inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Nah, sebab turunnya surah Al-Kautsar ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, kerana musyrikin Mekah mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duk kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Nabi Muhammad ni tak ada benda yang istimewa, tak ada benda kebaikan. Kerana apa? Kerana bagi mereka, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, anak Nabi yang kecil wafat, mereka jadikan sebagai model, sebagai hujah nak menyatakan yang Nabi Muhammad ini tidak ada apa-apa kelebihan, sehingga kan anak sendiri pun tak boleh nak jaga sampai mati anak tu. Di manakah bukti yang mengatakan Muhammad itu adalah rasul, Muhammad itu orang yang hebat, sedangkan anak dia sendiri pun dia tak mampu nak jaga. Yang kedua, bila mana matinya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang musyrikin mengatakan sesungguhnya keturunan Muhammad ni abtar, terputus. Nah, keturunan Muhammad ni terputus pasal anak laki tak ada. Maka disebabkan penghinaan yang dilemparkan oleh orang musyrikin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar nak menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa diberikan nikmat dan juga kurniaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi telaga Al-Kautsar adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat, dan yang akan meminum air telaga tersebut adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Disebutkan oleh para ulama di antaranya di dalam kitab Aqidatuna menyatakan bahawasanya di antara ciri-ciri telaga Al-Kautsar, telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak, yang pertama iaitulah bila mana diminum sekali teguk maka akan hilanglah dahaga buat selama-lamanya. Ini di antara kelebihan ayat telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua, ada orang tanya pula, ustaz, kami nanti ni di hari akhirat minum ayat telaga Kautsar tu, kami nak kena picedok sendiri ke lagu manakah? Nah, kami nak kena picedok sendiri ke macam manakah? Banyak mana kolej yang Allah Ta'ala sedia. Orang Kedah panggil kolej lah tuan-tuan, pasal kita ni duk cakap orang Kedah. Kan, kolej tu banyak mana, cawan tu banyak mana ustaz? Disebutkan dalam kitab Aqidatuna juga, bilangan cawan ataupun kolej yang Allah Ta'ala sediakan kepada bakal-bakal umat Nabi yang akan minum ayat telaga Kautsar sebanyak bilangan bintang di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mana bintang di langit tu tak ada siapa yang duk pernah fikir. Walaupun dia tukang kaji bintang pun, dia tak boleh nak kira betapa banyaknya bilangan bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka begitulah bilangan cawan yang Allah Subhanahu wa Taala sediakan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ketiga, timbul pula persoalan, dia kata, ustaz, kami nak tanyalah. Telaga Al-Kautsar ni lepas daripada titian sirat ke sebelum daripada titian sirat? Lepas titian sirat ke sebelum titian sirat?
Maka di sana ada dua pandangan ulama yang saya petik daripada kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih, yang menjawab persoalan-persoalan berkenaan dengan agama. Jadi dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih dalam menjawab keadaan

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulang ini pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Sempena bulan kebang saat, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Okey, Kedah FM, Mesra Moni, Santana 12, hashtag namaikan jiwa. 6.43 minit malam. Tadi saya sempat tadi bersama dengan seseorang staff kat sini kan tadi, saya minum kopi tu dengan Khairuddin kan. Dia kata, kadang tu kita ni ada benda yang kita orang tak apa, rindu dan juga kita mau benda kecil tak dapat. Okey, dan kita dendam ni kita teringin lah kan. Bila kita main dewasa, kita beli banyak. Kan, macam dia suka makan kopok ikan, dia kata. Kan, setiap bulan rumah dia mesti kena kopok ikan. Sebenarnya ni apa, reward untuk diri kita lah kan. So bagi masuk dekat sini, kalau mungkin lah keluarga kita tu, mungkin ibu bapa, dedik semua nak sana tu, yang dulu-dulu ni mungkin tak mampu kan, jangan salahkan mereka kan. Mungkin ada benda yang kita tak faham, apakah disebabkan kerana apa mereka tak dapat memenuhi kehendak kita. Kerana tu mungkin dengan sumber kewangan yang tak apa dan ada. Kerana tu tak boleh beli-beli ayak warna hijau koko tu, dia beli ayak lain kan. Tak boleh aiskrim yang mahal, dia beli aiskrim Malaysia kan. Sebenarnya tu kita kena teringat balik kan, ada benda yang mungkin dipentingkan pelajaran kita dan sebagainya. Dan bila kita dewasa ni, berkata kita banyak balik kan, tak apa. Hari tu bapak aku tak boleh beli kopok, aku beli kopok ke dia banyak-banyak kat dia, ambil dia makan. Tepuk kalau dia nak makan kan. Tapi benda lain, tempat benda lain lah kan, tempat benda yang bagi dia suka. Dan juga kita kena faham benda ni kan, insyaAllah. Dan juga kita kena juga bagi faham benda nak kita, pasal kita buat demikian kan. Ada juga yang kena catur tu, tak semua yang kita boleh kena ikut. So apa pun yang penting kan, satu benda yang boleh untuk reward dari kita tu, tak masalah. Lebih bagus ya, untuk teman-teman, bila kita ada benda yang kita reward dari kita tu, kita ada semangat lah, itu yang terbaik. Apa pun yang penting, sekali lagi, jangan lupa untuk kibarkan jalan gemilang, itu yang kita nak. Alright, apa pun santai petang ni, teruskan lagi dengan lagu daripada Alicats Salim. Ini daripada Celine Dion, Kedai FM, Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang, sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Radio Malaysia, Kedah FM.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19:00 malam. Kenanganku hanya di

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Okey, Santai 12 Hashtag Damaikan Jiwa. Kan seronok bila tengok kan, kadang ni bila kita ada tengok benda-benda tular yang viral dekat media sosial ni, benda-benda yang bagus. Contohnya ada seorang makcik ni kan, dia berniaga kuih, dia kata dah lagi 15 minit dia nak maghrib ya, dia akan sedekah. Sebelum tu dalam kuih bekom macam ni, aku 7 tu dia akan buat buy one free one kan. Dia berkata macam ni, dia untung, dia kata untung nombor 2, yang penting kita sahang kerat dia lepas. Dia kata kalau tidak dia buang saja kan, taklah juga nak bagi, dia kata terpulang lah, kata siapa yang ambil lah tu terpulang lah, nak pergi dekat pondok-pondok ke Hafiz ke apa semua. Dan juga abang ni, brother seorang ni yang jual ayak ni, dia kata bila main pukul 7 je dia akan start buat lah kan, harga separuh, dan juga dia akan sedekah je. Cukup-cukup mulia orang macam ni. Teruakan semua daripada panjang umur muar rezeki kan. Benda tak rugi pun sebabnya kan. InsyaAllah kita janjikan kalau kita bersedekah ni kan, rezeki lagi murah. Dan insyaAllah bukan rezeki daripada duit saja, mungkin kesihatan sebagainya kan. Ingat ada pia damai kan, bagus kan. Pertama macam ni pula, kalau tak ingat tu, kena orang tahu apa. Ingat pandai-pandai lilit ni kan, pandai-pandai mandi pun tadi pun dalam tengah hari tadi mandi peluh. Kena nira ni pun syok ni kan. Kan nira ni pun belah-belah hian tu tendawai. Huh, mantap. Kita nira nipah ke tempat lain tu, nira nyok, nira nipah lagi sedap lah kan. Mantap. Kena asyik sejuk pula terangkat. Okey, apapun asap bersantai di hujung-hujung minggu ni. Sejak ini kita nak kongsi bersama anda juga pada solat Fardu Maghrib bagi Suara Kedah. Selain lagu daripada Ezani, Datuk Ojah Ibrahim dan daripada Khai Bahar, Kedai FM, Santan dan 12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
3: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
3: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
4: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah.

0: تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا
1: Dan untuk maklumat muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawan Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: bersedekah dengan lebihan hajat daripada kita. Maknanya barang keperluan yang kita ada dan ada lebihan padanya, maka kita dituntut untuk bersedekah. Dan kita tidak menyimpan sesuatu pun melainkan ada darurah, keperluan yang mendesak untuk menyimpan. Sama ada berbentuk makanan, sama ada berbentuk pakaian, sama ada berbentuk harta, apa sahaja. Dan ini beramal dengan akhlaknya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan ada kosong hari daripada kita untuk bersedekah dan mengeluarkan harta tersebut. Dan kalau tidak ada sesuatu untuk kita berikan, maka kita berikan pada sudut kerohanian, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan bacaan Al-Quran, yang mana kita sedekahkan dan kita hadiahkan kepada Sayyidina Rasul, kepada para awliya illahi salihin, kepada keluarga dan seumpama dengannya.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

Ku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: Malung tak kuat.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram @KedahFM_RTM, TikTok @KedahFM_RTM, Twitter @KedahFM. Jomlah follow dan like kami.
2: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
3: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
2: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
3: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: #GetSomethingBetter

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, bulan kemerdekaan, jangan lupa untuk anda semua kibarkan Jalur Gemilang, itu yang terbaik. Alright, dan kalau perasan kan lah ni kan, di mana trend retro kembali kan, tengok budak-budak muda remaja lah ni kan, mereka pandai dah apa, mengikut trend fashion lah ni. Mereka patah balik ke vintage dengan retro lama, kembali popular. Kamu tengok yang saya rasa yang paling berkenan lah, bila budak-budak perempuan lah ni kan, anak-anak darah semua ni pakai seluar besar, baju besar kan, bagi orang Islam ni bagus lah, tutup aurat kan. Sampai kadang seluar tu berlalu ya, yang ada sampah-sampah tu bersih elok masuk on seluar. Contoh kan, kan ada yang pakai high heel, ada yang pakai apa, seluar yang apa ni, kasut tebal ada, nak lupa nama apa kan. Ada lelaki pula kasut seluar pun besar, baju besar. Okey, apa pun benda yang kalau yang elok, benda yang tak apa, nak apa, nak melebih-lebih tu okey lah, bagus lah kan. Zaman-zaman macam angka-angka dulu ni kan, seluar ketat kan, koyak sikit, tapi dia macam-macam dulu. Zaman kami ni, zaman Gen X, Gen Y ni, dia memang betul lah kan. Dia peredaran masa tu, time tu lah, dia ada hip hop, ada apa ni, modern rock, dia ada apa ni, heavy metal, death metal sikit, macam-macam. So masing-masing ada influence dia masing-masing. Tapi alhamdulillah semua jadi orang. Sebab dulu ni adab penting, kan, kita terak telefon, kita banyak benda bertanya kan. Yang penting semua orang muda lah ni kena banyak bertanya dengan orang yang pengalaman lah. Jangan tanya dekat ChatGPT dengan AI je, tak boleh kan. Jangan berasa diri tu dah dewasa sangat dah. Kalau buah 18 tu masih lagi budak-budak. Kalau bahasa tahun dia main kanyak, kan, sampai bahasa batera sangat. Okay, kan, benda ni apa masih lagi baru atau masih lagi putih kan. Lebih baik tanya pada ibu bapa kan, apa nak buat tu kan, lepas moga anda tak tersesat ke tengah jalan. Itu terbaik. Okay, antara yang boleh kita kongsi bersama yang kembali lah kan, duk cara ni, Windbreaker 90-an. Apa ingat Windbreaker 90-an? Okay, Windbreaker yang luar tu, yang macam-macam baju hujan sejuk tu, macam baju apa, baju badminton tu, kalah-kalah kan, kalah hijau, biru, kuning, kalah terang, semua tu macam dulu. Vanilla Ice pakai, MC Hammer pakai kan. Lepas tu high waist jean, kan, selok tinggi sampai atas perut untuk perempuan. Okay, baju kola bermotif, kan, baju kola, t-shirt kola budak lelaki, baju bunga lah, rimau lah, apa semua. Overall kan, t-shirt, band, logo kan, tu ada yang pakai, ada yang paling mudah yang ikut style lama-lama ni, mana yang budak atlet ni dia pakai tracksuit lah, kan. Dan yang dipilih nombor satu, kasut Converse lah, kan, kasut Converse tinggi tu. Lepas tu bucket hat tu, orang tu tepi orang tua kebun tu. Baju rayon, okay, dan juga yang perempuan dia akan di luar lah, apa dia kata apa, jaket V-neck tu, kan. Sekali yang penting, jangan berlebihan, itu yang terbaik. Akan takut ni dipelik, kan. Nak berfasial ni, jangan ikut pula kita, kena tengok juga sesuaian dengan waktu tersebut, dan juga di mana, dan juga lokasi nak berpakaian. Hari ini babi kenuri, tengah mendang, pakai je sejuk, terbaik lagi, pedih pula kan. Orang tengok, duduk main nasi, peluh. Belum masuk dalam nasuk, masuk dalam pinggan. Okey, apapun tak salah, yang penting orang nak tengok kita kemas dan segar, itu terbaik. Alright, dan banyak lagi perkongsian-perkongsian bersama hampa. Jangan lupa untuk hantarkan sebarang ucapan sepanjang kemerdekaan ke WhatsApp Kedai FM. Kita lagu sudah daripada Aziz Pearl, ini daripada John Jett, Kedai FM, Layan dan Sempoi.
2: Sempoi, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa
3: dan syok.
2: Sempoi dan Show
4: Kedah FM.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Serta 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang saya buka untuk lemah musim-musimat penasarab Farisha bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark mempasuh pokok senar 8.42 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan Padang Terap Sik 8.41 minit malam. Baling 8.40 minit malam. Kuli Bandar Baru 8.40 minit malam. Langkawi 8.44 minit malam. Puncak Ngujerai 8.45 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua musim-musimat dengan surat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Jumpa lagi nanti. Salam. Assalamualaikum.
1: Untuk malam muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: dengan membiasakan, kalau kata tidak mampu untuk dia baca langsung pada hari tersebut, jangan ditinggalkan 3 kali bacaan surah Al-Ikhlas atau 4 kali bacaan surah Al-Kafirun. Kerana kesemuanya tadi bersamaan pahalanya dengan 1 kali khataman Al-Quran. Jadi kalau tak boleh langsung pada hari tersebut, jangan dilupa baca 3 kali surah Al-Ikhlas, 4 kali surah Al-Kafirun. Ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pemberi semangat kepada seorang yang mungkin masanya tidak terlalu banyak, ataupun mungkin itu saja yang dia reti baca. Maka jangan ditinggalkan bacaan tersebut, insyaAllah.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasr bin Abdul Nasir. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Keseho
2: setiap hari Sabtu 9.15 malam.

0: Okay, 22nd FM, Zalmuni Santa 612, hashtag damaikan jiwa. Alright, bagi apa semua yang waktu ni mendengarkan kami, mungkin tengah melakukan sesuatu. Ada yang duk buat kek kan, ada yang tengah duk berniaga, ada tengah memandu, apa aja lakukan. Terima kasih memilih kami sebagai halal tinggal anda, okay? Memilih kami sebagai kedai FM nombor 1 di utara kan, itu dia. Apapun, kami dalam keadaan apapun, di DJ, di sini semua, apa saja tekanan dan juga apa yang berlaku, kami akan berikan terbaik untuk anda semua, insyaAllah. Kan, bukan senang DJ tau, apa saja dengan mood ni. Kalau mood swing pun, anda mungkin tak dapat mengesyaki kami dalam keadaan yang tidak normal. Yang penting kami nak apa semua happy, dapat info yang terkini, dan saya hanya di Kedai FM. Alright, dan jangan lupa untuk hantar mai macam biasa, sebarang dikasih ucapan kan, kepada kami. Okay, dan ada juga tengokkan DJ IQ. Okay, nak tahu DJ IQ, lepas ni saya beritahu pasal DJ IQ tak masuk malam ni. Itu dia. Alright, dan hantar mai kiriman WhatsApp, kiriman WhatsApp Kedai FM 011-568-6700. Dan juga kepada Cik Faisal ataupun Abang Sean kita, Sean KKMG. Okay, ni apa, pada-pada kita yang apa, geng-geng motor-motor tengkorak ni kan. Okey, katanya dekat luar. Okey, dan kawan ada, saya kira apa pun memilih lagu Jirashid lah, kita tunggu sebentar lagi. Dan yang penting, jangan lupa semua kongsikan, dan juga yang mungkin jauh rindu, dengarkan kami di Artem Klik. Jom di mata, dekat di hati. Alright, itu lagu sebenarnya untuk pembukaan daripada Freedom, Datuk Seri Majlis Rasyad, dan ini daripada Arfis. Okay, dan juga Musatira Harap Palsu, Kedai FM, Layan dan Sempoi.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Okey, Radio Malaysia Kedah FM Harmoni kan, kalau hampa masih ingat lagi Abun kan, yang pandai orang kata apa, secara spontan untuk berpantun, bermadah kan, di mana pelawak Abun masih menunggu prosedur angioplasti sebulan lebih, yang sekarang sedang dirawat hospital kan, di mana prosedur angioplasti pelawak veteran Abun yang sepatutnya dijalankan pada 7 bulan lalu masih belum dapat dijalankan sehingga hari ini selepas terpaksa ditangguhkan. Menurut isterinya Fauziah Muskin, menerusi mesej ringkas di WhatsApp hari ini mengulangkan bahawa prosedur tabib ditangguh kerana terdapat kadar bakteria di dalam badan suaminya. Di mana bakteria itu dalam badan dan ubat antibiotik yang diberikan sekurang-kurangnya ambil masa 2 minggu untuk absorb, untuk serap sebelum melakukan pembedahan. Itu dia. Dan pastinya mulai selepas Ogos lalu tidak dibenarkan beliau menunggu di ward, di mana pastinya Abun mengalami sakit-sakit dan sekarang ni dia tersedia makan untuk dan juga minum dan dia boleh minum susu sahaja. Dahulu Abun atau nama sebenarnya Syarizan Ahmad, 6 tahun, kembali dimasukkan ke hospital sama selepas mengalami serangan jantung kali kedua pada 15 Julai lalu. Apapun kita harapkanlah disebabkan kerana buah pinggan dia juga kurang baik dan terpaksa menunggulah masa sesuai untuk melakukan ataupun prosedur tersebut. Kita harapkan, semoga sama kita doakan pelakon pelawak Abun kembali sihatlah, insyaAllah akan lepas sembuh. Amin. Okey, dan seterusnya, okey, daripada siapa ni? Cik Mat daripada Kodrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okey. Sedapnya suara penyanyi tadi kan. Aku pulang freedom, teringat zaman dulu masa duk kerja di Penang, kerja Kelang. Ada markah waktu tu. Kan katanya waktu tu dah duk line yang sama. Ini lagu ni lah, mulia di sini. Apapun, saya doakan semoga dia berbahagia dan saya pun sama. Persilakan waktu tu, pecinta pergi kerja di seronok sikit, ada semangat. Tapi itulah kan, kita hanya merancang, Tuhan menentukan. Apapun, DJ East, lagu semua sampai, teruskan berkarya. Dan apapun, tu dia Kedai FM. Dan untuk semua pergerakan Kedai FM, saya ucapkan selamat malam dan juga selamat beristirahat. Alright, terima kasih Cik Mat. Apa kena pergi korang, korang pun dah lain macam dia punya pembangunan dia. Banyak juga kedai-kedai kopi pergi jalan. Kedai jalan dalam Malaysia ni tak payah pergi Thailand. Macam-macam hal buat pening kepala je. Kedah pun perona tak habis lagi. Tu belum pergi lagi Tasik Abris kan, belum pergi belah-belah apa Sedim Kulim no, belah Baling kan, belum belah-belah Tengah Dawai lagi. Banyak-banyak tempat lah kan kena pergi. Bawa seronok kan. Tempat dalam kita pun dah banyak tempat yang menarik. Tu dia. Alright, itu bersama dan ini daripada Dr. Alban. Orang kata pun lagu antara yang abang-abang kita duk pi berjoget dulu. Bagi cerah mata sikit semua, bagi geng meneluri semua. Sihat sikit kalau boleh, hantar mic ke WhatsApp Kedai FM. Apa pun, hati-hati mandu Kedai FM. Sandar 12 hashtag tamaikan jiwa.
1: Fakta menarik. Anai-anai menjadi lebih agresif apabila mendengar muzik. Ia boleh merosakkan dinding kayu 2 kali ganda lebih pantas jika muzik yang kuat kerap dimainkan. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Cinta membawa ketika pukul 11.32 minit malam kan. Hebatnya cinta. Cinta apa sahaja kan, yang paling penting cinta pada Maha Yang Esa. Itu dia. Alright, dan kesan daripada ramai-ramai daripada berlakunya Bobo ni, seseorang influencer yang menedahkan apa ni, ketidakterusan polis trafik Siam tu. Dalam 2-3 hari ni kita tengok agak kurang lah kan. Dan juga pihak Thailand pun mengakui di sepadan Kedah ni, di mana hampir 90% dihaknya, itu banyak orang kita yang nak pergi salurkan buang duit kat sana. Bukan buang duit lah, sumbang lah kan, makan, hotel semua. 95% hanya ada pelancong dari Malaysia. Tu dia panggil sana, dia panggil Little Malaysia kat sana kan. Orang sana pun bengang juga, pasal apa, bila orang ramai pergi sana dia jadi harga kurang-kurang tinggi lah. Macam orang Singapura main Johor lah kan, contoh. So walaupun kita harapkan benda ni orang tak apa relevan lah kan, tengok kan betapa kuatnya kita ni untuk memberikan kesan pada mereka. Benda apa pun kena telus kan, kalau tidak susah lah, betul tak? Okay, yang penting tak payah pergi jauh-jauh. Tu ayam kat Lostak pun, dekat Jitra pun, dekat mana pun berlambak, sama je. Okay, apa-apa semua, kita berbual bersama. Ini daripada Beton Chai, Om Prak Mapu, Kedai FM, Layan dan Sempoi.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Ya, Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Okey, nampaknya tekah mata sikit kata dia kan. Abang kita, kakak kita semua yang tengah aduk buat kerja tu, yang tengah mandu tu. Kan. Kalau letih, berhenti. Kalau naik highway ni, naik lebuh raya ni, ada R&R, rehat dan rawat. Okey, basuh muka dulu ke, tidur set kan. Nak tidur pun kalau buka aircon boleh, tapi kena buka sikit tingkap tu. Buka dalam kuota setengah inci kan, pasal bahaya nah. Takut nanti mungkin gas karbon dioksida tu masuk dalam kereta balik. Selamat, terus ke alam barzah. Okey, kalau yang mungkin seorang-seorang tu berkata tidur tempat cerah lah. Okey, selalunya saya ni, saya akan bawa lah satu penutup mata tu, pasal apa cerah tak tidur kan. So benda tu lebih selamat. Okey, hati-hati. Itu yang terbaik. Alright, jam terakhir sampai sini. Yang pastinya kita akan teruskan bersama. Jangan lupa sekali lagi hantar kiriman WhatsApp untuk sebarang ucapan. Yang penting jangan lupa untuk kibak jalur gemilang. Tanda semangat patriotik dan juga cintakan negara kita. Alright, kita lagi sudah daripada Suit September. So far ini daripada Bin Laden, Hikayat Bin Laden, KDFM Santai 612.

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Sembo Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Hit 10 Kedah FM, lagu-lagu terbaru dan terkini, 12 tengah hari setiap Sabtu. Tunggu
2: Hit 10 Kedah FM.

pucuk lagi laju dari santau. Makin hari makin resah jiwa yang cuba ditenang. Tewas juga hujung hari lepas hari baru menang. Nafsu lonjak bakar hati jantung pun laju digendang. Bila jauh jadi abdi masuf puji.

0: Santan dan berubah hashtag namakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
2: Hashtag Gang Santai Malam.

Okey, jangan ego sangat, okey, dan jangan kita lupakan semua akan datang dan pergi, kan. So kita kena cipta kenangan di tempat tu. Semua kita akan dikenang sepanjang hayat, kan. Orang dengar nama kita, siapa man tu, siapa dia, kan. Semoga menjadi sebutan dalam doa. Itu kita nak. Tak maulah macam kita ingat nama dia aja orang menyumpah, tak syok macam tu, okay? Kan, kena ingat tu, ego kena buang dan juga pastinya kena maafi. Dan pastinya perkara ni sekarang ada kat atas, ada kat bawah, dan juga kita datang dan pergi, kena ingat tu. Alright, dan terima kasih juga kepada pada semua yang tanya tadi mana IQ telah pun berjaya mendapat itu kerjaan tetap sebagai pejabat awam. Saya tak lagi tahu kat mana, tapi tahniah kita ucapkan kepada beliau, semoga terus sukses, okay, di usia muda ni. Beliau akan lapor diri di Putrajaya pada bulan depan. Doakan semoga terus sukses dalam hidup dunia akhirat untuk DJIQ. Dan juga kawan kami yang lain tu, kita ada bekas-bekas staff di Kedai FM ni, seperti Abang Budin, Dizul telah pun tukar pergi ke Langkawi FM, dan juga Rizal Razak, okay, yang telah bertukar ke Custom Kedah. Bapa kita harapkan mereka semua sukses, okay, tetap dalam doa, kerana orang baik-baik ni semua kita kenang, gitu. Alright, berpun tak dapat jumpa dengan mata, kita doakan itu yang terbaik. Alright, itu lagu tu daripada Boy Betul Rockers, Left Handed Alicat, dan ini daripada Dayo Kedah FM, Layan dan Sempoi.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Okey, jangan lupa untuk anda semua kibarkan jalur gemilang. Okey, tanda sebagai kesetiaan dan juga kebanggaan pada negara kita. Itu dia. Alright, dan juga tanda kepada kuartet basikal negara menyumbang emas tadi. Dan juga pastinya Kedah ni memang kalau pergi seumur memang takutlah. Antara produk kita yang killer ni, atlet kita ialah atlet berbasikal. Antaranya memang hebat, mengharumkan nama negara, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri dan juga pecah Jupa Somnet. Ini semua ni memang produk-produk Kedah ni. Padu, Pang, padu. Bertahniah. Apa pun Sukma, Kedah terus memberikan pingat pada waktu ini. Alright, dan juga sampai ke bujurnya saya bersama anda dan lepas esok pagi akan bersama dengan Ibas. Okey, jangan lupa untuk anda follow semua Mesok Kedah FM dan juga maklumat anda yang klik untuk dengarkan kami di mana juga anda berada. Kan? Terima kasih dan sukai bilik kawalan siaran yang melalui kita bersama dengan Khairuddin dan juga Syukri dan di masa depan untuk kesempatan bersama dengan Malzuki dan juga Yazri. Anda semua ingat apa-apa pun nama itu baik betul. Mulakan bismillah, suyamillah. Dan untuk esok siapa yang bekerja, rehat. Sampai kembali ke pekerja dan pasal bangun awal. Jadi sunok dari dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: akibatkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Syarifah Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM, DJ Reza, yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Itu ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonal FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. National FM, geng buruh hantu.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda waktu ini, jam ini, masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini, kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruhantu Nasional FM.

Selamat pagi, assalamualaikum. Salam sejahtera hani menemani anda pendengar Setia Nasional FM, geng burung hantu. Masuk jam kedua. Hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memelihara.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Moh dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng buruh hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didendangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng buruh hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Balangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji okey. Ada Nenek Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun, bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Gurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng buruh hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini. Layan terus geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Geylang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorimachi, okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada, ada Mamex hadir, pon luncur katanya, okey. Ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi, ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaida Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okay, ni yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda, walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang, okay, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu, di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apa pun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Yarham Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ini dengar lagu, ada juga yang karaoke kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalau pun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng burung hantu.

Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanif ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya. Sebenarnya saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni, sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya, amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambillah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R bawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang, orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sama Hanim dalam geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan. Rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga. Anda adalah orang yang hebat. Okey. Kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Burung Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita, waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad. Saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak Muhammad Faiz. Ha, okey. Ada lagi Mak dan Aizat, okey. Ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya. Ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi, dari dah keluar daripada Singapura katanya. Semoga dipermudahkan segala perjalanannya. Ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat, kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga. Mama Mira, kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa, topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah. Solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh. Tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu. 2 lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji. Ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang mudah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah nak beli ais krim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan ais krim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi? Ais krim singgit sekarang kan, ais krim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi SAW salah satu role model idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
2: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Game Bunuh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Hari masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim, atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
3: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
2: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak bolehlah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku, Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan dan puan-puan, salah tu. kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat, sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
7: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ij'alni muqima ssalati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Sonar FM sind derzeit die Hatti.
1: Tepat 6:40

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedai FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allahu

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Aktif 610, hashtag rancak berbisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa sihat abang? No? Alhamdulillah sihat.
5: Oh, tak ada nak tanya lagi. No? Aduh, sihat, alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Bahimu sama juga sihat alhamdulillah.
4: Saya Nazri Mat Nasir DJI
5: dan juga saya BSZZ Bas Abang Sirah Baharum. InsyaAllah akan temani anda segmen yang pertama, Ibas Aktif 610 hashtag rancak berbisa.
4: Baik, bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik untuk kita semua hari ini, Bas.
5: Iaitu Suhaimi dan juga Sharifah Neti.
4: Ya.
5: Dan maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 6.3 minit pagi bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasir, Bukit Sena juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
4: Ya, okey, baik untuk anda yang siaran bersama dengan kami pagi ini dah bangun dah, alhamdulillah 6.3 minit pagi dan ini 6.11 minit pagi yang dah selesai menunaikan solat fardu subuh. Sebab apa? Sebab kalut. Takut ni tak sempat nak naik train dan sebagainya, nak kerja jauh dan sebagainya. Alhamdulillah semua tu dah selesai. Yang masih lagi belum,
5: cepat-cepatlah, jangan ralik-ralik kan.
4: Yes.
5: Dan juga pertemuan kita hari ni 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1447 48
4: Hijrah.
5: Dan juga tadi kan masa Nida Ul Islam ni, Mas.
4: Nida
5: Ul
4: Islam.
5: Dia cerita bab senyum kan?
4: Senyum.
5: Tambah-tambah barisan hadapan dekat kaunter-kaunter dan sebagainya tu, peniaga-peniaga kan, kena senyum kena dekat pelanggan ni kan.
4: Kena. Sebab itulah orang tak di barisan hadapan ni, orang tak yang orang tu yang senyuman dia tu tak kedekut. Kemudian pula manis muka. Pemanis muka tu penting tau, Bas. Pemanis muka tu
5: nak
4: juga
5: buat salah satu bagi manis muka tu.
4: Senyum. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, dalam dalaman kita, muka kita tetap
5: orang kena tetap senyum kan? Senyum. Sebab itulah kita kena mulai hari kita dengan senyuman. Sebab apa? Senyuman adalah pembuka yang sangat manis untuk hidup yang indah.
4: Hidup yang indah.
5: Jom kita berselawat dulu, Bas.
4: Jom selawat dulu.
5: Di mana?
4: Di mana lagi kalau bukannya di Aktif 610?
5: #rancakberbisa. Salam.

0: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda di hari Ahad.
1: Hari permulaan untuk kita di negeri Kedah Darul Aman untuk bertugas, bersekolah, bekerja. Sebab apa? Sebab kita cuti hari Jumaat dan juga Sabtu, hujung minggu kita.
0: Dan juga doa kita pun masih sama kan?
1: Sama.
0: Semoga kita ni dimurahkan rezeki, semoga sentiasa sihat, semoga dipermudahkan segala urusan. Itulah doa-doa kita yang selalu kita minta, betul tak Ibas?
1: Memang.
0: Semoga Allah makbulkan doa-doa kita. Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ikutkan keadaan sekarang ni. Kalau waktu kita nak main tadi kan Bas, keadaan sekeliling kita ni agak berjerebu. No? Kita tengok keadaan berapa IPU, kita tak pastilah. Iaitu bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan Alustang ataupun di Kedah, di seluruh kawasan ni kita tak pastilah berapa kan. Sebab kita tengok keadaan sekeliling tu, bila kita, kalau kita tak, kita buka tingkap tu, dia rasa kita nak batuk dan sebagainya.
0: Sesak nafas lah.
1: Ya, sakit rengkung.
0: Tapi kat rumah Bas je Bas, Bas tempuh dekat Kuala Kangkung ni ataupun Kuala Salah, baru ada macam
1: ada jerebu,
0: Tapi kat kawasan rumah Bas tak ada.
1: Tak ada jerebu, alhamdulillah Bas. Sebab kami di sini dah 2 hari semalam dah ada. Untuk hari ni dia tengok agak tebal sikit lah.
0: Memang betul, tebal.
1: Okey, untuk langkah berjaga-jaga kita tu, langkah keselamatan kita dalam keadaan yang berjerebu ni, tuan-tuan dan puan, kita kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau boleh kita nak terpaksa bertugas juga, kita pakailah pelitup muka ataupun mask tu jika perlu kan. Pakailah. Kalau tak ada pun kita pakailah. Minum air kosong dengan secukupnya. Kita cubalah cara apa-apa pun untuk tutup kan. Sebab dalam keadaan ni agak bahaya sikit kan. Takutlah nanti kita setengah orang

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluru Utara di 97.5.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Okey, baik. Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik untuk hari ini. Mijobot dan juga
1: Sharifah Neti.
0: Yes.
1: Dua sahabat kita yang memberikan kelancaran siaran untuk hari ini. Alhamdulillah. Yang mana mendengarkan kami, terima kasih juga yang mendengarkan di 975 juga menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada yang dah memilih siaran kita waktu ni. Seawal dah bangun-bangun tidur tu bah, terus mereka tak pusingan lain lah. Tune mana? Kedai FM.
1: Yo, nak dengar siapa?
0: Nak dengar Ibas.
1: Okay.
0: Dah tinggal yang punya hari kan.
1: Betul.
0: Bas tak apa. Bas main hari Jumaat pun ni kan.
1: Bas main. Seorang lah. Tak ada. Mana pun tak boleh lah. Kena Jumaat pun dua orang juga. Tapi mana boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Nak pergi semayang Jumaat.
0: Okey, ada perkabaran apa cerita apa?
1: Ada perkabaran ni. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengingatkan orang ramai khususnya warga emas supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan manfaat kesihatan daripada penggunaan hidrogen inhaler ni. Yang dijual pada harga RM6,999.
0: RM6,999.
1: Dekat RM7,000
0: tu. RM1 lagi.
1: Dan juga KKM maklumkan peranti tersebut belum diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA dan juga keberkesanannya masih belum mempunyai bukti saintifik yang kukuh. Dah bolehlah tengok di media sosial ataupun laman web rasmi Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai dengan hydrogen inhaler ni kan. Khususnya untuk warga emas.
0: Bukan nak bagi rasa pernafasan tu, rasa selesa lah tu. Tapi tak ada kelulusan lagi.
1: Sebab jadi, dia peringkat umur ni meningkat ni memang dia memerlukan benda-benda macam tu kan.
0: Dia rasa lapang sikit lah bila dah kan.
1: Kalau dia sesak dada apa semua kan. Tambah-tambah dengan musim jerubu
0: sebenarnya.
1: Tapi jangan terpengaruh lagi lah.
0: Jangan
1: KKM sahkan dulu.
0: Sebab bila kita dah mai usia macam tu, kita akan duit banyak tau. Sebab kita
1: dah pencin semua kan.
0: Dah pencin, tak payah nak bayar apa-apa. Dah selesai semua hutang. Anak-anak pun dah lepas dah. Tak kena tanggungan. Anak-anak bagi lagi kan. Dengan duit kita ada lagi. Jadi duit banyak. Bila sebut pasal enam, ada cerita ni. Cerita ni bab ni. Kita pakai benda ni semua.
1: Kebetulan dia pun sakit
0: rasa,
1: macam tu.
0: Rasa lapang dada lah. Berapa dek? RM7,000 kurang RM1. Tak apa? Jom.
1: Ada kat RM200,000. RM7,000 boleh sangat.
0: Alamak. Dia tak nampak sangat RM7,000 tu. Okay? Hati-hati.
1: Hati-hati selalu. Okay? Banyak lagi perkongsian lepas ni. Kita akan kongsi dengan anda semua di Aktif 610.
0: Sudah rancak berbisa.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Okey, baik, kita pernah 10 hashtag rancak berbisa rehat ni, Bas.
4: Ya, yeah, menghampiri 7 pagi dari Bas.
3: No, sat sangat ni kedudukan. Ya.
4: Kita nak ke, apa ni, utama 7 pagi.
3: Utama 7 pagi.
4: Langsung daripada Kota Media dengan siapa lagi.
3: Okey, baik, sebelum tu juga, Bas. Sebelum Bas keudarakan tajuk akhbar hari ni, terlebih dahulu, Jik nak ringkaskan untuk anda lah ringkasan kualiti udara di Kedah ni. Cara-cara ada juga di sini yang dikeluarkan setakat ada dengan kita ni bacaan indeks pencemaran udara IPU rasmi bagi stesen Alustar. Memilih daerah Kota Star mencatatkan bacaan 54, iaitu berada pada tahap sederhana mengikut kemas kini rasmi APIMS, ya, iaitu Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia. Yang kita tengok di sini, Bas, sebagai perbandingan lah antara status kualiti udara semasa di beberapa stesen utama negeri Kedah ni. Alustar 54, Sungai Petani 61. Bas kawasan bukan Sungai Petani. Bas angin tu dia tiup dari pantai mungkin. Dia bertolak kot lain kot, kan tak kenal kan. Kulim Hightech 51, sederhana. Langkawi 37, alhamdulillah dalam keadaan baik. Kita tengok Sungai Petani yang paling ketara,
4: paling
3: 61
4: tinggi,
3: ya? Sederhana juga. Ikut perkelasan skala IPU di Malaysia ni kan, kita nak kongsikan. 0 hingga 50 baik, iaitu hijau, green. Manakala 51 hingga 100 sederhana tau, dia biru. 101 hingga 200 tidak sihat. Warnanya?
4: Warna kuning.
3: Kuning. Pandai, Bas. 201 hingga 300
4: merah, ha?
3: Sangat tidak sihat. Jingga.
4: Jingga
3: warna oreng tu.
4: Warna oreng.
3: Kemudian melebihi 300
4: memang bahaya.
3: Bahaya.
4: Merah, ha?
3: Yes.
4: Ish, risau no. Maknanya kata Sungai Petani dah sederhana kan, biru dah kan. Okey, orang Sungai Petani hati-hati, orang Kota Stark pun hati-hati semuanya.
3: Ya, bukan kita nak merisakkan anda, tapi kita sebenarnya dalam status ni kita harus berjaga-jagalah, macam Bas kata tadi. Kalau boleh kita nak keluar tu, kita pakailah topeng pelitup muka tu, hidung dan mulut tu, jaga-jaga noh. Ya. Takut nanti bukan apa, kita dah rasa ni tak apa nak sihat dah, kita pula ada penyakit penat dan sebagainya, risau juga macam tu kan. Kita ni Kedah FM ni takut nanti
4: Kan. Risau sangat-sangat lah, no?
3: Risau, okey?
4: Okey, sekejap lagi jom. Kita ada banyak pengongsian lepas ni. Lepas pukul 7 pagi nanti bersama dengan Ibas di Aktif 6.10.
3: Hashtag
4: Rancak
3: Berbisa.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, suara pun tengoknya serak-serak basah.
1: Ya, macam itulah kadang-kadang kita ni dia ikut graf juga kehidupan kita kan. Kadang graf kita tu dia mampu naik tinggi, kadang dia ada jatuh. Turun sikit, ada taruh turun sikit lagi. Macam itulah.
0: Macam itulah kehidupan kan. Tapi kehidupan ni pun dia banyak rencah dia. Dia kena letak garam, letak apa gula, letak bahan perasa sikit, pewarna, baru indah warna apa, baru warna-warni kehidupan tu kan.
1: Kena ada.
0: Kalau asyik putih tak seronok juga, kalau asyik hitam je pun macam tak best juga kan.
1: Ya.
0: Warna-warni tu syok.
1: Okey, apa ceritanya Ibas?
0: Ni banyak cerita mengenai kita, banyak cerita bab cuaca,
1: bab
0: kesihatan dan sebagainya.
1: Sungguh.
0: Ni kita nak cerita juga bab Sukan. Sukma Selangor.
1: Yes, apa cernya?
0: 2026.
1: Alhamdulillah.
0: Apa nak cerita pasal kedudukan pingat je ni. Yang mesti doktor tanya-tanya, Kedah masih lagi di tangga ke-12 ke?
1: 12.
0: Ataupun naik ke?
1: Ya.
0: Ataupun makin turun ke?
1: Ya. Macam mana tu?
0: Lagi di tangga yang ke-12.
1: Masih lagi di tangga yang ke?
0: 12
1: Kedah. Okey.
0: Dengan 11 mata, dengan 11 emas, 20 gangsa, 36 Allah, 11 emas, 20 perak, 36 gangsa, menjadikan keseluruhan pingat 67 semuanya. Dan Selangor masih lagi mengungguli carta lah pungutan pingat dengan 75 emas, 58 perak dan juga 52 gangsa, menjadikan keseluruhan 185 pingat diikuti Terengganu dan juga wilayah Persekutuan.
1: Ya, kita punya sasaran untuk tahun ni? Tak nyatakan di situ kan. Okey, tapi tak apa untuk anda. Satu lagi pula yang kita tengok di sini kan. Di Temerloh.
0: Temerloh, Pahang.
1: Pahang. Seorang anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dikejarkan ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah selepas dipatuk ular ketika melakukan demonstrasi pengendalian reptilia itu di Dewan Taman Temerloh Jaya semalam. Dalam kejadian tu kira-kira pukul 10.50 pagi tu, mangsa ni Sarjan Pertahanan Awam Muhammad Muazzam Shah Kamardin 39 tahun dipatuk pada bahagian kuku jari tengah tangan kanan ketika menjalankan demonstrasi berkenaan tu lah. Sebab tu kena hati-hati ya. Sebab kalau macam kita bawa ni demonstrasi di sini, ular tak bisa kan. Di dalam auditorium tu.
0: Ha. Macam ular tak bisa lah betul.
1: Kalau kata ular bisa tu,
0: kita pun tak berani.
1: Boleh kita elakkan lah ya, daripada demonstrasi dan sebagainya. Ni pun itulah, kadang-kadang orang kata malang tidak berbau, hari-hari dah duk main. Tapi nak jadi juga kan. Ujian dari Allah SWT ni sebenarnya. Kita doakan yang terbaik lah untuk abang APM kita ni kan.
0: Ya,
1: InsyaAllah Muhammad Muazzam.
0: Semoga dipermudahkan segala urusan lah. Amin ya Rabbal Alamin. Ni sikit lagi
1: sikit
0: ni.
1: Sikit lagi okey.
0: Di Rompin.
1: Rompin.
0: Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan.
0: Katanya guru wanita bersama seorang anak lelaki maut manakala suami cedera selepas kenderaan pelbagai guna MPV ini dinaiki terbabas sebelum jatuh ke dalam gaung di kilometer 149.9 Jalan Kuantan Seremban.
1: Accident.
0: Dan juga dalam kemalangan mungkin dalam pukul 10.30 malam tu, mangsa beralamat dari Taman Ampangan Seremban dan juga anaknya Muhammad Akif disahkan meninggal dunia di tempat kejadian.
1: Doakan yang terbaik ya untuk seluruh
0: gaung
1: lah, keluarga Abbas. Jugalah.
0: Jatuh gaung. Mungkin macam mana tak tahulah kan.
1: Supaya menerima ujian ni dengan hati yang terbuka dan merasa tenang dan itulah. Kita buat macam ni, kita pun tak tahulah, dia sensitif bagi kita semua kan sebab kehilangan itulah. Tapi insyaAllah lah kita doakan yang terbaik untuk semua lah.
0: Ya. Yang mandu saat ini hati-hati dalam permanduan. Okay? Walaupun dekat ke jauh ke, kena hati-hati selalu. Okay?
1: Okay.
0: Jom kita nak ke Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca hari ini macam mana.
1: Okay.
0: Jom Ibas, Kedah FM.
1: Suruh Harmoni.

0: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, negeri Kedah. Bersama-sama dengan Cik Izwa Effendi A. Jalil.
1: Cik Izwa.
0: Di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Cik Izwa?
2: Alhamdulillah, DJ berdua.
1: Alhamdulillah.
0: Sihat.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Cik Izwa.
2: Ya.
1: Sebelum tu nak tanya juga Cik Zul lah berkenaan dengan IPU di negeri Kedah Darul Aman ni, ataupun ada terkandung dalam cuaca juga?
2: Oh tak, itu dia satu lagi agensi.
0: Yang ni untuk cuaca.
1: Yang ni cuaca sahaja. Berkenaan dengan petisan sahaja ni air kan.
2: Untuk mengeluarkan bacaan indeks IPU.
1: Yeah. Okey, baik, silakan Cik Zul.
0: Okay, silakan Cik Zul.
2: Okey, terima kasih kepada DJ petugas, DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ramalan cuaca sebelah pagi ini bagi keseluruhan negeri Kedah diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang pula diramalkan tiada hujan di sebelah Kedah Utara. Manakala di sebelah Kedah Selatan diramalkan ribut petir di

0: bertempat di kawasan pedalaman dan senja pula diramalkan tiada hujan di sebelah Kedah Utara, manakala di sebelah Kedah Selatan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Bertugas, DJ E dan DJ Bas.
1: Ya, terima kasih Cik Ezwa.
0: Sama-sama.
2: Ijalil.
0: Assalamualaikum dan selamat bertugas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai juga Cik Ezwa. Tu dia Cik Ezwa bersemangat daripada dulu sampai law.
2: Cik Ezwa ni memang dia kalau dengan Ibas dia excited. Itu. Tak.
1: Excited sungguh.
2: Beliau menyampaikan kepada kita tinjauan cuaca. Jadi hari ini kita dah ambil maklum berkenaan cuaca di negeri Kedah Darul Aman semalam. Semalam contohnya di negeri Kedah Darul Aman ni dia agak panas.
1: Betul.
2: Bermula dari awal pagi. Walaupun keadaan kita tengok agak redup setengah tempat kan. Tetapi berpeluh, berkuak. Orang kadang-kadang berkuak.
1: Bas kemarin, kemarin Zureda katanya, Bas lah kata, bila keluar tu, bila pasang aircon dalam kereta kan, memang tak orang kata apa ni, tak rasa langsung.
2: Tak servis kot.
1: Bukan tak servis lah, Bas.
2: Oh, sorry.
1: Macam tu.
2: Minta maaf.
1: Ingat kereta biasa-biasa. Okey, lepas tu suhu lah kereta tu, dia tahu dia tunjuk berapa. 35 darjah Celsius, 36.
2: 36, dia menunjukkan suhu 36 darjah Celsius dalam kereta.
1: Dalam kereta tu.
2: Dalam kereta, okey. Walaupun pendingin hawa tu dah buka, memang dah cool dah.
1: Dia memang hak tertinggi sekali
2: lah. Ya, paling suhu.
1: Tapi masih lagi kita rasa bahang dia punya panas tu. Ekor kita rosak ke apa ke? Rupanya tidak.
2: Rupanya tidak.
1: Cuaca mempengaruhi kesejukan ekor dalam kereta.
2: Oh, pendingin hawa dalam kereta tu.
1: Pendingin hawa dalam kereta.
2: Tadi Bas kata kemarin Zureda. Ada juga hari ini.
1: Hari ini siapa dia?
2: Siapa lagi kalau bukannya Hail Husaini?
1: Oh, ada juga lagi.
2: Ada lagi?
1: Sixth Sense. Hari ini kau datang riang.
2: Ada lagi?
1: Wah, ada lagi.
2: Apa dia? Hari ini dan semalam.
1: Dahsyat. Sikit-sikit.
2: Macam-macam. Jadilah cukup anda. Sekejap lagi sebab apa kita nak hidangkan kepada anda. Bertikandung di dalam rancangan Sentuhan Duha untuk hari ini.
1: Sentuhan Duha terbitan Nazri Mak Nasir.
2: InsyaAllah.
1: Lepas tu, berita tempatan Kedah FM yang disampaikan oleh Nazri Mak Nasir juga hari ini, InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Dan topik kita hari ini 8.15 minit pagi. Berkaitan dengan...
2: Okey, hari ini kita nak gemparkan. Hari ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau sebelum ni kita sembang berkenaan dengan El Nino Super.
1: Super El Nino.
2: Yes. Yang dijangka akan berlaku di negeri Kedah Darul Aman ataupun di Malaysia ni. Seingat saya bulan November, Disember, okey? Ataupun Oktober di penghujung. Jadi persiapan kita untuk ke arah tersebut. Supaya kita tak terkejut. Orang kata kan? Tak terkejut bila kita maklum awal ni, kita dah ketahui dah. Ibas dah sembang dah di Kedah FM. Kedah FM ni dah bercerita dah. Dah maklum
1: tapi
2: dah.
1: Tapi ni Ibas, memang semalam kan dua hari Jumaat Ibas cuti, konti. Hari Sabtu, makna kata kan, bila jumpa dengan orang kampung pun semua, dia pun macam dengan, El Nino, Super El Nino. Nak jadi pula dah no. Maknanya kata depa tahu jugalah.
2: Depa ambil maklum,
1: apa dia tu Super El Nino apa semua tu. Bagus
2: Itu berkenaan kau tersebut. Dan juga untuk hari ini juga kita sembang berkenaan dengan jerbu. Kalau pagi ni kita buka jendela. Jendela dan pintu.
1: Era Fazira.
2: Yes. ataupun kita buka tingkap. Kita tengok kan, cuaca agak kabur, pemandangan kita agak terhad, dan juga
1: Pernafasan
2: kita
1: macam tak berapa nak lancar.
2: Yes.
1: Kan?
2: Disebabkan
1: kualiti udara yang tak berapa nak elok.
2: Pandai.
1: Tadi Ibah dah kongsi dah dengan anda semua kan. Di Kedah ni berapa catatan IPU?
2: IPU.
1: Untuk hari ni nanti kita akan kongsilah dengan lebih lanjut lah di Gebang pagi nanti.
2: InsyaAllah. Bukan UPU. IPU. Kalau tengok kan memang IPO-IPO di setengah-setengah tempat tu agak tinggi, dan juga dalam keadaan yang nantilah kita kongsikan dalam topik pagi kita nanti.
1: 8.15 minit pagi nanti.
2: Jerbu.
1: Untuk anda semua di Aktif 610.
2: Hashtag
1: Rancak
2: Berbisa.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak menyanyi no. Ni ada pada telefon pula dah. Telefon kat penerbit, Ustaz Kazim tak ada menyanyi ke? Dah. Oh, dinda puspa gemala mengharum jiwa. Cukuplah, kalau pegang pula menyanyi banyak. Baik, kita tengok di sini tentang sesuatu yang menjadikan penyebab kepada kita berfikir ataupun tak berfikir. Kadang-kadang kecintaan kepada seseorang menjadikan kita hilang kebijaksanaan di dalam berfikir. Ada orang yang terlalu bercinta, tuan-tuan, sampai sanggup bunuh diri bila putus hubungan. Ada orang yang bercinta, kadang-kadang hilang fikirannya sehinggalah dia engkar pada mak bapak dia. Maka jadilah dia anak derhaka kerana mengikut perasaan cintanya. Ada orang yang bila bercinta, dia jadi buta dan pekak. Buta, tidak lagi dapat melihat dengan baik. Pekak, sudah tidak mau mendengar nasihat orang. Sebab itu, apa-apa pun dalam kehidupan kita, ada kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kemuliaan itu adalah akal. Kita sebut dengan perkataan al-fiqrah. Maka dikatakan kepada kita, al-fiqrah sirahul qalbi fa idza zahabat fala ida'ata lahu. Berfikir itu merupakan pelita hati. Jika ia padam, maka tidak ada lagi yang boleh menerangi bagi hati. Maka sentiasalah gunakan akal, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, supaya kita dapat berfikir dengan waras. Jangan kita ini cepat mengambil keputusan tanpa berfikir. Jangan pula kita hanya mendengar sebelah pihak. Dengarlah kedua-dua belah pihak, kemudian berfikirlah. Kemudian kita letakkan pemikiran kita sejajar dengan agama. Jangan letakkan agama jauh-jauh. Kita hanya menggunakan, berpandukan kepada otak, kerana otak kita adalah terhad. Yang keempat, berfikirlah. Tidak rugi untuk berfikir. Kadang-kadang kita dah terima panggilan telefon, orang tu kata kita ni ada saman tertunggak, kita ni ada kes mahkamah, kita pun gabra. Kita bagi nombor akaun kita, habis duit kita, tinggal kosong dalam akaun kita. Banyak tipu daya, banyaknya penipuan yang berlaku sekarang. Tetapi kalau kita menjawabnya dengan berfikir, kalau kita melawan pemikiran dengan berfikir, insya-Allah akal yang ada pada kita dapat menolakkan penipuan-penipuan terhadap kita. Sama-samalah kita fikirkan. Jangan hanya mengikut sesuatu secara sembrono semata.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pasukan Gerakan AM PGA menahan 30 individu dan merampas pelbagai jenis mineral dianggarkan bernilai 31.7 juta dalam ops gali mega di Perak dan Kedah. Pemangku Komandan Brigade Utara PGA Ulu Kinta ACP Jeffrey Muhammad berkata suspek termasuk 16 warga Myanmar dan Indonesia berusia lingkungan 20 hingga 60 tahun, bekerja di empat premis pemprosesan dan tapak pelumbungan. Beliau berkata pemeriksaan lanjut mendapati premis terbabit menjalankan aktiviti pemprosesan dan pelumbungan mineral seperti silika, kaolin serta biji besi tanpa kebenaran Jabatan Mineral dan Geosain JMG, Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak serta Kedah. Serbuan turut menemukan sejumlah besar jentera mesin mineral jenis pasir silika, kaolin dan biji besi yang disimpan di dalam beg jumbo. Antara yang dirampas, 3,714 tan pasir silika siap diproses, 60 kilogram biji besi siap diproses, 60 tan serbu separa kaolin, pelbagai jenis mesin dan jentera. Sementara itu, PTG Perak dan Kedah turut mengambil tindakan mengikut Seksyen 425 dan Seksyen 426 Kanun Tanah Negara 1965 berkaitan kesalahan menceroboh dan mengangkut bahan bantuan tanpa kebenaran. Majlis Perbandaran Kubang Pasu turut mengeluarkan dua notis di bawah Seksyen 19-1 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 serta Seksyen 72-1 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Penganjuran Karnival Hari Bertemu Pelanggan Angkatan Pertahanan Awam APM merupakan karnival tahunan bagi mendekatkan masyarakat, memperkenalkan fungsi APM, meningkatkan kesedaran serta kesiapsiagaan komuniti dan memupuk semangat sukarelawan. Sesepuh Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Seri Norizan Ghazali berkata, penganjuran karnival ini merupakan satu petanda awal yang baik kerana berjaya menghimpunkan semua lapisan masyarakat di daerah Yan, malah dari seluruh negeri, untuk bersama-sama memeriahkan karnival yang dianjurkan oleh APM. Beliau berucap sempena karnival Hari Bertemu Pelanggan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Kedah 2026 yang berlangsung di Pantai Murni Waterfront Yan. Hadir sama pengarah APM Negeri Kedah, Leftenan Kenal Pertahanan Awam Muhammad Bukhari Mat Sidik. APM turut memainkan peranan penting sebagai sekretariat pengurusan bencana di peringkat daerah dan negeri, khususnya dalam membantu menyelarasan pengurusan bencana bersama jabatan dan agensi berkaitan. Program Pelancaran Kampung Angkat Madani KAM Jabatan Perikanan Malaysia DOFD Desa Kedah Sungai Udang Yan, program melibatkan 11 projek